0: Ning, kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, kaya harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dini semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia oleh Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan

menang iki ya, agenda penting di tiap tanggal yang berbeda ya. Nah, saiki wis mlebu Juni, wis mlebu tanggal 1 Juni. Pasti ini ana momentum penting opo ya sing awak dhewe peringati ben taune. Sudah pasti ya, di tanggal 1 Juni masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Peringatan iki caning dadi salah siji momen penting dalam sejarah bangsa polahe berkaitan barek lahire dasar negara Indonesia. Tapi jek ana sing bertanya-tanya ngene ya, apa 1 Juni dipilih sebagai hari lahir Pancasila? Nah, iki sekilas ya Cak Ning tak ulas sithik gawe sejarah singkate. Dikutip teko laman Museum Pendidikan Nasional, KPU awale teko kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 45. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang iki berusaha menarik simpati rakyat Indonesia bareng njanjekno kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nang tanggal 29 April tahun sing podo caning dibentuk sebuah badan bernama Dokuritsu Junbi Chosakai utawa sing dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia utawa BPUPKI. Nang perjalanane caning BPUPKI iki menggelar sidang pertama ni secara resmi nang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45. Nah, sidang tersebut caning dadi momen penting ya, oleh sejumlah tokoh nasional iki nyampe no gagasan barek pidato mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Selanjutnya derek nang tanggal 1 Juni tahun 45, Soekarno memperkenalkan 5 sila sing terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Momen iki dadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan, nggih. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, prinsip atau asas.

Caning sakmarine nglewati berbagai pembahasan lan perdebatan nang rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia nang tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan final pembukaan UUD negara. Salah siji ini perubahan penting sing dilakokno, yaiku penyederhanaan sila pertama menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan tersebut Caning marengono dianggap sebagai bentuk final dasar negara sing dikenal barek jeneng Pancasila. Selanjutnya Pancasila iki resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia lewat sidang BPUPKI. Caning, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Nah, nek sing mau iku sejarah singkate ya. Nah, nek sing iki konteksnya adalah tanggal 1 Juni itu sebagai hari libur nasional. Sakmarine diatur nang keputusan presiden utawa kepres nomor 44 tahun 2016 barek Presiden Joko Widodo kala itu. Setiap tanggal 1 Juni, seluruh aktivitas perkantoran, instansi pemerintahan, sekolah hingga sebagian besar sektor swasta diliburkan supaya masyarakat iki isok merefleksikan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila. Masih beberapa instansi nyelenggarakno upacara bendera pada hari tersebut ya. Sejak saat itu tanggal 1 Juni senantiasa ditetapkan menjadi hari libur nasional ya. Ketetapan ini tercantum dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Nah, engko Caning tak ulas ya, ono sing jenenge nilai-nilai ya, nilai-nilai Pancasila dari yang sila pertama hingga sila kelima. Iku apa ae ngene ya awak dhewe apa jenenge mengkulik-kulik mari ngono awak dhewe iki apa ya? Lebih mendalami lagi ngene lah ya Pancasila itu seperti apa. Engko tak ulas gawe sampean kabeh, tak bahas ya nang lontong balap isu iki. Ngono ya Caning ya. Oke, iki nampak sudah apa ya kuarane persiapan ya, kanca-kanca, rekan-rekan ya, teman-teman RRI Surabaya ini untuk yang namanya mengikuti upacara hari lahir Pancasila pagi ini di halaman kantor RRI Surabaya. Wes podo mening-mening, wes podo rapi-rapi ya, wes podo ganteng-ganteng ayu-ayu ya. Tidak hanya itu saja ya. Saat ini atau pagi hari ini nanti juga akan terselenggara nggih sing jenengi upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila di Gedung Negara Gerahadi.

aku ngancani sampean kabeh caning sampai engko merapat nang jam 10 isu ya. Pasti ini marek beragam program-program mi pro papat dari Surabaya sing ciamso ya, alias ciamik soro. Tak ancani pisan barek beragam lagu-lagu sing wis cemepak nang playlist lontong balap isu iki. Oke, yuhuy, engko lanjut maneh ya sing arepe melipir gawe sarapan lontong balap isu iki ya di warungnya Perempat Ari-ari Surabaya ya. Yuk lanjut ya, yuhu. Ono sing jenenge lagu dhisik gawe sampean kabeh ya caning, tak kasih. Yang enak apa ya, yang rancak-rancak banget gitu lho ning Ayu siap ya. Ono sing jenenge sawo ketan.

gampang rusak. Hal iki caning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

Caning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir teko sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 24 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi Cak Ning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: Apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila, bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: Ayo tak semangkana dulur sing arepe sarapan lontong balap nang warunge Propapat RRI Surabaya ya 5462961 utawa esok gabungan nang line WA ni Propapat RRI Surabaya nggih 08096023068. Halo Sugeng Enjing.
1: Sugeng Enjing, selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, good morning.
1: Pak Ayu Arta.
0: Iya.
1: Paling ini.
0: Gitu ta.
1: Ya, yang punya lagu laut.
0: Yo masa aku sing duwe lagu laut.
1: Itu sangat senang banget Pak Ayu.
0: Ngono ta. Ya ampun, ya ampun. Lagu laut itu identik dengan Ayu Arta ya.
1: Iya betul. Itu aku banyak masih kurang kam suara mudah waktu nyanyi dulu. Masih ada sampai dirimu. Maaf ya, andainya dirimu gak ada, suaramu masih ada.
0: Ya ampun, ya ampun, ya ampun, sebegitunya, ya, sebegitunya.
1: Umur 100 tahun sama dengan Pak Bobat 100 tahun.
0: Bagaimana cuaca di Mojosari pagi ini?
1: Enak banget seperti suaramu, apa mendung-mendung mencerah gitu.
0: Oh gitu ta. Sudah sarapan belum, Cak Kobar?
1: Sudah.
0: Apa menunya apa pagi ini?
1: Sisanya gulai kemarin. Dinget enak banget.
0: Oh gitu ya. Iku jenenge, iku jenenge blenderang.
1: Masak satu lagi bumbu ini. Bumbunya dibuang, dagingnya dipakai. Diganti baru. Dagingnya kan eman masih banyak, Pak.
0: Oh, itu merupakan trik-trik ibu bunda-bunda.
1: Ya, kita mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya yang 733 ya.
0: Terima kasih dulur Mojokerto. Apa pantunnya?
1: Surabaya jadi Surabaya.
0: Apa?
1: Minum es apukat dicampur keju.
0: Cakep.
1: Kalau pemimpinnya hebat, Surabaya pasti maju.
0: Cakep. Mantap. Mudah-mudahan Pak Eri Wali Kota mendengarkan ya. Ini ya, dikasih pantun Eri, dikasih pantun sama apa namanya warga Mojokerto. Oke.
1: Nanti aku kangen lagi deh. Apa ada Mbak Ayu yang versi rancak Mbak Ayu? Jepri nenggonku ngenteni janji iki prasetyane hati Mbak Ayu. Lingite asmara yang agak rancak ada Mbak Ayu.
0: Ya tak carikan. Kan kalau pagi gini itu kalau katanya Ning Dian Gresik itu tidak ada request.
1: Tidak ada request, cuma ini jeda barangkali.
0: Jeda itu merupakan modus ya. Modus.
1: Kita asmoro terserah diri sudah
0: aku. Lontongnya buat siapa?
1: Apa Bardo, Ning Iin, yang lama-lama aja ya, Pak Wadi, Pak Toto, Ning Siti, Ning Dian, itu yang punya tawis setengah mateng, dan yang di Madura, gue wakilkan kepada Mama Fikri dan Cak Solikin, dan Mbaknya enak. Mbak Ayu Arta.
0: Bagaimana Bang Kobar?
1: Matur sembahnuun, thank you so much.
0: Sama-sama ya matur kaslangkang. Tadi saya tuh lupa mau menanyakan bagaimana harapan-harapan terkait dengan hari lahir Pancasila lo ke Bang Kobar iki. Kok kesusu modon sampean ya, kesusu modon. Tapi makasih lo ya. Makasih untuk ucapannya untuk Kota Surabaya ya. Halo lontong balap.
2: Lontong balap berempat RRI Surabaya pancen ya siji dewi ning Ayu
0: pancen nyoto
2: nyoto nyoto nyoto temenan iki menyatakan pasukan anti prei iki.
0: Temenan, temenan. Pokoke pasukan-pasukan yang tiada tanggal merah.
2: Betul. Padha kali kula.
0: Nggih.
2: Niki masalah lahirnya Pancasila nih.
0: Betul, ayo. Ideologi bangsa. Monggo seperti apa pandangannya? Terkhusus mungkin ya gawe cah nopo nem-neman niki lo. Ini masih amper nopo mboten. Krause tase amper nopo mboten. Ngoten lo Pak Parno.
2: Nggih, leres. Lah dengan lahirnya Pancasila, itu bangsa Indonesia niku lho ning ayu nggih. Lambang dasar negara. Di dalame wonten Pancasila niku. Wonten lambang pohon beringin mempertandakan perlindungan. Wonten lambang padi kapas itu melambangkan pangan sandang. Niku wonten gene nopo niku bintang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Selain-lainnya wonten keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia. Niku lho sing ayu, berkeadilan, yang beradab. Niku komplit sangat. Monggo diterapaken. Ngoten lho ning ayu.
0: Diterapaken tur dihayati nggih.
2: Betul. Panjenengan nggih Undang-Undang Dasar 45 lahir Pancasila niku berarti angger-anggere ya wis dimaknai tuntunane aturane negara ngoten lho ning ayu ning
0: kene
2: niku kudune diterapaken sehari-hari bermasyarakat bernegara niku diterapne ngoten ning ayu nggih
0: dados sak laku-lakune kita sebagai warga negara yang baik itu harus berdasarkan Pancasila tadi nggih Pak Parno
2: nggih kalau rumiyin niku wonten desa-desa niku ning wonten penataran P4. Banyak saat ini kok mboten diadakan niki sing generasi kita niku paham napa mboten. Niku lho ning. Kula niki angsal piagam penghargaan saking penataran P4 niku nggih monggo niku diterapaken kehidupan kita. Sehari-hari. Ngoten lho ning aku.
0: Nggih, nggih, nggih. Wah, nek penataran P4 menika masa-masa Orde Baru nggih.
2: Leres.
0: Oh, ya, anu nih ini ya, apa namanya? Angkatan-angkatan nih simbah-simbah awake dhewe mbiyen nih.
2: Pancene ning ayu.
0: Nggih, nggih, nggih lah. Ini iki kudu
2: mendalami memahami.
0: Nggih. Lah ya. Lah ya iki ya kudu apa kuwi jenenge dimasukkan di pelajaran-pelajaran ya.
2: Nggih, ning niku wonten kene sekolah niku kurikulum niku kudu ditapaken nih.
0: Nggih.
2: Mboten kok nek kangge lambange negara tok niku di generasi muda lebih memahami. Ngoten lho.
0: Nggih, luar biasa pandanganipun Pak Parno. Lontongnya kagem sinten?
2: Lah niki wau wonten Bangkobar, wonten Cak Wandi, wonten Cak Mulyono.
0: Nggih.
2: Wonten Cak Toto.
0: Nggih.
2: Cak Surat. Ya, wonten ning Dian ning iki. Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Matur nuwun ning Ayu.
0: Sami-sami.
2: Mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Mugi-mugi apa ingkang dados kedayuhanipun dipun ijabahi kalian Allah.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, so good morning beauty. Ya, so good morning to ya. Mat ulta untuk Surabaya aku kemarin dan mat ulta atau lahirnya Pancasila. Oke. Okay. Tapi aku bariki harapnya ulang tahun loh Bang Andi. Jangan kau duga-duga. Dan jangan kau nyana-nyana. Aku juga di Juni loh. Ya ampun. Ini tuh bulanku. Bang Andi gak mau gabungan nih pagi hari ini ya. Pandangan untuk apa namanya hari lahirnya Pancasila. Tapi nanti aja dulu ya. Iki wis mepet nang jam 8. Ya, soalnya ini sudah jam 7:56. Engko aku tak woro-woro dhisik ya. Sampai nanti gabungan di jam 8. Batinnya Bang Andi lo kok ngatur jari. Wow, mendekati. Tapi kok ngerti sih? Tapi kok ngerti nih aku las-lasan ulang tahun nih tanggal las-lasan. Mendekati hampir saja ya. Masih hampir loh ya, belum tepat sesungguhnya loh ya. Yo wes anggota lanjut mana ya? Tak woro-woro dulu. Nanti yang mau memberikan pandangan terkait dengan hari lahirnya Pancasila monggo ya di jam 8 sampai jam 9 nggih. Jam 9 akan ada narasumber moderasi beragama gitu ya. Yo wes. Kita ke Denny Chanan.

Janing Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis TB nang wilayahe. Hal iki merga kasus TB nang Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data teko WHO. Nyandak kabar liyane, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. Pihake bakal mastekno program pendidikan iso merata senang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru barek murid. Iku mang derek woro-woro jam 8 isuk ketemuan maning kok nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Makar ya, wong lanang ra makar ya ngopo.

Awak dhewe saiki wis merapat nang jam 8.24 menit ya Derek, sing dorong gabungan nang lontong palap tak sumangga no ya. Bisa sarapan lontong palap di warungnya Pro 4 RRI Surabaya dan juga sekaligus memberikan pandangan ya terhadap tanggal 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila. Mang wis tak janjani nang sampean kape yo Derek, kita akan mengulik ataupun kita akan mendalami apa-apa saja sih yang ada di sila 1, 2, 3, 4 hingga 5.

Caning ana unine iku ketuhanan yang maha esa, Pancasila satu. Pancasila kesatu ya, mengandung nilai ketuhanan yang memiliki makna nek negara iki menjamin masyarakate gawe menganut lan nglakokno ibadah sesuai ajaran agamane masing-masing tanpa paksaan dan tidak melakukan diskriminasi dengan umat agama liyane. Nah, contoh penerapan nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ngelaksanakno ibadah sesuai agama yang dipercaya, menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain yang melakukan ibadah, dan menjaga kerukunan masih yo bedo keyakinan.

Sing keloro derek ana kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ki mengandung nilai kemanusiaan sing didasarno nang kesadaran bersikap dan berperilaku sesuai moral dalam kehidupan sehari-hari serta berdasarkan hati nurani. Ngoten nggih. Dadi setiap manusia iki duweni potensi gawe dadi pribadi sing beradab dan memiliki derajat yang sama. Nah, implementasi nilai sila kedua Pancasila lewat toleransi dan kedamaian. Contoh penerapannya ya, nang kehidupan sehari-hari. Pertama, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Kedua, tidak membedakan teman. Ketiga, menerapkan toleransi. Sing kepapat, menghargai perbedaan pendapat. Sing kelima, bersikap adil kepada siapapun. Tadi ini ya kudu adil ya. Gak ada pilih-pilih, gak ada tebang pilih ya. Gak ada yang si A seperti ini, si B seperti itu, gak ada. Harus sama. Nah, sing ketelu Cak Ning ono Persatuan Indonesia. Nah, iki mengandung nilai kesatuan Cak Ning. Onoe persatuan di tengah perbedaan sing ono nang masyarakat. Iki tujuane gawe memperkuat nasionalisme dan keutuhan negara. Nah, nilai iki yo mengakui dan menghargai ya keberagaman bangsa. Dadi setiap warga negara iki harus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta siap berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, contohnya sila ketiga nang kehidupan sehari-hari, rendah hati dan tidak sombong. Ikut serta gotong royong membersihkan lingkungan. Terus gunakan produk-produk lokal ya atau UMKM asli ya, produk-produk Indonesia. Terus mari ngono menghargai dan menghormati semua teman dan saling membantu.

0: Sadurunge nang sila keempat derek ya anak cak kolis dhisik sing wis gabungan. Halo Sugeng Enjing.
1: Halo Sugeng Enjang. Lontong balap pro 4 RR Pancen nyoto.
0: Sehat-sehat cak kolis.
1: Alhamdulillah neng aku wis muter Surabaya neng.
0: Alhamdulillah.
1: Sampeyan gak pacaran nih?
0: Ya wis ya apa ya jawabanku ya? Jawabanku ya apa? Jawabanku ya apa? Kudune ya apa?
1: Aku ya enak ya apa enak?
0: Nah, iku ya aku dhewe ya bingung jawab ya apa ya.
1: Iya. Oh, sak mixer-e di remote.
0: Ya mangkano iku, aku dhewe ya heran ya apa jawabanku.
1: Sing jelas jawaban sampean standby.
0: Iya.
1: Di depan mixer.
0: Nah, aku wis ngerti dadak takok ya. Hal-hal
1: ini,
0: sing sekirane wis ngerti iku wis gak usah dipertanyakan. Makane aku ya apa jawabanku ngono ya, wis ngono ae. Iya.
1: Coba aku mang mikir dhewe, aku mang mikir tak coba mikir sik rek ngono.
0: Oh, ngono ta. Ya apa iya, cuaca nang kono?
1: Oh, ceria-ceria nih, ngamang berangkat dari sepanjang ke kota Surabaya jam 6 pagi cuaca cerah ceria, sekarang sudah nyampe rumah lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan angkutan umum bis juga itu. Sempat melihat di Gradi juga banyak orang upacara juga.
0: Iya.
1: Juga di kantor-kantor dinas-dinas juga. Jalan rayanya agak cenderung ini apa?
0: Landai.
1: Juga. Landai. Lancar enggak tahu nanti siang gitu.
0: Iya, wis pokoke cak kolis iki isuk wis muteri ya, wis nang di nang.
1: Aku enggak muteri, aku di sini makku. Lanang kok nang omahe.
0: Yo ngono ta. Aja klentrak kontrol ae, nang di nang di ngono lho, ngono ta konsepe. Iya.
1: Cocok ambek sampean iki.
0: Oh, alah ngono ta. Terus anu omong-omongan ngono ae ya.
1: Interview
0: ya boleh. Cak Kolis siapa pandangane iya. Sampean iki Cak Kolis? Hari lahir Pancasila Cak Kolis.
1: Ya saling nek iso ya kalau bisa membantu teman semampu kita. Terus itu tadi memberikan pertolongan juga ya.
0: Iya.
1: Nek ono mungkin orang kesusahan di jalan ya tolong dibantu walaupun gak full 100% ya bisa kan tanya di jalan, mas ini kalau ke Bungur Asih naik apa wah itu
0: iya benar
1: mungkin orang asing, hei orang asing ngono
0: aja ngono aja sing takok-takok ngono lah ya saiki lo anak wong tiba nang dalan ngono lah ya wong iku utamane iku HP dhisik di foto dhisik, di video dhisik ya padahal ngono di upload dhisik gak ngewangi dhisik ngono gak di apa dicedeki dhisik ditontoki di video di foto ngono ya padahal kudune kan ya dicedeki ditolong dibantu dulu ya kan
1: kudune ngono
0: tapi ya, saiki ya wis ngono iku lah ya
1: tergantung dari manusianya pribadi. Tapi sekarang kalau mungkin kejadian di jalan raya itu ya khususnya di Surabaya itu sekarang gampang tinggal telepon 110 apa 112 atau apa gitu. Apa telepon sampean?
0: Loh ya aja rek, engko tambah masalah ya nek telepon aku. Ngono. Bukan memberikan solusi tapi menambah masalah ya.
1: Kayak pegadaian yang nama besar.
0: Iya wes.
1: Pokoknya intinya ya, intinya sih ditolong nggak apa-apa ngerti ini lah gitu. Apalagi kalau perihal pinjam meminjam ya, ini iso ya ojo sampai bulat lah.
0: Oh lah, ya ojo bulatisasi lah ya.
1: Intinya yang suka meminjam dan meminjam. Tidak sampai bulat lah.
0: Aco buletisasi itu adalah pesan dari adalah quotes dari Cak Kolis.
1: Enggak gak kena urusan dunia urusan akhir.
0: Ngeri lor.
1: Iya.
0: Lantangnya gawe siapa?
1: Lantangnya gak sampaian spesial hari kesaktian Pancasila.
0: Hari lahir.
1: Hari lahir ya.
0: Iya, betul.
1: maklum lah, neng gak duwe bulanan aku jadi ya wis
0: yo pemanah. Yo bodoh yo ireng kabeh kalenderku.
1: Loh, nek awak nek penolak ulanan, duwe ulanan sing iso dicakno.
0: Ngono ta.
1: Nek harian, jam-jaman, ketian.
0: Eling anuwe petuae wong Jawa ya sawang sinawang.
1: Sawange
0: kaya ustaz. Ngono. Lho, iso ustaz. Sore.
1: Nona.
0: Ya Allah, landangnya gawe sapa iki?
1: Wis gak kuwabeh ya sing ngrungokno perempat.
0: Yo
1: i. Lagune semangat cerah-ceria.
0: Oh yo i, yo i.
1: Oh iya, sampean kok ngene kok cerah-ceria iku opo? Resep opo? Oh, tanggal muda ya.
0: Loh, bukan aku iki koyo ngene, setiap hari koyo ngene, bukan aku iki.
1: Diimbu ya. Diimbu tanggal muda ya tambah semangat pol mon sampean.
0: Ayo wis disyukuri ya.
1: Iya.
0: Oke, Cak Kole, sehat-sehat ya Cak Kole.
1: Terima kasih. Double D double A.
0: Dadah, yuhuu.

Yuhu, haha. Oke deh kalau begitu Yucus. Iki sing jarene, ini sapa mau Bang Kobar identik denganku. Tala.

0: Aneka Musik,
1: Aneka Candu.
2: Cak nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
3: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Soto, soto, soto Madura. Tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Janing gawe sila keempat ya, poini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, iki duweni arti ne Indonesia merupakan negara demokrasi sing menjunjung tinggi kedaulatan rakyat ya. Prinsip permusyawaratan iki mewujudkan kesejahteraan sosial, nggih. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila yang ke-4 yaitu kerakyatan lewat demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terus mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ya. Memberikan suara saat pemilihan umum alias pemilu, terus yang terakhir menerima ya nompo serta melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, sing sila kelima derek yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, mengandung nilai keadilan sing artine semua masyarakat ikin duweni hak dan kewajiban yang sama ya. Jadi di mana setiap masyarakat iki caning duweni kesempatan sing podo gawe tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan agar kesejahteraan dapat tercapai secara merata. Contohnya ya apa? Sila kelima iki ya, bersikap adil dengan siapapun, menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, meminta hak setelah melaksanakan kewajiban ya, tidak menyerobot antrean. Nah, iki simpel ya, tapi gak iso ya, banyak orang yang ternyata ini dalam penerapannya itu susah ya, alias wangel iki ya, nek gak nyerobot ngono apa sih. Terus mari ngono, tidak egois dan tidak diskriminatif dengan siapapun. Ngono ya caning ya. Nah, itulah ya kandungan-kandungan sila pertama hingga kelima dan juga pastinya tak wenehi contoh penerapane nek sing gorong dong ngono ya. Tapi kita sudah pasti tahu lah ya. Ya apa sih contoh-contohnya, terus mari ngono ya apa sih penerapannya, sudah pinter-pinter semua kok ya. Ya wes ngono caning bariki ana sing jenenge moderasi beragama ya. Moderasi beragama nanti dengan Dr. Handes Kyai Haji Muhammad Lutfi, Wakil Sekretaris FKUB Surabaya. Temanya adalah FKUB adalah rumah bersama berbagai elemen umat beragama. Sengarepe gabungan nanti tak sumangga no. Langsung aja nanti merapat di 546-2961 utawa esok gabungan pisan nang 08-06-02 si jeniping telu 06-08 ngono ya caning ya. Tetep nang kene ae bareng aku ning Ayu Arta sampai aku merapat nang jam 10 isuk.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngrumusno telung gagasan penting, yaiku satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahir Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

Janing waya woro-woro jam 09.00 isuk mbare aku ning Ayu. Informasi pertama derek merujuk data tokoh BPS Jawa Timur tingkat pengangguran terbuka TPT nang Jawa Timur periode Februari. 2016 mudun tadi 3,5%. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno, penurunan iki menunjukkan aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu menyerap tenaga kerja luwih luas.

Nyandak kabar liane Cak Ning, Bupati Banyuwangi Ibu Fiestian Dani ngapresiasi daerah tadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing tadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno bulan Agustus ya 2016. Bupati Banyuwangi nyampekno hal iki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark lewat olahraga lari. Iku mang jane wara-wara jam 09.00 isuk mare aku ning Ayu Nedon Rimo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song 6,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Saiki awak dewi melebu nang dialog moderasi beragama. Wonten studio Pro 4 RRI Surabaya sampun rawuh narasumber Bapak Muhammad Lutfi, Wakil Sekretaris FKUP Kota Surabaya. Temanipun FKUP adalah rumah bersama berbagai elemen umat beragama. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Lutfi.
1: Waalaikumsalam Ning Ayu.
0: Sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Saking pun tika mau Rio.
1: Dari upacara.
0: Dari upacara.
1: Balai Pemuda itu.
0: Balai Pemuda. Oh, nggih. Hari lahir Pancasila nggih, Pak, nggih.
1: Alhamdulillah, iya.
0: Kita rayakan bersama di kesempatan pagi hari ini mengaten Pak Lutfi, kalau kita berbicara tentang FKUP yang merupakan rumah bersama berbagai elemen umat beragama mengaten nggih.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau boleh dijelaskan begitu, Pak, sejauh mana konsep tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat ini Pak Lutfi, bukan hanya menjadi slogan kelembagaan semata.
1: Betul,
0: monggo.
1: Betul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ning Ayu dan segenap para pendengar Pro 4 RRI Kota Surabaya, alhamdulillah pagi yang mulia ini kita bisa diberikan oleh Allah kesehatan untuk bagaimana merawat sebuah toleransi dan kerukunan umat beragama. Kita ini patut bersyukur Ning Ayu bahwa Indonesia, negara yang tercinta kita ini, Nusantara yang meliputi berbagai macam kepulauan ini, Allah memberikan berbagai keragaman budaya, suku, bahasa, bahkan agama. Inilah yang harus kita syukuri dengan kita rawat, kita pelihara. Karena dengan kita rawat, kerukunan dari perbedaan ini akan melahirkan sebagai rahmah, kasih sayang yang akan menjadikan bangsa ini jaya dan besar. Maka Ning Ayu, untuk dalam rangka merealisasikan cita-cita itu adalah FKUB yang bermitra dengan pemerintah dibentuk sebagai pilar utama, sebagai tonggak dalam rangka untuk merawat daripada toleransi, melahirkan kerukunan umat beragama itu. Oleh karena itulah FKUB ini diharapkan bukan hanya sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah, tapi benar-benar menjadi sebuah rumah bersama, wadah bersama di antara umat beragama. Bentuk realisasi daripada rumah bersama itu bagaimana umat beragama ini bersanding, duduk bersama. Makanya para pengurus FKUB ini Ning Ayu, bahkan ada yang mulai didirikan sampai sekarang itu masih menjabat di FKUB. Saking kerasannya, ya karena indikasinya seneng kan gitu. Kalau nggak seneng kan nggak kerasan ya. Sehingga di antara para pengurus itu ya nggak ada semacam perdebatan atau kontok-kontokan. Mboten enten Ning Ayu. Jadi di FKUB itu sangat guyub, rukun, dan itulah yang diharapkan untuk ditularkan di tengah masyarakat. Lingkungan yang harmonis, lingkungan yang rukun, sehingga salah satu peran FKUB yang utama tentu mensurvei dan merekom pendirian rumah ibadah atau tempat ibadah di setiap masing-masing agama. Ya tentu demikian itu bisa dicapai dengan sebuah kebutuhan fakta di tengah masyarakat, FKUB benar-benar mensurvei, jangan sampai pemeluk agama terutama ya di Surabaya ini ada pemeluknya tapi nggak ada tempat untuk beribadah di dalamnya. Dan alhamdulillah kita ini banyak sudah memberikan tidak saja survei tapi sudah memberikan rekom untuk agar diberikan oleh pemerintah itu tempat-tempat ibadah dari semua agama yang berada di Surabaya ini dengan mudah mendapatkan rekom IMP itu sendiri. Ya tentu harus didasari kesabaran. Ya nggak bisa koyok sak jek sak nyet gitu ning ayu. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba, harus segera. Gampang tapi nggak gampang no. Jadi gampang tapi gak gampang. Tapi yang jelas FKUB itu kalau persyaratan secara administrasi maupun sosial dipenuhi, begitu cepat terselesaikan. Yang kedua, kata Ning Ayu tadi, FKUB jangan hanya sebagai jorgan semata, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Lah bentuk rumah bersama itu tempat dialog, Neng Ayu. Jadi FKUB itu tempat dialog, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak terselesaikan kalau tidak dilakukan secara dialog musyawarah. Oleh karena itulah dalam peran FKUB di tengah masyarakat, terutama dalam hal merawat kerukunan umat beragama itu, gak ono istilah wis pokoke gitu, gak ada. Wis pokoke. Jadi tolak mentah-mentah wis pokoke. Semuanya itu bisa didialogkan, dimusyawarahkan. Dicari titik temu.
0: Iya.
1: Mana
0: dirembuk bersama ya, Pak.
1: Dirembuk bersama. Jadi enggak ada istilah pokoke kawale titik. Makanya di Surabaya ini alhamdulillah Ning Ayu, indeks skor kerukunan umat beragama itu 77,55%.
0: Tahun ini ya, Pak ya?
1: Tahun ini.
0: Nggih.
1: Yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu artinya bahwa 77,55% itu nilai yang tinggi, Ning Ayu. Indikasinya ya ada dirasakan adanya toleransi, kerjasama, lalu semacam pemerintah memberikan pelayanan secara adil, nggak membedakan ini Islam atau non-Islam, Kristen atau non-Kristen, kan nggak ada. Semuanya dilayani dengan baik oleh pemerintah.
0: Yeah.
1: Dan itu indikasi pencapaian daripada skor yang tinggi itu, Ning Ayu.
0: Nah itu kalau boleh kami tahu dilakukan oleh tim FKUB atau seperti apa, Pak Lutfi, kalau kita bisa mengetahui indeks tadi? Iya.
1: Indeks daripada skor itu sendiri ya tentu dilihat dari sejauh mana kerukunan dan harmonisasi yang dilakukan di tengah masyarakat. Selama ini di dalam pendirian rumah ibadah tidak ada banyak konflik. Karena kalau misalnya terjadi penolakan ya, karena tidak menutup kemungkinan, Ning Ayu, maka kita ajak rembuk semuanya yang menolak ataupun yang mau mendirikan. Sehingga apa sih yang menjadi titik persoalan di situ, kita akan berikan solusi dan jalan keluar. Sehingga FKUB itu bukan hanya merekom, tapi peran utamanya juga meredam konflik. Sehingga jangan sampai di Surabaya khususnya, kalau secara rasional itu juga indeksnya tinggi, 7,7,89, hampir seiringan dengan yang di Surabaya. sehingga di situ meredam konflik. Dan diantaranya juga sekarang ini nih Ayu, membuat program yaitu Kampung Kerukunan.
0: Kampung Kerukunan. Nah,
1: Kampung
0: di mana Kerukunan itu, Pak?
1: Misalnya di Wiyung.
0: Oh.
1: Di mana rumah ibadah berbagai macam agama didirikan di sana dengan berdekatan, rukun, sehingga tidak mengganggu antara satu yang lain. Dan itu sekarang di Surabaya menjadi wisata religi. Sehingga kalau wisata religi dari berbagai macam daerah, utamanya yang melakukan studi banding ya, kunjungan-kunjungan dari luar kota atau pulau, nggak afdol
0: kalau belum ke sana.
1: Nah, kalau tidak di tempat itu.
0: Wah, masya Allah. Jadi kalau mungkin selama ini yang di luar kota Surabaya keseringannya di wisata religi Ampel ya, Pak Lutfi. Kali ini bisa ada apa namanya opsi lain begitu ya,
1: betul,
0: di
1: betul.
0: Kampung Biung tadi ya, Pak ya.
1: Kalau di Ngampel kan ya sama juga itu warisan leluhur bangsa kita. Di sana juga ada masjid, berkatan juga ada wihara dan lain sebagainya. Tapi kan guyub. Nah, tidak ada konflik di antara umat beragama di sana, baik yang sesama muslim maupun dengan yang lain. Nah, sekarang ada semacam opsi lain, tujuan lain, ini malah lebih luar biasa. Jarak antara satu tempat ibadah dengan yang lain tuh hanya beberapa meter saja. Jadi tidak jauh sekali, antara 5 meter, 10 meter berdampingan. Kita bisa membayangkan kalau azan apa enggak mengganggu di yang gereja, kalau saat sembahyang nyanyi apa enggak mengganggu yang di masjid. Tapi terbukti tidak, karena ya saling menghormati dan menghargai itu. Tidak mengganggu. Makanya FAUB ini yang Ayu, bahwa di dalam melakukan survei untuk sebagai persyaratan memberikan rekom IMB itu, bagaimana tempat ibadah itu memberikan rasa aman, aman dalam artian tidak mengganggu, termasuk misalnya kalau masjid musola jangan sampai speakernya itu mengganggu masyarakat atau tempat ibadah yang lain. Pemerintah itu tidak melarang, tidak, tapi memberikan ketertiban, menertibkan dan memberikan peraturan yang lebih baik. Dan itu alhamdulillah nggak ada masalah sampai sekarang. Termasuk juga FKUB dalam survei itu mengarahkan bagaimana memberikan rasa nyaman, termasuk misalnya parkir. Nah, parkir itu sepele sepertinya, tapi kalau tidak dilakukan secara baik, nah sekarang bagaimana kalau pas ibadah mobilnya itu yang pengguna tempat ibadah menghalangi pas di pintu rumah orang di masyarakat itu, kan akan menjadi masalah nih Ayu. Nah, disitulah FKUB di dalam survei itu memberikan pengarahan tempat ibadah tidak hanya digunakan untuk ibadah, tapi juga bagaimana memberikan rasa aman, rasa tertib, bahkan manfaat. Sehingga kita dorong setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurus-pengurus tempat ibadah itu jangan tinggalkan masyarakat yang di sekitarnya.
0: Oke, baik. Kota Surabaya kemarin baru berulang tahun ini, Pak Lutfi.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini sejauh ini bagaimana Bapak menilai kondisi kerukunan umat beragama di Surabaya saat ini? Apakah terdapat indikator yang menunjukkan peningkatan atau justru tantangan baru ini, Pak Lutfi? Ya.
1: Kalau pengalaman kami di FKUB maupun di tengah masyarakat, ya alhamdulillah tadi beberapa poin yang bisa dikatakan Surabaya ini kondusif. sehingga mencapai skor 77,55 itu
0: ya.
1: Karena ya di antara umat beragama itu saling menghargai baik itu keyakinannya maupun praktek ibadah di sekitar
0: ya.
1: Makanya kan nggak ada gangguan yang berpotensi konflik, misalnya ketika di masjid atau di gereja atau di pura, kan alhamdulillah selama ini saling menghargai. Yang kedua, di mana tadi saya sampaikan baik itu di masyarakat ataupun di tengah umat itu sendiri, perlakuan adil itu dirasakan. Jadi misalnya kalau orang-orang gereja, pura itu santunan, seperti kapan hari saya diundang di Kelenteng itu ada santunan sembako, yang diberi itu mayoritas orang-orang Muslim, ya, jadi nggak melulu dari kelompok komunitas agamanya. Kan di Kapasan itu mayoritas orang-orang Madura gitu ya, mayoritas orang Muslim itu diberikannya kepada mereka. Demikian pula ketika korbanan kemarin di Ayu, orang-orang Islam itu juga membagikan daging, itu bukan hanya kepada
0: sesama Muslim,
1: tetangga-tetangga yang non-Muslim pun diberikan. Malah tetangga saya itu ada yang teman kami di FKUB ini kan rumahnya berdekatan dengan musola, katanya begini, waduh kalau korbanan itu daging turah-turah itu, sedangkan beliaunya Hindu gitu. Jadi artinya ya memang dalam hukum Islam sendiri kalau kurban sunnah itu boleh diberikan kepada siapapun, termasuk yang non muslim, karena sebagai kepedulian sosial. Gitu. Nah ini kan namanya merupakan sebuah gerakan keadilan.
0: Oke, luar biasa. Jadi ini merupakan cerminan ya Pak Lutfi ya, bagaimana warga di kota Surabaya ini saling bahu-membahu, gotong royong, dan sangat bertoleransi tadi.
1: Alhamdulillah, betul.
0: Nah, dalam beberapa kasus perbedaan pandangan antar kelompok ini Pak Lutfi, kelompok agama ya atau internal agama ini bisa memicu ketegangan begitu ya. Nah, bagaimana FKUB ini memastikan dialog tetap berjalan secara konstruktif ini. Nah, biasanya kan ada ya Pak ya, saling sensitif, kemudian tumbul gesrekan-gesrekan. Nah, itu seperti apa sih dari teman-teman rekan-rekan pihak FKUB supaya tetap adem begitu.
1: Ya tadi itu Ning Ayu, bahwa kita mengedepankan adanya dialog. Bahkan perselisihan itu tidak dipicu dari antar agama, berbeda agama, tapi berbeda keyakinan sesama agama itu sendiri gitu. Sehingga kalau dalam Islam itu berbeda madhab, berbeda aliran, itu terkadang juga pemicu di dalam sebuah pertikaian. Nah, oleh karena itulah di antara peran FKUB itu ya mengajak dialog. Makanya kita mengadakan sosialisasi dengan gencar, bahkan setiap bulan itu lebih dari 2 kali. Itu sosialisasi tentang kerukunan, tentang moderasi. Jadi moderasi itu bagaimana menanamkan terhadap masyarakat dan umat beragama agar tidak fanatik buta, berlebihan, sehingga ego yang didahulukan sehingga menimbulkan merasa menang sendiri, benar sendiri, sehingga menjatuhkan, menghina daripada golongan yang lain. Itu yang menjadikan masalah. Makanya kita lakukan sosialisasi moderasi beragama itu, termasuk radikalisme itu. Jadi dialog radikalisme itu hampir setiap bulan kita lakukan lebih dari 1, Ning Ayu.
0: Baik.
1: Jadi ya kita undang pakar-pakar tentang masalah radikalisme, bahkan kita hadirkan napiter-napiter mantan-mantan teroris itu untuk memberikan pencerahan.
0: Itu berlangsungnya kebanyakan di kantor FKUB atau di mana Pak? Pindah-pindah begitu?
1: Masyarakat. di pesantren, di kampus, di sekolah, bahkan di masjid atau di gereja atau di kenteng manapun yang mau kita tempati. Jadi bahkan kalau di RRI ini gak ada masalah. Jadi dan alhamdulillah bahwa RRI ini termasuk yang membesarkan FAUB dengan kerjasama seperti hari ini. Itu kita syukuri menjadi garda depan juga RRI ini.
0: Ya, narasumber reguler begitu ya, Pak Lutfi ya. Baik, luar biasa. Cak Ning sing arepe gabungan tak semangat nang nggih, monggo ingkang badhe gegono wonten enjing menika nggih sesarengan kalian Pak Lutfi saking FKUB Kota Surabaya mengaten saged gabungan wonten 5462961 atau juga bisa bergabung via WA-nya Perempat RRI Surabaya. Nah, Pak Lutfi, bagaimana FKUB ini menyikapi isu pendirian rumah ibadah yang kerap jadi persoalan di berbagai daerah seperti itu ya? Apakah ada pendekatan khusus yang diterapkan di Surabaya?
1: Alhamdulillah, Ning Ayu, kalau di Surabaya tadi ya tadi kita sampaikan ke masyarakat itu jangan sampai berprinsip pokoknya. Nah, makanya kita dialogkan sampai menghasilkan sebuah titik temu dan alhamdulillah semuanya berakhir dengan baik gitu. Jadi berakhir dengan baik. Yang semula menolak mentah-mentah, lalu kemudian kita ajak berbicara apa sih yang diinginkan. Contohnya misalnya di suatu tempat pendirian tempat rumah ibadah di daerah Ketintang itu kan fasilitas umum yang oleh masyarakat di situ karena membutuhkan tempat ibadah didirikan tempat ibadah. Lah warga sekitar itu semula menentang, alasannya ya khawatir parkirnya, khawatir suara yang mengganggu mereka. Yang semula itu kan tempat fasilitas umum untuk bermainnya anak mereka, otomatis kalau dibuat tempat ibadah kan hilang itu tempat fasilitas umum. Lalu kemudian kita ajak berbicara, aspirasi itu kita sampaikan. Jadi aspirasi itu kita salurkan. Dan kemudian kita ajak berbicara juga para pengurus tempat ibadah itu, ya mereka pun juga berjanji kalau masalah parkir akan diatur, masalah suara akan diberikan perdam. Kalau misalnya permainan, ya kalau butuh ada permainan kan akan di apa? Di
0: fasilitasi.
1: Fasilitasi, apalagi Surabaya ini ada program dari pemerintah ramah anak. Nah, ramah anak. Contoh kecil seperti itu Ning Ayu.
0: Nah, di era media sosial saat ini Pak Lutfi yang sangat begitu masif ya, informasi yang belum tentu benar itu dapat dengan cepat memicu konflik begitu. Nah, apa langkah konkret FKUB dalam mengantisipasi potensi gesekan akibat hoax atau ujaran kebencian bernuansa agama?
1: Ya memang selama ini para pengurus itu dengan berbagai macam dialog dan juga memberikan sosialisasi, termasuk juga di antara para pengurus FAUB itu kan tokoh-tokoh agama. Nah, di antara mereka itu adalah diberikan tugas juga oleh FAUB kepada masyarakatnya, organisasinya, bagaimana menyampaikan pentingnya untuk merawat toleransi itu, sehingga jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diharapkan tokoh agama dan masyarakat itu bisa memberikan sebuah solusi agar tidak mengalami sebuah konflik gitu. Jadi memang tugas daripada tokoh atau pengurus FKUB itu bukan hanya semata sebagai pengurus, tapi memang secara individu juga diwajibkan untuk menyampaikan sesuatu hal yang dalam rangka merawat kerukunan di tengah masyarakat itu dengan baik.
0: Ya.
1: Dulu pernah ketika itu Ning Ayu saat COVID itu wajib bagi pengurus itu melaporkan kegiatannya di Pemkot.
0: Mm-hmm. Nah,
1: jadi pernah khutbah di mana, pernah ceramah di mana, meredakan konflik di mana, itu semuanya didata sehingga pelaporannya itu akurat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya belum selesai, ya kita selesaikan bersama.
0: Oke. Sampai ada titik terangnya, begitu ya, ada solusinya untuk semuanya. Baik. Nah, sejauh mana generasi muda ini dilibatkan dalam program-program FKUB ini? Apakah ada upaya khusus untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini? Sebelum dijawab, Pak, ada Pak Parno yang mau bergabung?
1: Iya.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Parno, Pak Peleki.
2: Inggi, saya ingin bertanya dengan Pak Lutfi.
1: Iya, Pak Parno.
2: Saya itu punya pengalaman ini sekaligus sharing, Pak Lutfi.
1: Iya, monggo Pak Parno.
2: Ya, saya pernah hidup di Pulau Sumatera.
1: Oh iya.
2: Kalau di sana itu ya saling toleransi itu sangat tinggi sekali.
1: Betul, betul ya.
2: Begini, kalau contoh hari raya Idul Fitri, orang-orang Nasrani beragama apapun itu menyatu menjadi satu, saling memberi ucapan.
1: Iya.
2: Terus begitu juga kalau orang Nasrani memperingati hari Natal, orang sekitar itu ya diundang menjadi satu.
1: Betul.
2: Tapi saya rasakan di Pulau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno ini aktif ya.
2: Nggih.
1: Ketika saya di bulan kemarin Februari menyampaikan materi seperti ini,
2: Pak
1: Parno juga bertanya. Jadi aktif.
2: Ya. Sangat aktif sekali lho Pianten.
1: Nggih. Jadi sebenarnya di tengah umat Islam itu juga kan itu Pak Parno di dalam ijtihad terjadi perbedaan. Lah tentu di dalam perbedaan itu juga kita bisa saling menghargai. Sehingga tidak semuanya ya masyarakat kaum muslimin di Surabaya lah atau di Jawa itu ya semuanya tidak memberikan tidak. Jadi seperti misalnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri itu membolehkan, gak ada masalah ya, karena di situ bukan berarti menyampaikan selamat Natal itu menyampaikan sesuatu yang diridhoi oleh agama Nasrani, bukan, tapi kan menyampaikan selamat itu adalah sebuah tradisi. Apalagi di situ Nabi Isa itu kan juga nabinya kaum muslimin. Sehingga kalau kemudian diperingati kelahirannya, ya tentunya kan tidak ubahnya seperti maulid nabi seperti itu. Jadi memang itu terjadi perbedaan, makanya tidak perlu dibesar-besarkan tentunya ya. Nah, kalau kita melihat di suatu tempat tadi Pak Warno kan bilangnya di Jawa. Kalau njenengan lihat di Mojowarno itu malah luar biasa itu.
2: Ya mungkin betul.
1: Ya Mojowarno Jombang itu ya.
2: Betul ya,
1: Seperti yang di Sumatera itu. Malah kalau Natalan itu tumpengan bareng, kirim-kirim jajan bareng, atau sebaliknya kalau hari raya gitu, Idul Fitri, mereka juga tumpengan bareng. Dan itu enggak ada masalah kan, saling gotong royong, saling menghormati, menghargai. Tentu yang toleransi dilarang itu kalau bergantian sembahyang atau beribadah di tempatnya yang masing-masing berbeda agama itu. Nantilah suatu ketika orang Islam itu ke kelenteng, suatu ketika lah ke gereja, sebaliknya kalau Jumatan ikut Jumatan lah, ya itu yang ya seharusnya memang harus ada sebuah sekat dan batas. Tapi kalau gotong royong, kalau kerjasama, termasuk menyampaikan selamat kalau itu memang sebagai ta'zim, penghormatan, ya tentu dalam Islam itu masih ditoleransi, nggak ada masalah. Ya tentu kalau kita melihat hanya sekelompok orang, ya tentu semuanya akan terjadi perbedaan di berbagai macam lintas agama itu.
2: Baik, hanya saja bagaimana kita ini pandai-pandainya tadi itu ya Pak Lutfi ya, untuk bisa menempatkan posisi itu, lah ya, seperti itu.
1: Pemerintah Surabaya ini luar biasa kok. Di dalam merawat kerukunan, apalagi di garda depani yang dimotori oleh wali kota kita Pak Erik itu, luar biasa. Bagus.
2: Baik. Pak Lutfi, kita jeda dulu boleh nggih?
1: Boleh,
2: monggo. Nggih, caning awak dhewe jeda dhisik nggih, tetep menang kene nang dalam moderasi beragama, mangke ingkang badhe nderek gabungan malih kula semanggaaken ya. Ini mumpung berjumpa dengan narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Handes Kiai Haji Muhammad Lutfi, Wakil Sekretaris FKUP Kota Surabaya, dengan topik FKUP adalah rumah bersama berbagai elemen umat beragama.

Cakning Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir tekok sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ono 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi cakning Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: Pak Luti nggih.
1: Leres.
0: Kula badhe ngaturaken ngaten kemawon.
2: Nggih.
0: Perbedaan menika suatu rahmat bagi saya.
2: Betul.
0: Paling boten nggih menawi suatu daerah agama beragama yang lain-lain. Paling boten menawi riyadin ingkang muslim sami napa mudik utawi kondur dateng daerahipun wonten ingkang daerah niku wonten ingkang jadi kampung ingkang agama lain dereng masalah kabisan-kabisan utawi panggautan-panggautan ingkang berwarna-warni justru membuat kita itu sempurna jadi rahmat menjadi rahmat ngaten nek nggih kan wonten ing buku serat-serat leluhur kita napa sing penting sami rukun kan kados rumiyin negara Kertagama mulangaken nggih timbule Bhinneka Tunggal Ika menika rak margi benten-benten agamanipun tapi kan menjadi rahmat umpami suatu daerah mempunyai apa ya kepanggautan atau kabisan yang lain-lain enek sing dadi tukang enek sing dodolan enek sing dadi napa nggih macam-macam penjahit menapa dados kita menawi betah jahitaken betah benekno omah menika sampun wonten kan suatu rahmat dados sing penting sami rukun utun ngantepi kabisan lelabuhan biyen ben migunani kula raos kados ngaten lah menika ingkang perlu dipun jagi lah kersanipun mboten menapa ya untuk keuntungan pribadi untuk bukan untuk kebersamaan ini nomor setunggal nggih kita kedah dateng Gusti menika nek temen-temen ngaten dados witrahipun manungsa kan nyembah Gusti dados mboten gadah pikiran badhe nyeleweng utawi mencari keuntungan pribadi. Jadi kita semua apa ya kabisan kita kangge kerukunan bersama. Matur nuwun sugeng enjang.
2: Itu tadi Ning Ayu merupakan sebuah masukan juga pemikiran dari Bu siapa tadi?
1: Bu Setio, Pak.
2: Setio. Matur suwun Bu Setio. Pemikirannya sangat luar biasa. Coba andai kata masyarakat pemikirannya seperti Bu Setio semuanya, tentu gak ada masalah damai Nusantara ini gitu. Ya oleh karena itulah FKUB ini berperan untuk selalu menyampaikan Bu Setio supaya punopo ingkang sebagaimana pemikiran panjenengan itu ya bisa dirasakan oleh semua. Memang perbedaan itu rahmat kasih sayang Allah. Justru kalau nggak ada perbedaan semuanya sama itu menjadi masalah juga sehingga tumbuhnya sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi itu didasarkan mampu merawat kebersamaan itu sendiri. Ngoten Nina Ayu?
1: Nggih, baik. Matur nuwun nggih Bu Setio. Lajeng Pak Lutfi untuk intisari ya terkait dengan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini apa? Karena memang sudah merapat di jam 10 begitu waktu kita enggak terasa karena saking apa tadi ya serunya begitu ya perbincangan kita di pagi hari ini. Monggo ini seperti apa Pak Lutfi atau mungkin ada pesan-pesan atau ada ya wejangan begitu yang mau disampaikan monggo.
2: Matur suwun Ning Ayu. Oleh karena itulah merawat toleransi dan kerukunan itu sangatlah krusial. Bukan hanya tugas FKUB, bukan tugas pemerintah atau peran RRI ini, tapi semua masyarakat nih Ayu. Jadi kita harapkan semua elemen masyarakat bersama-sama untuk memahami tentang perbedaan itu ada rahmat yang wajib kita jaga, pelihara, yang menjadikan sebuah kekuatan bangsa. Kita sampaikan, kita lakukan di keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, masyarakat kampung kita, tempat-tempat ibadah kita, dimanapun. Sehingga dari situlah maka akan lahirnya sebuah kedamaian, rasa aman, nyaman, sehingga kita semuanya, terutama juga pemerintah, membangun bangsa ini tentu dengan mudah bisa tercapai cita-cita bangsa.
1: Baik, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi untuk pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan menjadi manfaat dan juga tambah wawasan pengetahuan kita semuanya. Mengatakan ya, amin, amin, Allahumma amin. Sehat selalu Pak Lutfi. Salam sukses untuk teman-teman di FKUP. Caneng, tak akhiri nggih perjumpaan nih kita wonten edisi enjing menika. Matur sembanuan sangat ingkang sampun kapungan sejak jam 5 subuh tadi ya bersama saya Ayu Arta. Nah, sak menika wonten ning Lia ingkang badhe ngrencangin jenengan sedaya melaju wonten Tanjung Perak siang kula ning Ayu Arta. Ngaturaken dan rimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning Polres Probolinggo nyiagakno 80 personel gawe ngamano rangkaian ritual yat nyakasada masyarakat Tengger nang kawasan Gunung Bromo. Pengamanan dilakoni nang jalur pura luhur poten lautan pasir kawah Bromo sampai pengawalan tamu VVIP supaya acara melaku aman lan lancar. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif ngajak masyarakat ngajeni tradisi sakral iki kanthi jaga ketertiban lan orang gawe gangguan sing isek ngurangi kekhusyukan prosesi adat. Kabar liyane Cak Ning, Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyata no langkah iki dadi salah siji upaya numbuh no iklim usaha lan ningkat no kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloki 13 tim peserta, terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarahe Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sugeng enjing menjelang siang nggih cak ning nggih. Balik maneh bareng perempat dari Surabaya saat niki tan Tanjung Perak siang. Aku sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 3 sore mengko nggih. Nggih cak ning mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun sing lagi loro mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh tentune. Terus semoga dina iki Cak Ning lancar kabeh. Mene ya lancar, masih awal bulan ya Cak Ning. Hari lahirnya Pancasila, terus kene ya mau sempat upacara. Biasane lek tanggal merah ku libur, saat niki mek mlebu gawe upacara tok mari ngono mule. Nah Cak Ning, aku bakal muterno lagu-lagu keroncongnya Cak Ning ya. Lek sampean pengen pilih lagu keroncongnya ya monggo ae. Tak buka nong ya Cak Ning. Sedarengi iku paling aku bahas tentang Seblang Bakungan. Bibene sampean tahu ya Cak Ning ya. Tentang Seblang Bakungan ngoten nggih, mungkin bisa cerita iki tradisi nang Banyuwangi ngoten nggih. Bebekne ana sing asale Banyuwangi ngoten. Nggih Cak Ning tak puterno dhisik sing keroncong sing ana nang kene yaiku loro lagu, mari ngono kita bahas maneh lagune bahas tentang Seblak Bakungan.

Karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo bajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen. Ini mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng balik mana yang bareng aku ya sing tetep ngancani sampai jam 3 sore ya jeneng. Lanjut nang jeneng nggih balik lagu-lagu keroncong sing ono nang kene. Bene sampean pengen gabungan mumpung masih ada waktu mengko dilanjutno nang jam 11 sisan bareng lagu keroncong nggih jeneng ojo lali. Terus bahasane tentang seblang bakungan sing sampean ngerti nggih jeneng. Nah, berhubung durung ono tak karena nih salah siji tradisi unik sing dilestari nang Banyuwangi ya iku seblang bakungan. Lek ngomong Banyuwangi janing mesti akeh sing langsung kelingan gandrung kebo-keboan utawa festival Banyuwangi. Nanging saat ini si akeh tradisi lawas sing sampai saiki dijaga masyarakat salah siji ne ya seblang bakungan iki. Seblang bakungan yaiku ritual adat masyarakat Osing nang kelurahan Bakungan utawa Banyuwangi. Tradisi iki wis diwarisno turun temurun sampai pirang-pirang generasi ya jane. Masyarakat percaya ritual iki dadi sarana bersih desa lan tolak bala. Artine warga barengan dedungo ben kampunge dijauhno saka musibah lan diberi keselamatan lan rezeki sing melimpah. Sing gawe unik seblang bakungan iki duduk mek pertunjukan seni biasa tapi nduweni unsur spiritual lan budaya sing kuat banget. Sadurunge ta lanjut tiba nono sing pengen gabungan mungkin tak sapa dhisik nggih jan ning nggih. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo, ya halo.
3: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Mbak Lia.
1: Nggih, dengan Lia di sini.
3: Mboten prei.
1: Lho, mboten ta tanggal abang ya. Tanggal abang ya tetep masuk. Tanggal abang. Tanggale tok sing abang ya tetep masuk.
3: Si Darjo lak rame di tanggal abang.
1: Lho, rame apa? Rame apa tanggal abang?
3: Oh, Darjo nang Surabaya rek. Darjo lho rame.
1: Gak ero aku lek Darjo rame saiki. Aku nang Surabaya soale.
3: Enggak mule-mule.
1: Oh, mau wingi mule wisan. Miki mau teko isu-isu berangkat teko Sidoarjo sepi dalanan.
3: Alhamdulillah sehat ta.
1: Alhamdulillah sehat. Sampeyan apa iki jalan semono sehat?
3: Dulu sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Mari belayu-belayu.
1: Lha apa belayu-belayu? Olahraga ta iki?
3: Melayu-melayu.
1: Nah iya lah, melayu-melayu.
3: Melayu-melayu.
1: Napa?
3: Cicim ya olahraga melayu-melayu nih.
1: Tuh, ini ya olahraganya melayu-melayu. Melayu-melayu dikejar apa iki? Kok melayu-melayu?
3: Dikejar orang kampung.
1: Lulululu, marilah apa iku?
3: Ini, boleh-boleh Mbak Lia lho.
1: Siapa? Sintan? Sapa iki?
3: Mbak Lia enten lagune Lumiting Asmoro Mbak Lia.
1: Lagu Lumiting Asmoro.
3: Iya, sing keroncong.
1: Si, tak golekno sih ya. Lumiting Asmoro.
3: Enten iki.
1: Si, dorong ketemu. Sing sabar.
3: Sing ketemu disimpen nang di angel rek
1: golek. Lah iya, gak ketemu-ketemu iki nang ndi iki ya? Talah.
3: Ya maksudnya nanti nih baju biru.
1: Baju biru?
3: Iya. Ya maksudnya nanti nih kambing abang.
1: Kabe disebutnya ya baju biru. Saya tak lihat deh baju. Saya ini baju biru. Baju biru. Kok sulit mensing golek lagu nih ya? Oh iya ada. Baju biru ada, baju biru ada.
3: Nggih, Bun, baju biru mawon.
1: Aman ya.
3: Salami Kang Sedoyo ki mawon. Sing mirengaken lari Sidarjo siaran.
1: Oke.
3: Sehat-sehat Mbak Lia, semangat.
1: Amin. Terus
3: atas, matur nuwun.
1: Nggih.
3: Rayu-rayu.
1: Nggih.

0: matunuwun semana. Kuma tanggal 8 walaupun tanggal merah tetap masuk ya, mergo tanggal merah nih tetap masuk. Mergo tanggal merah nih tetap masuk ya, Cak nih ya. Tapi dalanan mau isiku tetap sepi, enggak terlalu rame ya. Lanjut. Oh, keputus ternyata ya. Kesuwen aku kayak leng angkat ya. Jadi telepon lagi aja gitu ya. Mumpung ada waktunya gitu kan ya. Ya saneng ta puterno dhisik lagune niku mau tekan WA wonten Armada Arkai aku versi keroncong ambek baju biru versi keroncong ngoten nggih. Oh, ini rupanya tersambung lagi. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum Mbak Lia Anja.
0: Waalaikumsalam Pak
1: Cak. Lia yang direquest Pak Lasmana Lumitas Moro itu dari Heri Senopati ada, coba ketik Mbak.
0: Ada ta?
1: Coba ketik. Hari Senopati. Ya, Lungiting Asmara.
0: Senopati Lungiting.
1: Ya, Asmoro. Lungiting.
0: Oh. Ya. Ada
1: aku
0: sih.
1: Orang bakal mundur. Aku orang bakal mayung.

0: nanging lungiting asmoro. Itu enak lagu itu, makanya saya minta sekarang. You know?
1: Loh itu masuk ini tak keroncong tak itu?
0: Keroncong, Eri Senopati itu keroncong.
1: Ya wes oke, tak coba nanti tak puterno.
0: Keroncong itu.
1: Salam.
0: Alternatifnya, kalau boleh request dua sama Nona Manis. Cetek ada nggak? Kalau nggak ada,
1: satu aja Cak Kobar.
0: Tanya barangkali nanti kalau diputer alternatifnya itu keroncong Eri Senopati itu sebetulnya.
1: Oh gitu tak. Bukan dapat lagi. Oke, ya.
0: Jaga sehat musim datang sakit musim. Salamnya 1, 2, 3 untuk semuanya tanpa terkecuali yang suka keroncong biasanya ya. Pak Totop, sampai jumpa. Bang Freddy, Abah Parno, Pak Usman suka keroncong. Mama Fikri dia walaupun Madura suka keroncong. Mama Fikri Pundarian. Siapa lagi yang suka keroncong ini? Ya?
1: Siapa lagi itu?
0: Pak Usman Gembili.
1: Oke.
0: Iya Anjani. Matur sembanuun. Terima kasih.
1: Sami-sami. Nggih. Siji mana nggih jane nggih sadurunge tak puter nomor maneh. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang Neng Lia, matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Kula nyuwun lambean bunga. Menawi wonten sinten Gus Hendar, momnai mboten-mboten sak wontenipun.
1: Oh nggih.
2: Matur nuwun, salamipun kagem Bang Kobar, Pak Asmoro lan sedaya kemawon ingkang mirengaken kagem ning dia matur nuwun sugeng enjal.
1: Sami. Nggih, langsung ya, Bu Setia. Nggih, sak ning niku mau lagune ana papat ya, tak puterno di siji-siji, mari ngono bakal tak lanjut maneh. Tenang ae, jam 11 masih ana keroncange. Mergo iku sak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Dan yang kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi paspor nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Frisky Saniskara Cahya Putra nyatakno, ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Nyandak keperlian aja ning pemerintah Kabupaten Madiun ngagai pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP. Caning kumayarek wara-wara jam 11 awan ketemu manenang wara-wara jam 12 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Guys, ini sugeng siang balik mana mari aku lihat sing bakal ngajeni sampean kabeh sampai jam 3 sore nggih. Nang dalan muda mulai panas janing untunge gak udan ket mang isuk sejane jam 7 iku wis mulai panas po ya. Panas sing ngarani panas kentang-kentang janing. Bibine sampean saniki lagi iku ya, lagi lele-lele ngoten nggih. Ngrungokno perempat RRI Surabaya misalnya atau ada yang melaku metu-metu omah lek panas-panas ini paling wegah ya janing ya, atau ada yang nyiap no makan siang masak gitu ya janing ya. Nah ambil lagu tasi bareng lagu-lagu keroncong kumang sing dorong keputar janing ono lurus sing nungi tinggal semoro karo lambayan bunga ya. Ini adanya yang ini ya, di putri yang ini gitu ya. Terus ini ada salam buat Bang Kobar Malia, selamat hari lahirnya Pancasila, Bu Yani Jaya Surabaya. Gema turnuun Bu Yani, selamat hari lahirnya Pancasila ya. Tadi pagi soalnya udah mulai rame orang-orang berangkat upacara. Semoga aja yang tadi upacara gak terlambat gak janing. Takutnya kan macet ya, ternyata gak terlalu macet. Jalanan ya masih lenggang-lenggang gitu ya janing. Jadi gak terlalu lama untuk nyampe ke Surabayanya gitu. Ya janing tak puter no disik lagu nih. Mari ngono dilanjut no maneh.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukup ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sadherenge tak lanjutno, saiki wis jam 11.28 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik maneh bare aku liap na Pro 4 RRI Surabaya nggih caning nggih nglanjutno mengko nggih sadene tak lanjutno caning aku masih bahas tentang Seblang Bakungan nggih. Bebek ne sampean ngerti utawa baru tahu nggih caning. Sadene iku tak putuno feature bare Niar Abdul gaya ikonik Ronaldo Nazario di Piala Dunia 2002.
2: Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol, olha o Mercado, Ronaldinho bateu, gol!
3: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
4: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya itu sedikit menarik untuk pertandingan, tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
3: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik, namun potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil.
5: In Brazil, we did a marketing commercial with Moldwire. Everybody knows Doritos. It is very famous now in Brazil. Everybody talks about Doritos because of my hairstyle of 2000 Doritos.

0: it wasn't a medium sized unit at the time. It was only stupid sick by me.
1: Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
0: You know, for years, I say sorry to the moms.
2: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
0: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
1: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdolite Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Caneng me iku mau feature bareng Niar Abdul kayak ikonik Ronaldo Nazario di Piala Dunia 2002.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana bareng kuliah saat durung tak mari nol lagu kerancangnya ya janing ya tak menehi informasi sekedik mawon nih. Nah janing nang lek nang sebelang oleh sari sing nari biasa nih gadis remaja nang sebelang pakungan itu justru sing tadi penari yo iku wanita sing wis sepuh lan wis menopause. Masyarakat adat percaya lek penari kesebut dipilih lewat petunjuk leluhur lan ora sembarang wong isok nindak no peran iki. Nalika ritualnya dimulai cak ning penari bakal mlebu kondisi trans utawa ora sadar nang kondisi iki dheweke banjur nari ngobengi arena ritual kanthi iringan musik tradisional Banyuwangi. Suasana ritual biasanya khidmat tapi ya meriah amarga warga padha kumpul nyeksani ngdelok prosesi kesebut nggih cak ning. Tradisi iki nduduno sepiro kuwate hubungan antara budaya sejarah lan kepercayaan masyarakat lokal sing wis dijaga nganti saiki. Nah, cak ning nalika prosesi berlangsung, penari seplong bakal nganggo busana adat lan hiasan khas Banyuwangi. Iringan gamelan tradisional gawe suasana ritual tambah khas lan magis ngene ya cak ning ya. Mistis nih maksudnya. Anak salah siji tradisi yang cukup unik ya iku nalika penari nglempar selendang marang penonton jane. Nah, sing kena selendang iku biasanya diajak mlebu arena kanggo melu nari bebarengan karo penari seblang. Tradisi iki jane gawe hubungan antarane pelaku ritual lan masyarakat dadi luwih cidhek. Saliyane dadi hiburan budaya, ritual iki yo duweni makna kebersamaan, gotong royong lan rasa syukur masyarakat marang Gusti Allah atas rezeki lan keselamatan sing wis diwenehi. Nah, cak ning sebelang bakungan iki digelar seminggu sakwise hari raya Idul Adha. Ritual iki dadi momen penting kanggo masyarakat Osing nang Banyuwangi kanggo ndedonga lan nguatno persaudaraan antar warga. Muga-muga jane budaya-budaya kaya ngene terus lestari lan dikenal generasi nom ben kekayaan budaya Indonesia ora ilang ketelan perkembangan zaman. Terus jane napa kok aku tiba-tiba mbahas iki margo wingi tanggal 31 Mei 21 Mei iku nang Banyuwangi wis diadakno sebelang bakungan iki. Ya saning tamarina dise lagu kroncange margo mengko bakal ketemu maneh. Mbare aku liya sak marine nang jam 12 nggih saning sak marine waro-waro. Merga iku saning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le. Dan udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

ning Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru utawa TNBTS nyatet ana 2316 wisatawan sing ngunjungi Ranu Regulo sak periode libur Idul Adha nganti Waisak tanggal 27 nganti 31 Mei 2016. Ketua Tim Data Evaluasi lan Pelaporan TNBTS Hendra Wisantara ngandharake puncak kunjungan kedadean tanggal 31 Mei kanti total 875 wisatawan. TNBTS ngimbau para pengunjung supaya tetap ngatekno keselamatan lan manut aturan sing berlaku nang kawasan kasebut.

Nyanda kabar lian ni Cak Ning Polres Probolinggonya gak no 92 personel kawin ngaman orang kean ritual yatnya kasadap masyarakat Tengger nang kawasan Gunung Bromo. Pengamanan dilakoni nang jalur Pura Luhur Poten, Lautan Pasir, Kawah Bromo sampai pengawalan tamu VVIP supaya acara melaku aman lan lancar. Kapolres Probolinggo KBPM Wahyudin Latif ngajak masyarakat ngajeni tradisi sakral iki ganti njogo ketertiban lan orang gawe gangguan sing isok ngurangi kekhusyukan prosesi adat. Caning kumoyere woro-woro jam rolas awan ketemu manenang woro-woro jam siji awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang janing balik mana barek kuliah nggih. Tase ten Tanjung Perak siang tentune barek. Aku sing bakal ngajani sampai jam 3 sore nggih janing. Muga-muga janing kabeh sehat selalu tanpa ada kurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus kaya sampean kabeh sing lagi ada hajatan utawa acara utawa jalan-jalan misalnya ya janing. Mugi-mugi lancar kabeh nggih. Lancar rezekine sisa napa maneh tanggal 1 awal bulan ya, gajian masih utuh, dompet masih tebel nggih caning. Meneh wis masuk tapi nih sayangi ya. Wingi sing wis liburku wis dituwuk-tuwukno ngoten. Waduh. Mungkin liburan terakhir tanggal abang sisan. Nah jakning aro gak sih lek beberapa jajanan iku utawa panganan ono sing jenenge iku beda-beda ya jakning tiap daerah beda beda namane ngoten nggih. Dadi ne mengko mungkin aku bakal bahas iku barek dikancani lagu campur sari. Sadare kita lanjut nono Jalan Pemuda masih panas. Dek saiki ku cuacane labil nggih jakning, kadang panas, kadang mendung, kadang hujan, kadang gerimis, kadang hujan terus. Makane iku jakning pentinge sampean kabeh jaga kesehatan. Ya jakning mengko bakal tak lanjut maneh tetep nang Perumpat RRI Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

dino iki kroso luweh abot ketimbang biasane, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki cakne, tetep laku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan

0: perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
0: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko Ibu kepilih ya dadi ketua RT
0: nang kampung
1: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.

Janing lanjut no, niku mau ya. Wong Surabaya kan mau nek ngomong bakwan biasanya malah mikirnya bakwan kuah sing isi daging utawa bakso goreng ya cak ning. Tapi nek wong Jakarta utawa Jawa Barat ngomong bakwan sing dimaksud malah gorengan sayur sing nang Surabaya iki disebut ote ote ya cak ning. Kayak mulai ngantuk is jam rolasan ya cak ning. Terus nang Bandung lan sekitare gorengan iki malah dikenal dadi bala-bala lho ya. Aku tahu sing jenenge bala-bala iki karena mergo kancaku iki tahu kuliah nang Bandung janing. Dadi ngertine dhek yo ngerti cek terus lek gorengan iki sing kita sebute ote-ote iku dadine nang Bandung utawa lan sekitare iku bala-bala. Dadi saji panganan jane iso duwe telu jeneng ya. Ote-ote, bakwan, bala-bala ngono ya. Padahal isine padha campuran kol, wortel, toge lan tepung ngoten nggih. Sing biasane sampean makan gorengan iku ya jane ya. Terus jane salahine iku isi ake pengenaliannya sing jenenge bedo-bedo nang Indonesia. Contohnya cilok soko Jawa Barat. Wong Jawa Timur ake sing nyebut gampangnya dadi pentol aci utawa bakso aci. Padahal bahan utamane podo soko tepung aci sing dibentuk bunder-bunder cilik-cilik biasane ya janing kesenangane arek jaman saiki ngaten nggih. Terus ana maneh martabak manis nang Jakarta lan akeh daerah disebut martabak manis, tapi lek wong Jawa Timur luwih akrab ya karo jenenge terang bulan. Ngaten. Nah iki sing sering dadi perdebatan nganti saiki, wong Surabaya ngomong terang bulan, wong daerah liyane ngomong martabak manis. Terus janing panganan saka tepung beras yang dibentuk bunder nganggo kuah gula merah lan santan. Nang Jawa Timur akeh sing nyebut biji salak, tapi nang beberapa daerah Sumatera malah dikenal dadi candil. Padahal bentuk lan cara nggawene meh padha. Ana maneh janing sing menarik yaiku serabi lan surabi. Nang Jawa Tengah biasanya disebut serabi, nanging nang Jawa Barat luwih dikenal dadi surabi ngoten ya. Mek beda siji huruf tok jane serabi kali surabi. Bedane mek pelafalan iku mau lan variasi topping, tapi asal usule padha saka jajanan tradisional berbahan tepung beras lan santan. Nah iki jane nduduna nek saben daerah duwe cara lan budaya dhewe-dhewe nang menehi jeneng panganan ngono ya jane. Nah jane saka obrolan awan iki sok disimpulno nek panganan Indonesia ora mek sugih rasa, tapi ya sugih jenenge ya jane. Sing nang siji daerah disebut ote-ote, nang daerah liyane dadi bakwan utawa bala-bala. Terus ana maneh mau sing jenenge martabak manis. Panganan liyane dadine terang bulan ngoten nggih jane. Beda jeneng iki ora dadi masalah, sing penting rasane tetap enak lan dadi bagian saka identitas budaya daerah masing-masing. Malah jeneng saka perbedaan-perbedaan cilik kaya ngene iki awake dhewe iso luwih kenal keragaman budaya Nusantara nggih jane. Ya jeneng cukup sakmono dhisik, mengko nang jam 1 awan tak lanjut namane. Mergo iku jeneng tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Surabaya. Surabaya.

0: aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi bae.
2: Intermezzo.
3: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Channing tak sampai nang woro-woro jam siji awan. Channing Badan Gizi Nasional to PGN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah siji ning ngubah pola distribusi program makan bergizi gratis utawa MBG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala PGN Sony Sanjaya nyatakan program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 27,757 satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG operasional sing melayani 2,5 juta penerima manfaat. Nyandak kabar liyane Cak Ning, Bupati Banyuwangi Ibu Fiesti Andani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampe no aliki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari. Caning ku mau yorek, waro-waro jam siji awan, ketemu manenang waro-waro jam loro awan.

0: Semakin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah. Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng siang Cak Ning, balik mana barak liang ya Cak Ning tase tentang jumpa rak siang merga SBN libur tanggal abang Cak Ning ya. Ya Cak Ning tak dengar no mugi-mugi KB saya sedaya tanpa ada kurangan apa pesan yang lagi lorok mugi-mugi Loro, mungkin-mungkin nanti paringi seger waras ben isa aktivitas maneng ya Cak Ning. Tak lanjut no ae Cak Ning lagu-lagu campur sari nih ngoten nggih. Nang dalan pemuda tasih panas, dalanan yo tasih rame ya. Pemane wingi marine puncak ulang tahun nih hari jadi kota Surabaya nggih Cak Ning. Sampeyan mlaku-mlaku ten pundi niki mau liburan ta wingi kesempatan. Terus Cak Ning walaupun wis suwe ya, wis rada suwe, kira-kira sampean masak dagingku dimasak nopo? Moro-moro Cak Ning nang berandaku iku muncul di mana wonten Dokter Ihsan sing biasane kan mari pelehan langsung disate lah iku daging-daging kan tadi alot. Nah, sakjane Cak Ning ono suatu zat sing ngarai alot, mergo iku harus e sak derenge ditatikno sate iku dikek diempukno dhisik gawe larutan biasane nanas larut. Kayak apa ya? Larutan nanas gitu ya mungkin ya. Terus sama parutan nanas, daun paya atau jahe atau bisa jadi janing pika sampean taruh nang freezer ae janing aman nih nang freezer dinteni sehari tapi lek pengen hariku sisa nyate yo diempukno dhisik ngoten janing makane lek ono dagingku ojo langsung ditatikno sate malah alot ngoten. Ya wis janing kok tahu nih informasi lain nih yo. Mari dikancani lagu-lagu campur sari mergaiku sampean tetap nang kene ae nang perempat RRI Surabaya Surabaya Surabaya.

Aning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

api men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.

0: buatan negara liya nih.
1: Iya tane.
0: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Loh, iya tane.
0: Iya, apa maneh ning buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho ning.
1: Loh, tapi
0: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Loh,
0: nang mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih ning? Aku iki kandhanono.
0: Akeh ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
0: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
0: hasil iku malah luwih apik. Ambek meneh nek teko daur ulang iku ning luwih ramah lingkungan. Iku nilai plus.
1: Iya yo ning.
0: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya
0: yo. Apa meneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo ning.
0: Iya ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo ning.
0: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
1: iyo
0: lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Dan ini sampai Jepang barek perempat ya dari Surabaya, balik mana barek aku liang lanjut non iku mau cak ning bas no bangkero iku mau. Bangkero iki cak ning dueni perpaduan rasa asin, gurih lan rodok legit soko ketane. Versi lawas utawa tradisional biasane gunakno oncom minangka isi utama. Oncom iki salah siji panganan khas Sunda sing digawe soko fermentasi kacang-kacangan. Rasane gurih lan cocok dipadukno karo ketan panggang. Nanging saiki bangkira iku wis berkembang janing ana sing gunakno suwiran ayam, serundeng, sambal kacang, sampai variasi liyane sing luwih modern ben cocok karo selera generasi saiki. Biasane tiap generasi selerane yo beda-beda nggih janing nggih, jadinya suwekno. Mula ora kaget nek panganan tradisional iki mulai dilirik maneh dening pecinta kuliner Nusantara. Saliyane enak, bangkira iki ya dadi bukti kreativitas masyarakat Sunda ngolah bahan sederhana dadi panganan sing unik lan duweni identitas budaya sing kuat. Nah, jane saka obrolan awan iki awake dhewe dadi ngerti nek Indonesia duweni akeh panganan tradisional sing mungkin durung populer nang daerah liyane. Bangkira utawa onger ketan iki salah siji contone ya jane saka ketan sing sederhana, masyarakat Sunda iso nggawe panganan khas kanthi tekstur unik, rasa gurih lan cara masak sing beda. Muga-muga ae cak ning kuliner-kuliner tradisional kok ngene iki terus ana ya lestari lan dikenal generasi nom ben ora kalah karo panganan modern sing saiki akeh bermunculan ya. Sing jelas cak ning saben daerah duweni kekayaan rasa lan cerita budaya dewe-dewe sing menarik kanggo dipelajari. Ya janing tok marino dhisik samarine iki bakal tak lanjut mare informasi lainnya, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing tain tak sampai no woro-woro jam loro awan. Janing Polres Probolinggo nyiaga no 22 personel gawe ngamanno rangkaian ritual yat nyaga sadha masyarakat Tengger nang kawasan Gunung Bromo. Pengamanan dilakoni nang jalur pura lur poten lautan pasir Kawah Bromo sampai pengawalan tamu VVIP supaya acara mlaku aman lan lancar. Kapolres Probolinggo KBPM Wahyudin Latif ngajak masyarakat ngajeni tradisi sakral iki kanthi njaga ketertiban lan orang gawe gangguan sing isa ngurangi kekhusyukan prosesi adat.

Nyandak keperluan nih Cak Ning Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno langkah kita di salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Caning ku mau ya rek woro-woro jam loro awan ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Siang Caning, balik mana bar aku lihat tas hitam perumpat RRI Surabaya Tanjung Perak siang ge Caning ge. Ge Caning sadar kita lanjut no tailing no nang jam loro luwih 50 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Saniki awakku bakal menehi berita niki wonten kabar saka Kabupaten Sidoarjo menjelang rampunge rangkaian ibadah haji lan mlebu masa pemulangan jemaah. Ono beberapa calon jemaah haji asal Sidoarjo sing batal mangkat nang musim haji tahun 2026 iki jane. Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo bidang haji lan umroh Eliana nerangno nek pembatalan iki mayoritas disebabno faktor kesehatan. Ana sing batal merko alasan pribadi sing gawe jemaah ora isok nerusno keberangkatan. Miturut Eliana, keputusan iki diambil demi keselamatan jemaah. Soale perjalanan haji kuwi butuh kondisi fisik sing sehat lan kuat, merko rangkaian ibadahe cukup abot dan panjang nggih jane nggih. Senajan ana sing batal mangkat, alhamdulillah mayoritas jemaah haji asal Sidoarjo wis iso nglakoni seluruh rangkaian ibadah nang tanah suci ganti lancar. Saiki perhatian Kemenak mulai fokus nang proses pemulangan jemaah. Koordinasi karo petugas kloter lan petugas haji terus dilakoni ben proses bali nang Indonesia iso aman lan tertib. Kemenak Sidoarjo ya terus ngawasi kondisi kesehatan jemaah sing isih nang Arab Saudi. Iki penting kanggo ngantisipasi kelelahan utawa gangguan kesehatan sakwise nglakoni puncak ibadah haji. Eliana ngimbo keluarga jemaah ben nunggu informasi resmi soal jadwal kepulangan kloter ben proses penjemputan mengko isok lancar lan orang gawe kepadatan nak nang titik kedatangan. Muga-muga Cak Ning kabeh jemaah haji asal Sidoarjo isok balik nang tanah air iki ganti sehat, selamat lan nggawa predikat haji mabrur.

0: Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Sugeng siang Cak Ning Mbak Tase bareng aku liang ya ngelanjut meniku mau saniki kabar liane isi soko Sidoarjo ya Cak Ning. Bupati Sidoarjo Subandi njaluk Basnas Kabupaten Sidoarjo supaya cepat merehabilitasi papat omah warga nang desa Pabean Kecamatan Sedati sing kondisi niki wis ora layak ditempati Cak Ning. Sakwise sidang senang lokasi, Bupati nemokno akeh kerusakan mulai atap bocor, tembok retak, lantai rendah sing gampang kebanjiran sampai kamar mandi sing kurang sehat. Sebandi negesno, perbaikan kudu langsung dilakoni wulan Juni iki, soalnya beberapa bangunan wis cukup bebayani nek ora enggal dibenahi. Salah siji sing dadi perhatian yaiku omahe sing beberapa bagian tembok iku wis retak lan atap bagian mburi iku wis kropos sehingga dikhawatirno iso mbebayani penghuni rumah. Ora mek iku perhatian khusus ya diwenehno marang warga lansia sing lagi nandang stroke. Saliyane renovasi rumah, pemerintah ya bakal bantu fasilitas sanitasi lan ventilasi ben kondisi kesehatane luwih terjaga. Bupati Subandi yo janji bakal menehi kursi roda kanggo bantu aktivitas ibu iki saben dinone. Sementara iku keluarga penerima bantuan ngaku senang lan terharu. Salah sijine anak warga lansia mau sing matur nuwun mergo keluargane akhire entuk perhatian lan bantuan kanggo memperbaiki omah sing wis suwe rusak. Biasanya muga-muga bantuan iki iso gawe warga luwih nyaman, luwih sehat lan duweni papan tinggal sing layak kanggo urip saben dinane.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapo sih pak. Sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api.

0: iki lho Pak, iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik. Sekali-kali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Ngisane niku mau sing iso tak sampeno ya jane loro berita tekan Sidoarjo. Sing penting warga mergo cuacane gak nentu jane, kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, tetep sampean kudu jaga kesehatan dhewe ngisane. Nang Jalan Pemuda ae wis panas tasian ya, panas kentang-kentang. Kayake bulan Juni iki bakal luwih sering panas, tapi ya mbok maneh lek misale daerah sampean tase udan nggih. Ana udan ya apa gak ngoten nggih. Baru awal Juni soalnya ini ya. Ya Cak Ning aku tak pamit undur diri sekalian ya. Matur nuwun Cak Ning sing wis ngancani teko jam 10 isuk 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki. Samarine iki bakal dilanjut mbarek ning Ane Tanten Tanjung Perak sore. Mergo iku Cak Ning tetep nang Perempat RRI Surabaya. Saiki wis jam loro luwih 50 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lia pamit undur diri, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa negesno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Khofifah nyampeno Indonesia lagi ngedepi bonus demografi sing kudu disiapno secara serius liwat pembangunan manusia berkualitas sejak dari keluarga. Pembangunan kependudukan gak mek ngomongno tentang jumlah penduduk, tapi yo termasuk kualitas SDM, mobilitas penduduk, kualitas pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak, karo ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Brigjen Pol Pasma Royce nyebutno Pancasila dadi kunci persatuan bangsa kanggo ngedepi berbagai tantangan lan ancaman global. Pernyataan iki disampaikno pas wae mocono amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nang upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 nang Markas Polda Jawa Timur. Dalam amanat iki ditegesno bahwa peringatan hari lahir Pancasila gak mek sekedar agenda tahunan tapi dadi momentum kanggo mastekno nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Janing iku moyore woro-woro jam 3 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: tenan. Saiki wayahe yo caning yo gawe sampean sing pengin request lagu dangdut kesayangane sampean. Ye, langsung iso telepon nang piro iki jenenge? Nang nomor 0806021111 utawa iso lewat telepon biasa 5460061 cak ning ya. Terus mari ngono iso chatting pisan, oke? Okay? Ya wes, saya kita angkat sik telepone monggo siapa cepat dia dapat pat-pat kulipat. Goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Assalamualaikum Ning Aneryangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Sima.
1: Ya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Sate ini entek durung.
0: Hah? Oh sate. Oh gorong.
1: Oh sedek kulkas.
0: Iya cek ono nang kulkas sing tukang masak e mari.
1: Oh, kulkas suwe nanti rasain ndak enak marine.
0: Oh ngono ah. Lah ya apa? Sing tukang masak e jetas klenong-klenong iki jetas mule wingi tepar dekne.
1: Teko Madura.
0: Gak teko oma dulur sing nang Gresik.
1: Oh, duwe dulur nek Gresik ya.
0: Heeh.
1: Terus oleh apa? Oleh pudak nang kono.
0: Ora. Anu, Mariono acara sunatan iku lho.
1: Gresik iku jauh lho ya teko Surabaya ya.
0: Ya aduh, apa maneh lek mlaku.
1: Sik, saya tak keluar saja,
0: oke. Okay? Oke, okay, baiklah.
1: Sekarang saya minta lagunya Uni Elvis.
0: Yang mana itu?
1: Yang itu, Pesta Panen, biar dinikmati.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Oke. Tumbung Ning Ana sing siaran saya tak salam-salam, oke? Okay?
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Umi Gustia di Pondok Maritim sama Abah Marioto, sehat selalu. Bu Haja Suratno, Bu Haja Suwarni. Bang Bang Ali sama Mas Dio, Bu Tiara juga. Ning Sutia, Ning Sutira. Ning Rahma. Mama Fikri, Cak Soikin, terus Cak Hafid, Cak Jainal, Cak Irsad.
0: Oke.
1: Ning Lulu, apa lagi? Ning Mimi, Pak Wandi, Pak Wandi sama Pak Mulyono sama Pak Toto, Pak Parno,
0: Iya.
1: Terus Bang Kobar lek gak disalami nanti protes nanti.
0: Iya, temenan.
1: Sopo meneh, ya wes. Kabeh wis ya, lagunya tak tunggu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak Ning Ana, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Eh, oh, tambah subur ya.
0: Oh.
1: kayak Ning Siti tambah subur, Ning Siti juga subur loh.
0: Aduh, iya padha berarti iki kok iso berpelukan. Kayak Teletubbies.
1: Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selanjutnya ono Ning Salama goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ning. Semoga selalu sehat semuanya.
0: Ingki matur sekelangkong.
2: Request Ning, lagu nih.
0: Ning Salama juga sehat selalu ya. Oke, mau request lagu apa?
2: Amin. Rindu Roma sama Elvi itu.
0: Oke.
2: Alami, saya tak turun ke sopo nih.
0: Simar.
2: Oh, Ning Sitimar, Ning Ela, Ning Dia, Ning Sutira, Ning Sutia. Ning Rahma, Cak Husen, Cak Astum, Cak Toto, Cak Wandi, Ning Ela, terus Cak Irfan. Semuanya aja di Surabaya.
0: Oke, siap.
2: Ning Ana sehat selalu.
0: Iya, siap.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik mana nang 5446061. Goyang dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai beb, hai beb, hai ning ane.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Iya, iya, iya. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Saman dia apa kabar, eh?
3: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat, Ning.
0: Oh, kok iso ana tambahan kuat iki apa?
3: Kuat, ya kudu, Ning, kudu kuat, Ning.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Yang kuat itu perlu, Ning.
0: Oh, kalau enggak kuat gimana? Tak coba e ya, kuat apa kat ya, pucuki.
3: Jangan dicoba-coba kalau bikin.
0: Tak tak kongkon apa, munggah ondo, mudon ondo, minggo kalon.
3: Mungkin sampean yang ini nih.
0: Apa?
3: Sampean ini.
0: Nggak kuat.
3: Nggak kuat lari.
0: Iya. Langsung mak bum bum bum ngono dalanan. Ya ya ya ya Cak Solihin.
3: Ya. Lagunya itu Ning.
0: Apa?
3: Apa itu?
0: Apa?
3: Dari Safar bukan. Apa nang kelop training? Larut dalam apa?
0: Larut
3: dalam kepas. Apa itu ya?
0: Larut punyanya dalam Rara penyesalan. Nih.
3: Punyanya Rara.
0: Larut dalam.
3: Okay, dalam larut.
0: Larut.
3: Penantian apa ya? Punyanya Rara nih, Rara nih.
0: Larut Rara. Larut tanpa kepastian.
3: Ah iya, tanpa data.
0: Aduh. Aduh.
3: Ngeblank sama kalau ini
0: apa?
3: Dengan sebanding ana aja.
0: Apa? Masa Rogi. Sih? Ya ya. Ojeng
3: kapi.
0: Wes.
3: Ya wes. Namanya barusan Ning Salama juga Ning Steamer Ning Jadiin. Cak Skum, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Purnomo, Cak Purnomo siapa? Cak Parno. Iya. Ya udah ke semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Neng Ana, terima kasih. Semoga selalu sehat untuk keluarga.
0: Oke, okay, siap. Yo,
3: kami kalau assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya wes Caning, saiki wayahe aku puterno sik lagu-lagune ya Caning ya, tapi sadurunge tak puter lagune aku pengen info sik lagu-lagu sing ono nang playlist goyang dangdut sore iki jane ngono wakeh yoan sing wis siap nang kene ono mung bisa nyawang jangan pegang dulu toko Intan Ali yo terus ono cinta hitam toko Dekirian wajah di balik kaca toko Muhsin Alatas titip cinta terus ono maneh pengobat rindu toko Elvi Sukaisih Ayun toko Roma Irama featuring Rita berayun yo iki yo lek gak salah judulnya terus mari ngono menuju terang Selfie Yama Dawai Asmara, terus ono Tulang Rusuk, Aneh Tapi Nyata, ono Kalah Hati, Andum, ono Duka Dalam Cinta, Pantun Cinta, Kisah Cinta, Mung Sandiworo, terus ono Bimbang, Cuma Kamu, Ditelan Alam, terus ono Disayang Abang, Garis Tangan, Setia Selamanya, Maringono ono Terbayang-Bayang. Kira-kira nindi, saya pengen sampe rungokno, ya wis, ikulah pilihane monggo, lek duwe pilihan dhewe ya monggo. Ya, tetep nang ini ya Cane, ya nang goyang dangdut. Leko tenan.

Ning, informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, lekot tenan. Yuk langsung yuk balik maneh caning gawe sampean sing pengen request lagu dangdut e iso nang 0546 utawa 0896 ya. Langsung yuk. Goyang dangdut.
1: Lekot tenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng Ana mana?
0: Neng Dian mana? Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
0: Injening, sampean ya apa kabaripun?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, injeng. Nah, Ning, sampean pengin request lagu apa iki, Ning?
1: Via Valen.
0: Via Valen. Oke, sing apa iku judule?
1: Carmilla.
0: Carmilla. Oke, salame.
1: Salame kanggo iki mau sapa sing mlebu lagi mantau.
0: Ana ning salaman ning Simer, Cak Solihin.
1: Oh, Simer. Simer Siti Merton Liotra.
0: Liotra, te ana Liotrane barang ngono ah.
1: Te dok pesan iki kelangan request lagu Liotra.
0: Oh.
1: Iki mau sak tau kan Liotra.
0: Wow.
1: Tak tak kuda ya tak saut dicek nyamuk ni.
0: Wah.
1: Ya. Ya terus sanggulning Ella. Bunda aku siam berapa Mariato. Bunda aja cepat non berapa. Tak Fikri ambek Mama Fikri. Tak Elisan ambek Neng Aisyah. Pak Batnon ambek Bu Erin. Bunda Iin balik Neng Septi. Bang Obar. Juragan tahu setengah matang Pak Mulis melebu ya. Pak Mulis melebu ya ini aneh.
0: Halo. Dalam.
1: Pak Mulis masuk.
0: Gorong.
1: Pak Mulis masuk, Pak Mulis. Ini sih.
0: Oke, siap.
1: Selamat tugas. Semoga sehat terlalu diberikan banyak umur. Dengan si yang pekah menyembah. Kalau dalam dengan Allah SWT. Bisa ke Mekah Madinah untuk menyembahkan bata haji. Dan umroh.
0: Oke, siap.
1: Hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono Ning Mama Fikri.
2: Goyang dangdut.
0: Goyang dangdut.
2: Lekot tenan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam.
2: Pengen request lagu.
0: Lagunya apa itu Mama Fikri?
2: Cuma satu.
0: Oke, salami gawe sopo.
2: Selamat sore yang barusan turun. Neng Dian, Neng Rahman, Neng Ella, Neng Kustia. Neng Selama. Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto. Cak Hafid. Mbak Lu. Masuk. Bunda Hamidah ke semuanya. Oh, Neng Sitimer.
0: Oke.
2: Ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem. Spesial yang punya Mbak, Mbak.
0: Iya.
2: Lagi ngapain? Dan dimana?
0: Dimana
2: sama
0: ya?
2: Sama siapa?
0: Nggak tahu aku deh.
2: Nangana.
0: Iya.
2: Lagunya tak tunggu. Kalau pulang hati-hati. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Ning Mama Fikri yang sudah mas

0: Tuh di WA. Sing liane, langsung kita geser ke 546. Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Gimana punya kabar nih yang cantik?
0: Alhamdulillah sae. Sampean ya opo kabare?
1: Alhamdulillah baik juga, kangen ning ana.
0: Alhamdulillah. Iki ning Lulu.
1: Iya.
0: Ya apa.
1: Gimana hari rayanya, lancar?
0: Oh. Ya begitu deh.
1: Tabuk sate ya nih.
0: Iya. Kak, mamaku gorong gawe sate sih.
1: Request lagu nih.
0: Lagunya apa itu?
1: Apa ya nih ya?
0: Apa yo?
1: Ane nih, prasangka nih. Dari Ine Sintiani.
0: Oke, siap. Lagunya udah ada.
1: Ada. Salamnya ya Ninya. Buat Mama Fikri sama Papa Fikri. Salam apa ya Ninya?
0: Salam ukhuwah Islamiyah.
1: Salam ukhuwah Islamiyah terus salam
0: Oke.
1: Terus ada Ning Salama, moga sehat selalu. Terus ada Ning Dian, Ning Siti. Terus boleh ya Ning ya. Badan Ning Latifah, Jaskom. Udah Ning kesemuanya aja Ning.
0: Matsuri
1: dia Ning ya. Buat Ning anaknya, moga tambah cantik. Jaya di udara, banyak rezekinya. Aku tunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, saya kita gasno sik yo, tak putar lagune yo Caning yo. Bismillah. Ono Via Valen, ono Via Valen karo lagune Carmilla, terus ono Cuma Satu, Ine Cynthia ambek Prasangka. Langsung yuk.

Pak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Langsung yuk tak gas no caning wis ana cah Hose nang
1: WA. Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan,
1: cah Hose. Assalamualaikum, Brigada.
0: Waalaikumsalam, cah Hose.
1: Sampen lah tak ada, Den.
0: Hah?
1: Sampen lah tak ada.
0: Tuh, kibenya kulkas, freezer.
1: Goleh apa nih? Goleh peler, bro.
0: Apa aja ya? aduh agak ngeri aku ngomongnya.
1: Alun sape?
0: Iya oleh sape. Kayak mau tanya cetak aja kalau oleh cetak kok tako.
1: Oh tak oleh cetak.
0: Iya. Mau ya. Lambat oleh.
1: Ya request lagu deh.
0: Lagu apa?
1: Bulan Bintang Roma Irama.
0: Bulan Bintang, oke. Salam ke Bay Sapa.
1: Salam ke Go Ube Latifah. Pas, siapa sih? Ada Salaba. Ding Tumira. Tak Solihin. Papa Fitri. Mbak Lulu. Bang Kobar. Wes kuat bening.
0: Oke siap.
2: Goyang dangdut. Dudut mendut.
0: Mendut mendut dudut.
2: Maaf ya ning bojoku kurang ajar kok.
0: Loh.
2: Loh enggak deh soalnya oleh kuning, oleh telu.
0: Wah, oleh torpedo. Apa sih lek ngarani ku?
2: Iya, enggak apa gak ngono. Ya gak apa-apa dikrengseng enak.
0: Ih, rasane apa? Tahu maem sampean?
2: Kaya iku, kaya endok gak dadi ku.
0: Oh my kaya god.
2: Kuning endok.
0: Oh iya.
2: Sama lak ngerti sih kuninge apa endok ayam sing gurung dadi ku.
0: Ro, aku tak iku mangan iku kadang-kadang.
2: Iku ya kaya ngono rasane ning digodhog dhisik.
0: Oh.
2: Mari digodhog baru diiris-iris terus diolah.
0: Oh.
2: Lek wong Madura ku biasane diulekno uyah lombok digoreng. Kretek jenenge.
0: Oh alah, iya.
2: Cuma mayak dikonang gone udara bareng lho mayak kok.
0: Kak apa kok.
2: Aku request lagune ya.
0: Iya, monggo request apa?
2: Lagune Roma Irama mbek sapa iku Elia Kadam.
0: Apa judule? Lali.
2: Musim semi tiba. Taman penuh bunga. Tahu kok mek sampean si puterno iku, mbo lagune apa judule?
0: Oke.
2: Musim judulnya, cinta Pak ya.
0: Iya, judule musim cinta. Oke. Wis tak siapno lagune. Ya
2: salam yo Ning. Salami kanggo sak kabene wis mulai A sampai Z. Tak ana sing mburi ngenteni.
0: Siap.
2: Terus kanggo ning ana matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Tak tunggu ya ning. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nang mburi ning Rahma mbek Cak Husen ono. Sopo iki? Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Lo, wis suwi rek.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamo tak mendengarkan suara Lamo Anda. Inje, wis suwi.
3: Sehat ya ning anak.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah wa syukrulillah. Aku kumantu tengguyu nek ngrumakno tuh. Apa itu yang dibicarakan itu loh suaminya.
0: Ning
3: Rahma
0: jauh senior. Langsung los dol.
3: Iya, ya los dol banget tengguyunya. Karena kakek saya itu Madura. Apa itu Pasuruan itu Madura asli nih. Jadinya aku agak tahu dikit-dikit gitu.
0: Iya, siap.
3: Iya, enggak apalah.
0: Tak apa.
3: Itu namanya orang jujur sejujur-jujurnya.
0: Jujur kacang hijau, enak sekali rasanya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Lagunya
0: Lagune opo?
3: Lagune opo iki yo ning yo?
0: Bingung
3: persetan
0: ya.
3: Persetan dengan cinta kalau
0: persetan
3: ada.
0: Persetan dengan cinta.
3: Iya, coba dicari dulu salam-salam. Yang barusan turun. Neng Rahma, kalian Cak Husin. Sehat selalu untuk Neng Rahma. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Dan juga Neng Gustia, Umi Suratno, Aba Marioto, Aba Suratno, Neng Simer, dan semua yang ada di Madura. Ada ya Neng lagunya Neng?
0: Ada yang punyanya Nur Halimah, ada yang punyanya Roma Irama. Tapi lek iso aja Roma Irama ya, kiket mau iso Roma Irama ping 100.
3: Iya, Neng Rahma.
0: Iya.
3: Iya, enggak apa-apa Neng, pokoknya ada ya Neng ya.
0: Oke, Nur Halimah wae ya.
3: Buat Neng Ane sehat selalu ya Neng.
0: Inzeh sami-sami.
3: Barokah umur, barokah rezeki selalu.
0: Amin amin, ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Neng, waktunya lagunya saya tunggu.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepisan maneh tak tompone ono Cak Askup goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Astange turu.
0: Loh, kok enak.
1: Mulai jam rolas, mari asar, mari zuhur, langsung geletak, masak sampai saiki. Sampai nengela itu.
0: Baru melek, kurung sorone nengela langsung melek, ngono.
1: Melek, lho ngaku nih kurung nengong ayu, ngono.
0: Wah, ngono tata eno. Dasar kau, keong racun. Nah, ngono nonggol ya. Yo.
1: Mesti nih ono mengaji pun mesti tangi bang.
0: Lo ya mesti.
1: Hari ini tangi turu. Ponaan. Cucu omaiku ngeteri kate. Mangan. Mangan terus ngubungi sampai niki. Nilai kemau nih.
0: Iya.
1: Tapi aku neono. Neka neono selama neka ono dawai.
0: Oh dawai ono nang playlist gelem ah dawai asmara.
1: Ya gelem aja pelit yo pelit.
0: Hah?
1: Pelitnya.
0: Pelit apa? Oh my god. Pelilit.
1: Pelilit kum, mau ngawul ngomong kum.
0: Oh iya.
1: Pelilit.
0: Oke, ya wes. Sudah aku siapkan. Ya,
1: ning ana.
0: Hah?
1: Sing mau ono sing ngirim apa ngono. Wis tak gawano akhir segini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, Caning, iki aku gasno puter lagu sih ya Caning ya. Tak mulai teko lagu Roma Irama ya, Roma Irama Bulan Bintang. Bismillah lagune iso ana sorone ya. Sugeng midhangetaken.

Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

0: Goyang dangdut, leko, tenan aku sampai bingung rek. Oke, wesono cawani nang WA. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Selamat sore nih Anang.
0: Selamat sore cawani.
1: Cari pucuk uwe ikutan nih Anang, kayak teru nih Anang.
0: Walah, delok tekon di
1: TikTok to.
0: Oh, TikTok, TikTok. Oke, oke.
1: Cantik koyo sapa ya? Aku koyo tawuru kemeru aku.
0: Ngerungku tak goceki saiki.
1: Iya. Jarine ngomong ngene koyo tawuru ndi yo kemeru.
0: Nang enggo-enggoan koyo ane.
1: Soale padha-padha nang Sidoarjo ning ana.
0: Oh, iya.
1: Yo mungkin pas sampean liwat ta opo ya karo.
0: Iya, iya. Oke, iya.
1: Ngomong tawuru.
0: Siap,
1: aku
0: siap.
1: Aku ngomongnya kemeru aku.
0: Iya, Kak Popo.
1: Kapan-kapan tak jadulin dulu neng aku.
0: Iyalah, dijadulin merene, Kak Papa. Iya, iya, iya. Siap.
1: Siap, siap, siap.
0: Saya iki pengen ngrungokno lagu apa iki?
1: Saya pengen denger lagunya Ida Lela.
0: Yang apa judulnya?
1: Bukan Jodohku.
0: Bukan Jodohku. Oke. Salamnya buat ada siapa? Nih, sebentar. Oh iya ada.
1: Siap. Salamnya buat yang turun tadi, Cak Senan Kumis. Semoga sehat selalu, Cak. Asman Kumis, tadi ada Ning Ela. Tadi ada Cak. Siapa itu yang ngocak-ngocak tadi?
0: Cak. Cak Solihin. Bukan.
1: Bukan yang ngocak tadi itu loh.
0: Cak Askum.
1: Bukan, sebelumnya Cak Askum bojone Ning Rama.
0: Oh, Cak Hosen.
1: Dok remak kena. Pas ngocak dia iya.
0: Iya iya iya.
1: Terus ada Ning Salama. Ning April Cak Solikinya. Tangkobar. Mas Ali Cak Toto. Terus ada Aba Parno. Terus Bu Gustia sama Aba Marioto. Bu Aja Suratno sama Aba Suratno. Terus Ning Ela juga, Ning Siti.
0: Siap.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Maturnu.
1: Lagunya saya tunggu Ning Ela. Maturnu.
0: Siap, maturnu.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiki pindah sik nang WA sik WA. Mari WA saiki nang telepon biasa 546. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Iya, nanti lagi rame nih.
0: Lagi rame, iya iya iya iya. Ya. Oke.
2: Okay. Oke, apa kabar neng?
0: Alhamdulillah baik. Sampean ya opo kabare?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pengen ngrungokno lagu opo iki?
2: Lagunya Aku Cinta Padamu dari Itje Trisnawati.
0: Aku Cinta Padamu.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, spesial buat Ning Ana. Salamnya ya ada Cak Askum, Nirahma, Cak Husen juga. Cak Soikin, Pak Prilia juga. Ning Salama, Ning Ela. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nang WA iki wesono Cak Marno.
3: Goyang dangdut loweko temenan ning ana.
0: Inje matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ning?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Mangke kula diputerne suwantene Ikke Nurjanah.
0: Inje sing nopo niku?
3: Senyumlah buat untuk semua orang.
0: Oke. Siap.

0: Kagem sedaya ki mawon nggih.
1: Injih, matur nuwun Cak Parno.
0: Nggih, kula tenggal lagune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis jane iki kate tak gasno dadakno lagune wake wesan sing di request iki dungane cukup waktune ya. Oh. Dawai Asmara iki GPE Bayu Pratama featuring Laila Ayu di request Cak Askum, dan semoga lagu-lagu berikutnya ono maneh gara-gara alamat iki di request sampe ning Latifa. Terus ambek barusan aja aku baca di WA ada Pak Mariono juga request Tak Tunggu Balimu versi Kumalasari lan Sadewo. Terus salami gawe Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Bu Titik, dan semua pendengar Perumpat RRI Surabaya. Ya wes Caning langsung digasno sik ya Caning ya. Selak waktu dek gak cukup ya. Oke. Okay.

0: kita nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menekankan Pancasila sebagai arah pembangunan Jawa Timur dan jangkar moral bangsa. Paswayae memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 nang Gedung Negara Graha di Surabaya. Menurut Gubernur Jawa Timur iki, tema peringatan tahun iki Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Sangat relevan nang tengah dinamika global sing penuh tantangan. Pancasila merupakan jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi turbulensi global, mulai teko disrupsi teknologi sampai dinamika geopolitik. Iki disampaikno mbarek Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa.

Kabar Riani Caning, sejumlah pejabat publik dikukuhkan menjadi warga kehormatan masyarakat Tengger pas wayahe malam resepsi Yatnya Kasada tahun 2016 sing berlangsung sakral lan khidmat nang pendopo agung Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dino Minggu tanggal 31 Mei wingi Caning. Pejabat sing dikukuhno yaiku Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol Infantri Ribut Yudo Apriyantono mbare istrine Nyonya Pepi, Komandan Batalion Infanteri Yonif 836 Brahma Yoda Letkol Infanteri Faisal Riza mbare istrine Nyonya Ana lan Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif mbare istrine Nyonya Ika. Caning iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki aku Anerianga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Nah, caning saiki wayahe kumandang adzan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene tepat jam 5 luwih selikur menit waktu Indonesia Barat. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Mugi-mugi amal ibadah caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, Syekh Abdullah Mursyad, ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri, sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang, Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad ya iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan ya nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo coro sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah koyo harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
2: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya awak dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
3: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Chining Badan Gizi Nasional BGN nginstruksi no Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG khususnya nang Kabupaten Magetan Jawa Timur kanggo tuku telur ayam ras langsung toko peternak cek iso mendongkrak harga jual telur sing anjlok. Menurute upaya iki dijopok gawe ningkatno rego jual telur ayam ras nang tingkat peternak ayam petelur nang Magetan sing anjlok. Sesuai data saiki rego jual telur ayam nang tingkat peternak Magetan mencapai Rp20.000 per kilogram. Sawentara rego normal peternak kanggo balik modal yaiku Rp40.000 per kilogram. Sawentara rego telur nang pasaran wis mencapai kisaran Rp20.000 sampai Rp70.000 per kilogram.

0: Kabar liane caning Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infanteri Ferry Ardian nyampe no nilai-nilai Pancasila dan diperekat sing nyatu no kabeh anak bangsa nang jerone semangat persaudaraan dan gotong royong. Menurute Pancasila merupakan pedoman sekaligus kompas moral bangsa dalam menjaga persatuan lan kesatuan nak tengah-tengahe keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan kekuatan bangsa sing kudu dijogo terus bareng-bareng dan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat iso numbuhno sikap saling menghormati, menghargai perbedaan lan memperkuat rasa kebangsaan. Janing iku moyore woro-woro jam 6 sore iki aku aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 7 bengi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Nah, Caning J644 Suara Budaya Surabaya Tanjung Perak sore karo aku Neryangga ngancani sampean iki yo Caning yo. Nah, sambil kita bersantai santai saja Caning yo. Ambil ngenteni apa jenenge ngenteni iki lho mari ngene ana kumandang adzan salat isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene ngono ya Caning ya. Iki aku bakalan nyampeno beberapa informasi ini gawe sampean Caning. Apa iku informasi ini? Ya iki lho Caning. Dadi apa jenenge iki wis ono pemulangan jemaah haji gelombang pertama dimulai Caning sekitar 3,479 jemaah mulai nang tanah air Caning. Jadi pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama nang tanah air iki melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dino pertama akei 3,479 jemaah haji ambek 36 petugas dibudalno menuju berbagai daerah nang Indonesia. Pemerintah akei imbuan nang jemaah sing wis entuk jadwal kepulangan cek nyiapno barang gawane dan jemaah diminta mengikuti jadwal sing wis ditetapno karo mematuhi seluruh arahan petugas baik di hotel saat menuju bandara maupun sasuwine proses penerbangan nang tanah air. Kondisi cuaca yang cukup panas nang kota Mekah Caning dadi perhatian toko poro jamaah haji. Makane iku jamaah haji tetap jaga kesehatan sasuwine ngenteni kepulangan nang tanah air. Jemaah jaluk jemaah dijaluk gawe memperbanyak mengkonsumsi air putih, makan secara teratur, istirahat cukup, terus gawe pelindung kepala alias payung pas wayahe beraktivitas nang luar hotel. Pemerintah yo njaluk ketua kloter, rombongan, karo regu serta sesama jamaah ngekei perhatian lan pendampingan nang jamaah sing rentan, yaitu jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi Caning ngono ya. Oke. Iku mau ya Caning ya, penerbangan pemulangan jemaah haji gelombang pertama Caning. Nah, aku saiki bakalan muterno lagu sing mau pengen dirungokno karo Cak Mariono. Ya bener ya Cak Mariono ya. Lagune judule apa iki mau? Tak tunggu balimu ya. Sugeng midhangetaken.

0: Anak sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Nah, Caning, mari ini ada bakalan geser nang acara layang kangen ya, Caning yo. Cek karo aku Aneri Angga Caning 64 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, nyatakno lek proses pengambilan PIN sistem penerimaan murid baru SPMB sampai dino kelima berjalan lancar lan gak ono laporan antrian nang sekolah-sekolah. Tapi masih yang ngono, PHE memprediksi bakalan terjadi lonjakan pengajuan PIN SPMB 2026 dino Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 sesuk caning, seiring keluarnya surat keterangan lulus alias SKL teko sekolah asal.

0: Kabar liyane, Caning, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, nekani upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cudu nang kantor Kementerian Pertahanan Jakarta dino Senin tanggal 1 Juni 2016 iki, Caning. Presiden nyampe nang Kementerian Pertahanan sekitar jam 8 luwe selawe menit. Prabowo Presiden menuju ruang hening gawe ngekei penghormatan terakhir nang almarhum. Dalam suasana khidmat, Kepala Negara iki berdiri sejenak di hadapan jenazah dan berdoa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Caning iku moyore woro-woro jam 7 bengi iki aku aneriangga nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

resmi, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Nduwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura nduwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan, dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0806 2011 1118. Ojo lali ya Cane, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sakning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujudno pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Lanang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing Manchester United membidik Matias Fernandes Pardo dari pengganti calon pengganti Marcus Rashford nang bursa transfer musim panas 2016 iki Janing. Laporan La Gazzetta dello Sport nyebutno lek setan merah iki mulai mantau situasi penyerang muda Lille iki Janing ya. Dan MU Manchester United iki Janing memprioritaskan pembenahan lini tengah tapi kebutuhan nambah kekuatan nang lini depan iki ya di agenda penting klub. Keputusan ini gak lepas teko rencana kepergian Marcus Rashford, Jadon Sancho, karo Rasmus Højlund sing diperkirakno meninggalkan Old Trafford secara permanen pada jendela transfer musim panas iki Cak Ning. Kondisi iki garano MU butuh banget iki pemain anyar nang sektor sayap kiri. Jeneng Fernandes Pardo muncul jadi salah siji target utama berkat performanya yang menonjol bersama Lille sepanjang musim lalu Cak Ning. Pemain umur selikur tahun iki asale teko Belgia menjalani musim yang impresif nang kompetisi Prancis. Barek Lille dhewe nyatetno 8 gol karo 6 assist nang 40 pertandingan nang kabeh ajang Cak Ning. Kemampuan Fernandes Pardo iki ya dikenal duwe gaya bermain eksplosif sing garakno sejumlah klub gede Eropa mulai ngantri kanggo ngentukno jasane. Dhewe yo diperkirakno bakalan ninggalno Lille nang musim panas iki Caning. Nah, Caning aku pamit dhisik ya Caning yo, matur nuwun sampun mirengaken Tanjung Perak sore, ngrungokno Tanjung Perak sore, teko mau awan Caning sore yo tepate jam 3 sore. Saiki Aneri yang gak pamit mari ngene ana Cak Wahyu Chan sing bakalan ngancani sampean. Ojo nandini ya Caning, pancet nang kene ae 64 Suara Budaya Surabaya. Ane pamit, salam budaya.

0: Loyon duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo begadang yo, soale gak apik kanggo kesehatan awak lho, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ketemu balik kalian Wahyu Chan ya tan nggih. Chan ini di kesempatan bengi iki Wahyu Chan bakal ngancani sampean kok nganti jam 12 bengi. Khusus iki mang sampean wis mirangaken sarang-sarang Chan drama legenda. Mengko bakal dilanjutke kalian keguritan sewaring ini bakal tak hadir no cakning dilanjutke kalian gending-gending campur sari di teruske kalian penutup ludruk produksi soko konco-konco RRI Surabaya cakning dadi ojo nang ndi cakning pancete pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Hari ini lilin menyala sendiri, tanpa adanya tepuk tangan, tanpa nyanyian. Hanya dinding yang diam menemani, dan jam yang terus berjalan. Tak ada pesan yang singgah di layar. Tak ada nama yang muncul untuk memberi doa. Seolah tanggal yang kusimpan setahun penuh hanyalah hari biasa bagi dunia. Aku memotong kue dalam kesunyian, membagi harapan hanya untuk diri sendiri. Menatap nyala kecil yang bergetar pelan, seperti hati yang belajar tetap berdiri. Sempat bertanya pada malam, apakah aku terlupa di antara banyak cerita? Mengapa tak satupun suara datang mengucap selamat dengan sederhana? Namun dalam hening yang panjang itu, aku menemukan sesuatu yang tak kukenal. Bahwa bertahan hingga hari ini juga pantas dirayakan dengan bangga. Maka ku bisikkan pada diriku sendiri, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang kuat. Karena meski tak ada yang mengingat hari ini, aku masih ada, masih hidup, dan yang pasti, aku masih hebat. Dan di bawah langit yang tak banyak bicara, aku meniup lilin dengan senyum perlahan. Menjadi satu-satunya orang yang merayakan, namun juga satu-satunya yang benar-benar memahami arti akan perjuangan.

0: Sugeng dalu janing, saya iki aku Wahyujan ngajeni sampean di kesempatan bengi iki. Saya pastine iki mang salah siji puisi sing wis dikirimno ambek Cak Ning, salah sijine sing ana di omah tak wacane Cak Ning. Kanggo sampean sing kepengin gabungan monggo ndek 5462961 utawa ndek 0896021-3x968 Cak Ning. Ndek rangkaian adi coro geguritan, sepastine aku bakal ngajeni sampean engko nganti jam 09.15 Cak Ning. Wah. Berarti ya kanggo sampean monggo isok gabungan ambek aku ya Cak Ning ya. Tak tampi dhisik Cak Ning ana sapa sing kate gabungan dhisik ngeter nggih. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Aduh menyentuh sekali. Inggih. Kula nggih ngaten. Tapi kula ngerayakan mboten ngangge niup lilin. Potong kue. Kula merayakan dengan menata pepohonan yang disinari matahari senja hari dengan kita ajak bertasbih. Pepohonan itu yang seolah-olah menari untukku, seolah-olah bergembira-ria dengan saya, bersama-sama bertasbih memuji Allah. Mekenek Mas Wis Cak Wahyu dengan meniup lilin, memandang langit. Nek kula mboten, tapi kesendirian dan tetap bertahan, tetap kuat untuk menatap masa depan. Aduh. Dan untuk menuju masa depan. Jadi kesepian bukan suatu halangan. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Kaparenga kula badhe maosaken satunggaling geguritan saking biasa kalawarti basa Jawa ingkang karipta dening Klik SW.
0: Klik SW.
1: Oke, sekedar.
0: Nggih, monggo.
1: Narasi celeng degleng. Gerombolan celeng pencolotan saka kapal. Nalika pelabuhan Kalimput pedhut wengi, ana dene pulo sing ngregemeng kuwi cineng kerem swasana tintrim sing bangeti. Gerombolan celeng kuwi nyata apa mung imajinasi pitakonku. Mripatku ora bisa diapusi. Gerombolan celeng kuwi pancen nyolowadi, wangsulane tanpa sangga runggi. Aku madik-madik telacake gerombolan celeng sing ora sabaene. Sajake gerombolan celeng kuwi mung pasemon lan ana sing angon wujude para raksasa lan berkasaan. Trekae ngungkuli kewan alasan. Gerombolan celeng pencolotan saka pelabuhan ngosak asik alas lan gunung. Raksasa lan berkasaan anggung gumunggung. Semboyane sapa sira sapa ingsun. Ya kuwi raksasa begal. Ngerampok kanthi ngugal. Tambang nikel, batu bara lan emas, lan ngobrak abrik alas. Kita mung bisa nyawang, lan jaluk welas. Matur nuwun, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Rahayu, rahayu, rahayu.

Matur sembahun, Bu Setio mengatakan ya, sampun bergabung kalian Wahyu Chan tentang yang ada coro keguritan. Mengko bakal dilanjut ke malih caning ya, siji-siji disik caning. Sabar ngatakan ya, lagi wow, enten Bu Setio mengko jatanin jenengan di maring ini. Tadi aja neng dindi, pancet deh pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wahyu Chan bakal lanjut mana? Ngancani sampai ancani pasti neng deh pro papat RRI Surabaya. Boyo.

Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Iya, jane sadurunge aku ate ngucapno matur suwun ya. Iki mang ngawali geguritane bare puisi sing wis dikirim King mengaten nggih. De kesempatan bengi iki. dan ini tadi emang belum dikasih judul katanya. Ya wis tak kasih judul ya. Tadi kan berhubungan dengan ulang tahun, mungkin ulang tahun yang sunyi. Nah, ini sudah lebih apik gak sih? Anak mana sih kata gabungan, tak terima di sejane. Anak siapa ini sih kata gabungan ya tadi ya. Sukendalu, oh melorot ya tadi ya. Moga sih kepingin gabungan jane di 5462961 atau di 0896021 3x968 mengatakan ya. Tak terima di sejane, Sukendalu.
1: Sukendalu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kali sinta niki.
1: Nah itu dia. Cak Wahyu.
0: Halo.
1: Nek sampean loro bongkonge ojo nek kelopo.
0: Beripun.
1: Cepok tali ndek ukurani. Karo wonge yo enggak popo. Popo ojo lali nang suarane.
0: Duh lah terus ya apa, lah pendengarnya anak sing anyar, masa kate ngerti?
1: Mbak Jena dari Bangkalan Madura.
0: Nah, harus gitu dong. Nah itu caning, anak suara di Mbak Jena. Si gurung kenal Mbak Jena, inilah suara dari Mbak Jena. Ngunur ya.
1: Nah, aku lupak gak waktu sping biroi. Tapi kalau suangil, angil sekali masuknya. Iya, tak melu-melu aja. Untuk Bu Sutio, aduh selamat malam tuh saya dengar puisinya walaupun bahasa Jawa kayaknya aku nih ngerti maksudnya.
0: Duh, bagus. Iya dong, bagus banget itu. Nah, Mbak Zainal, puisinya apa ini?
1: Bahasa Indonesia dong.
0: Oh, bahasa. Tak kira enggak bahasa Madura kan?
1: Oh, kapan-kapan lagi bahasa Madura aja nih. Pelingak-pelingok opo iki. Ya wis Wahyu, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Semua fan-fan. Tapi sebelumnya aku pingin salam aja dulu untuk dulur-dulur yang di sini, untuk Bang Kobar, Kudenafan Munir, juga untuk Cak Kusen, Neng Rahma, Siti Mer, Askung. Ini Kak Wahyu, saya ingin titip salam pada satu ini ya. Mudah-mudahan nyampe.
0: Amin.
1: Sama Cak Sadar. Cak Insap. Sama Cak Wendy. Juga Neng Dian ya. Mudah-mudahan mau bergabung malam ini. Ya wis, sudah enggak terlalu lama Cak Wahyu, aku ingin
0: bacain puisi ini. Oh. Monggo, judulnya apa nih puisi ini?
1: Judulnya cuma setangkai mawar yang warnanya merah.
0: Oke, luar biasa. Mau gue baca nama?
1: Jika kulihat setangkai mawar merah, aku teringat kembali pada saat kau berikan padaku. Katanya sebagai tanda mata kita berdua waktu masih saling menyita. Setangkai bunga mawar yang merah kini pun telah layu, karena itu hanya impian belaka pada waktu dulu, penuh dengan kisah dan riwayat yang sedih, menawan dalam hati sanubari. Semua itu karena aku kau tinggalkan pergi dan tiada berita. Ya, mawar merah yang hanya setangkai menjadi teman sepanjang hidupku. Tapi karena ternoda tetesan dusta hingga membuat hancurnya hati ini. Mawar merah Semoga kau tetap nira. Hanya ini aja dulu untuk Mas Wahyu.
0: Siap.
1: Sampun.
0: Sampun, matur sembah nuwun.
1: Sekedar sumbang puisi, walaupun pendek, mudah-mudahan ada yang mengerti. Demikian. Untuk Wahyu, tanpa mengurangi rasa hormat untuk perempat, mudah-mudahan tambah jaya dan tambah eksis, dan mudah-mudahan jaga.
0: Amin.
1: Menambah acaranya. Tempo hari ada berita dari Neng Lia, apa galeri budaya itu hari apa?
0: Dangdut Live, kayak yang Dangdut Live ya?
1: Bukan galeri budaya.
0: Galeri budaya. Oh, setiap hari Minggu.
1: Minggu apa Sabtu ya? Kurang lupa.
0: Minggu. Setiap hari Minggu jam 1 mengenai kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Mengatur.
1: Ya sudah, untuk Mas Wahyu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung pamit turun.
0: Matur semua nuwun.
1: Harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Tuku beras bayi ngeliwat.
0: Cakep.
1: Ojo tumpah ndekek nang panci ini.
0: Mantap.
1: Tak dungak no waras lang selamat. Muka-muka kacak rejek ini.
0: Amin.
1: Semuanya yuk langsung turun melosot alon-alon.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Janing tasik di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Di keguritan ini wahyai-wahyai ucan kudu nutup rangkaian adi corone. Tapi saat durungnya cak neng wahyai ucan bakalan macak neng mana puisi sing wis dikirim kalian konco-konco awak dewe nggih cak neng. Salah si jenis yang tak pilih iki judule adalah sudut sing sudut yang tak terjaga. Ngapa milih iki caning? Kayak iki bakal dirasani kanggo sebagian orang ya caning ya. Khususnya kanggo sampean-sampean sing tau ngrasa loro ati caning, mergane apa? Mergane di ilok-ilokno ngono ya caning ya, utawa dibuli lah bahasane saiki caning. Di suatu lorong yang ramai akan suara, aku berjalan dengan kepala tertunduk. Bukan karena salah, melainkan karena lelah menjadi sasaran. Kata-kata dilempar layaknya batu, menghantam tanpa meninggalkan luka di kulit. Namun retaknya tumbuh di dalam dada, tempat yang takkan pernah terlihat oleh siapapun. Ya, mereka tertawa bahagia. Tapi tawa itu menjadi hukuman atas sesuatu yang bahkan tak pernah kupahami. Caraku bicara, caraku berjalan, atau sekedar karena aku yang memang berbeda. Aku mencoba mencari perlindungan. Namun pintu-pintu semua akan tertutup dengan rapat. Orang-orang itu, mereka hanya melihat lalu memilih diam. Mendengar lalu berpaling. Hari-hari adalah pertempuran yang harus kujalani seorang diri. Tanpa adanya perisai, tak ada tangan yang meraih. Hanya bayanganku sendiri yang setia menemani. Malam pun menjadi saksi betapa berat beban yang kupendam. Tangis yang kusembunyikan di balik bantal adalah bahasa yang tak pernah didengar oleh dunia. Namun di antara gelap yang panjang, masih ada bara kecil yang bertahan. Mereka boleh merendahkan namaku, tetapi mereka tidak berhak menentukan nilainya. Dan jika suatu hari suaraku kembali utuh, aku ingin menjadi tempat berlindung bagi mereka yang pernah berdiri di suatu sudut yang tak terjaga. Sebab tak seorang pun pantas hidup dalam ketakutan yang terus menerus, dan tak ada luka yang lebih sepi daripada terluka ketika semua orang memilih diam.

Janing ngapunten niku wau enten kondisi kesalahan teknis ngeten nggih. Nganti off air sedilut. Nah, tapi tenang wae Janing, saniki bakal dilanjutke malih siarane Pro Papat nganti jam 12 bengi ngeten nggih. Siarane sing saiki akan berlangsung Janing yeniku Ludruk Produksi RRI Surabaya bare judul Tumbuh Oleh Tutup seri siji produksi konco-konco saking Pro Papat RRI Surabaya. Suga pindah ketakan langono wayahe yo pamit ya jane ya matur sembah nuwun kanggo sampean wis ngancani aku Janing langono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.

0: Om Hengki Kusuma.
1: Wow. Urga.
2: Wow.
1: Urga
2: pring.
3: Oh. Ya balik. Pring.
0: Lho. Oh,
3: tur. Ya.
4: Buat aku siwa. Pring.
2: Ya apa Mas kabare?
4: Oh, ya sop mana nih Kak? Pembarpe
3: ireng. Ya cakku senan, ya aku senan.
2: Eh, kangen mosok panggling rek pirang dina sih gak ketemu iki.
4: Gak pancen ya suwe gak ketemu, cuman aku mau ngrungokno kidunganmu.
2: Sing ndi?
4: Sing kula. Sing winginane.
3: Wong sing kan ngidung saiki kok winginane.
4: Lho sing tak rungokno sing winginane.
2: Oh, sing winginane.
3: Winginane. Berarti iki mbahas winginane. Apa?
4: Gak mbahas saiki. Tapi ulo ini siji kok,
3: ulo
4: ini diremet-remet waduh kok. Biasa kan, ulo ini diwel.
3: Jadi apa cak?
4: Aku merindu mau gawa kabar.
2: Lah,
4: jadi sing dianti-anti
2: gitu. Kabar, nek perlu disampaikno.
4: Nah, nek perlu disampaikno.
2: Nah,
4: kira-kira kabar apa sing tak gawa?
0: Sap, insap, ngomong ono kabar dang. Dan tanda tangan nono, 5 juta, apa 10 juta, pemotong teko bos.
2: Delok kabarin sap. Iki kabar seneng, apa kabar gak seneng? Nek kabar kan anak loru.
3: Lho iya nek tapi cak Hengki ya, awake dhewe positif thinking, jelas kabar api lah.
2: Wah,
3: kabar seneng lah.
4: Jari sapa? Jari sapa?
3: Ya jari.
2: Sopir.
0: Sing penting nek ana cak Hengki itu everything is running well lho.
2: Lah nek mengamu, apa iku mang?
4: Iku bahasa apa iku, Mang?
0: Apa?
4: Bahasa apa iku?
0: Lamongan.
2: Keperik lah.
4: Wele lho, wele.
2: Keperik.
3: Wis langsung
4: tak. Dulur, aku mrene ketemu barek Riko kabeh ndelok seger-seger ngene. Berarti urip Riko iki makmur.
2: Lho,
4: kaya dapuke Joko Berek ya.
3: Ya nek makmur. Lah iya. Iya makmur.
0: Hengki Kusuma, wis seniman kondang sak Nusantara ya.
2: Lho iki kan wis tercemar.
0: Eh? Iya, tercemar ya apa sih?
2: Maksudnya sing wis dirui wong sak donya iku.
0: Viral.
4: Oh, viral. Kusuma eta.
3: Iya.
4: Kusuma iku kembang.
0: Kusuma kembang. Puspa ya?
4: Puspa.
0: Berarti Kusuma iku kembang, Hengki iku apa?
4: Hengki apa?
0: Hengki iku
4: totok ra.
0: Kak, yang jelas beliau iki ya delok ta.
4: Ganteng
0: ulang-ulangan. Aku mek gawa berita sing kaya ngene. Sing tak karepno peno-peno kabeh iki seniman ludruk.
2: Iya.
0: Kira-kira nek nurut pendapat peno ludruk ke depannya ku dunia apa?
4: Iya.
2: Penuh kain. Ya cok kayak mau. Reh, elek-elek. Oh, hei.
4: Cari ini lo. Ludruk tetap main. Ini gilek peran yang lakukan sampai kita angin lah. Ini lo sing repot itu.
3: Lah iya.
0: Ono, tapi pandangan jauh lo. Dulur, pian Cak Hengki Kusuma itu adalah roll. Cari ludruk pian roll. Star.
4: Ganti rock ya.
2: Roll.
0: Gak enak omongan gue buri-buri gak enak gitu lah.
4: Gak.
0: Sopo pian ganteng elek Kak Hengki Kusuma. Hengki Kusuma.
2: Bareng
0: Hengki Kusuma.
2: Bareng saiki.
0: Ngelimpre. Gak pian tokoh sampe kinta iku sampeke permintane Kak Hengki Kusuma, Kak.
4: Mah pokoke.
0: Tapi saiki cak perkembangane luar biasa Cak Hengki Kusuma.
4: Iya.
0: Dadi bapak desa iso. Bapak kota apa maneh. Malah tahu dagelan ya iso. Kadang-kadang lek gak pemain mbok desa bareng dilakoni.
3: Lu tau melo reak bareng kowe.
4: Aku dilegowo rek. Nek beda waktu muda aku cocoke sampe kinte.
0: Apa ndi aku krungu kabar? Kabar yang pompong-pompong duru iki.
3: Oh iya.
0: Kabar yang menggembirakan.
4: Alhamdulillah.
0: Selamat ya. Pernah mari ngulang ya?
4: Oh iya.
0: Iya.
3: Terus
0: ya apa nek mari ngulang ini aku berubah nyeluk apa
4: enggak? Ya ngulang kan jange rasa marah kalau jangkae.
0: Kok ngono? Gak sampe
2: mari. Pancen apa pendik iki kan mancen mari teko kula.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kanca-kanca wingi ya wis nrimo dum-dumane.
0: Luar biasa.
2: Senajan ludruk ya. Ngono lho, mangkane ludruk aja delek-elekno nek iso ayo diuri-uri sebab ludruk iki senajan kaya ngene ya iso
4: nek
2: digawe nyambut gawe.
4: Apa kene haji umroh
0: sampe ndik mari ngulon.

0: Ya,
1: insya Allah pasti diteruskan
0: menjadi
1: haji.
0: Amin.
1: Lah awakmu nang ndi enak?
0: Lho, aku wis ngulon yo ancak. Wah, pendik durung ngulon aku wis ngulon di sini.
1: Alhamdulillah.
2: Di sini.
1: Di sini jap.
0: Iya.
1: Nang Mekah kono.
0: Kak Semarang.
3: Oh, kono iku.
4: Aja didelok ngulon ngetane rek.
1: Iya, iya, iya,
4: iya. Perubahan perilaku,
1: nah,
4: perubahan spiritual iku sing penting.
1: Wah, gile.
2: Spiritual iki rek sing garak.
1: Iya.
2: Perlu apa ae ubah rapene?
1: Lho, iku perubahan perilaku.
2: Heeh. Mm-hmm. Ya.
1: Sampeyan delok tak pendek perubahan perilakune lho.
0: Lho, lakune saiki berubah.
4: Berubah.
0: Yen biyen nyok-nyok saiki lemer.
1: Saiki mungkruk-mungkruk kira-kira.
4: Ndak, ati perilaku itu bisa fisiknya bisa spiritual
1: ya. Yo.
4: Ya.
1: Kadang-kadang okay. Lek ono arek kaya
2: sisi spiritual.
4: Tuh, tak pendek.
1: Iya.
4: Beto saiki.
1: Silo saiki.
4: Silo manekung. Silo
1: remi apa dewe?
4: Kandane kok.
1: Iku apa temen ya? Silo iku macam-macam kadar bandar apa?
0: Silo iku koncone suron dhisik.
4: Mudah-mudahan.
2: Koncomu barang ngono lho. Ngene gak
4: ngakoni opo. Spirite Cak Pendik sing wis tau wis nglakoni apa iku ngulon.
1: Iya.
4: Ini menular nang awake dhewe.
1: Amin.
4: Biasane awake dhewe.
1: Peno-peno waktu nang ngene kono, tangan peno demek.
2: Nyemok.
1: Oh, kan cuma demok mencium bareng.
0: Iku alhamdulillah.
1: Iku sing sampean sing sampean sebut jenenge kanca sapa?
2: Oh, ludruk cak endi ae
4: terutama Mbak Mur. Disebut arek Mendi.
1: Ya mau nyebute.
4: Ya mbok takon
2: nyatane saiki.
1: Gak ngono awake pendiri kan nang ludruk. Dan sing paling dieling ya ludruk.
4: Iya. Nek takon saiki.
1: Tak dong ludruk
4: arek. Selama Cak Hengki Kusuma iki kan belum bisa aktif karena kesibukan yang lain. Cerita Cak. Cak arek-arek iso duwe semangat tetap ludruk ta banter dadu saiki ngono lho.
5: Halo. Sekedar informasi bahwa apapun kondisi di negara kita sing koyo ngene iki, tapi yang namanya seniman tetap semangat.
2: Eksis harus.
5: Ya toh?
2: Harus semangat
5: dan ojo sampai wedi awak dhewe gak iso pentas.
2: Nah, ojo wedi kangelan jari wong dhewe. Heeh,
0: iku. Soale nang awak dhewe sandang pangane teko iku.
2: Lah iya. Mulane sing tak jaluk keringetmu sak tetes sap.
0: Lah opo lah kok persa kan iki.
4: Sik tak garis bawahi ojo wedi apa cak mau pentas.
1: Ojo pesimis ya.
4: Ojo pesimis.
0: Itu optimis.
4: Optimis. Lek pentase no sregep arek tapi marine pentas lho ya opo.
1: Nah carane rek, carane. Ayo pentas urunan. Ya Mas yo. Awak jadi sebagai seniman terdampak ya.
2: Iya.
1: No RRI ya seniman ya.
2: Iya.
1: No TVRI ya seniman.
2: Betul. Kan podo seniman
1: ini. Kena dampak adanya kebijakan pemerintah.
2: Iya.
1: Ya aku bang tetap optimis aja.
2: Lah betul. Ya ayo disyukur ya. Apa pendi? Wong jenenge wong iku kan gak luput tekan dedungo. Kan ngono. Sopo terus saiki ngene kok mben ngono.
4: Tak garis bawahi. Karena ini sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, mau ndak mau kan harus kita taati. Ndak mungkin pemerintah itu njelomprong no rakyat.
2: Nah, enggak mungkin.
4: Contohnya pemangkasan anggaran, mesti ono tujuan-tujuan untuk kebaikan yang lain.
2: Betul.
4: Jadi efeknya yang awake dhewe, ya ayo nangis bareng.
1: nah, nyambung omongan iki, tak garis bawahi.
5: Bolak-balik tiga garis bawah.
1: Sing atas sih gak tiga garis belas.
2: Kok sih sing tiga garis bawah
0: toh. Ngomong kene lho Cak Hengki Kusuma.
2: Atase bawah anu garis ndek.
0: Iya.
2: Ojo bawah toh.
5: Yang jelas program dari Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang subnya di Taman Budaya tetap ono sing jenenge periodik.
2: Alhamdulillah cek tetap ono apa?
1: Periodik apa jelas no, ini saya cek paham.
0: Lah ya iku.
5: Kon gak ngerti apa periodik?
0: Yo aku gak sombong.
2: Lah mangkane kon iku. Nek gak ngerti takon sing ngerti.
0: Lah ya sampean ngerti.
2: Duh, aku lak ngomong, kon lak gak ngerti sih.
0: Gak ngerti.
2: Nek gak ngerti takono sing ngerti.
0: Lah iya sampean ngerti ya?
2: Enggak.
0: Lah kok gak ngerti.
1: Ngene. Takon apa Mas Hengki.
2: Iya.
1: Ini kan sudah diputuskan ada pagelaran periodik selama 1 tahun.
5: Insyaallah
1: seluruh ludruk-ludruk yang ada di Jawa Timur iki sing ketiban campur ditampilkan di gedung Taman Budaya
5: nang Jawa Timur. Aku gak gelem ngene jero gedung. Aku njaluk nang ngene pendopo.
0: Pendopo.
5: Cuma ngene rek, cuma ngene.
1: Dadi ngloduke meneng jero rek kok main dhewe nang pendopo
0: ngono.
2: Bisa ijen. Nah,
4: jadi aku gak gelem main neng nyeru aku
2: gedom, main maksudnya.
4: Sing main ku ludruk ke duduk aku.
0: Nah, sampean nang ngomong ngono.
4: Nah, sampean ayo dipertanggungjawabkan.
5: Sik tarik, iki tak tak tutuk nang ini.
2: Masih tidak gelem digelar nang jero gedung.
5: Tak tutuk nang ini. Ada sebuah ada pertimbangan-pertimbangan nek nggone jero gedung itu karena ini tontonan seni pertunjukan rakyat. Hmm. Penonton ini seneng sing santai, ya, sing iso berteriak dan lain sebagainya.
0: Ambek ngemil kaca.
5: Nah, ngono.
4: Iku jenenge tontonan multidimensi rek.
0: Wah,
4: dadi mari nonton
0: lucu. Apa
2: multidimensi? Dimensi piro? Nah, 3 dimensi
4: ta? Nanonane wong kok. Multidimensi artine mari ndelok, oh sik ngopi dhisik.
0: Iya.
4: Iso
0: lebih santai, rileks
4: ya. Ini hakikatnya seni tradisional ya, wong iku.
2: Dan lagi masyarakat ramai itu bisa masuk selain di gedung ini, gedung kan iso seneng-seneng, iso leluasa maksudnya. Iya. Bukan karena gak bayar, kadang-kadang kan tunggu-tunggu bicara bener lu terus.
5: Iya.
2: Tapi kabeh iku mang kudu duwe semboyan.
0: Nah,
2: eling semboyan iku.
5: Apa?
2: Aja lali. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati Pro 4 RRI suara budaya
5: Surabaya.

Ide cerita Cak Sabe. Sutradara Cak Haryanto. Ketua Ning Purbandari SSN. Koordinator Karawitan Cak Trio Umarwanto SSN. Dalu niki ndamel lampahan Tumbuh Oleh Tutup seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan sumini dipun lampahaken ning pur bandari. Ning Murdiati dalu niki dados

wonten Cak Isap ugi Cak Kusna. Citra dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Cak Rosit dalu niki dados geng. Pak Subagyo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Haryanto dalu niki dados Pak RT. Pembantu wonten Cak Pendi. Cak Ning, giaran ludruk RRI dalu niki kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

0: Wis, kabeh penggawean wis tak marekno. Iki mau, sik. Aku tak ngitung duwee botok ya iki mau. Duwee botok mau ana sing jek utang. Sing utang mau Pak Wir utang 4. Nek gak dicatet iki sedo iki engko. Nek gak dicatet iki sedo lali. Wis, umba-umbaan sing digawe sesuk wis karek ngeterno nang gone Bu Tati, Bu Ningsih. Ambek ning gone Pak Hargyo kepala sekolah iku. Waduh, tapi nek kepala sekolah yang jane umbahan iku kuandel-kandel. Wis, gak popo wis. Hancene urip nang desa. Wis. Masih yo aku paribasane aku saiki wis ora kanthi bojo. Aku yo kudu kuat kanggo nutukno uripku. Walah, Pak. Aku nang ngene iki eling sampean. Biyen cilikane bagus. Kecil wis sampean tinggal, Pak. Sampai arek sekolah ngantek lulus yo ngantek lulus SMA yo tak bandani nganggo buru-buru umba-umba kora-kora ning warung ambek titip bodok nang dindi titip gorengan wis tak apa kabeh tak lakoni kanggo anake dhewe Pak. Aku nek dhewe ngene iki gak seneng nang omah. Mesthi eling bojoku. Bagus ki yo ngono. Lulus sekolah. Bareng wis kerja ning gone kutho. Mulih diluk njaluk rabi. Bareng dirabekno saiki duwe bojo. Kok malah gak tahu mulai-mulai mak eka berobo gak tahu tilik wong tua. Walah bagus aku nek eling bapakmu ya Leo gak iso tak peduli mergo bapakmu saiki wis kependem lemah bagus. Tapi nek eling awakmu mak iku terus nang ngendi goleki. Waalaikumsalam. Walah, ya Tarti.
1: Aku sampe ketok nangis aku kali gak wani.
0: Aku ki aku ki nek wis sore-sore nang omah dhewe ngene iki terus eling bojoku, eling anakku ngono lho yuk.
1: Apa sih? Wis gak ono gak usah deling-eling. Ki lho aku setor. Heeh, jajan ambek botokan.
0: Oh, jajane rong dino lho yuk yo.
1: Wis kabeh sampe ngitung pira kono wingi sampean bawani piro?
0: Yo kabeh 95 yo.
1: Kabeh. Kurang. Iki 100 susuk 5.
0: Ya wis sampean gak tak susuk 5000, wis nyang tak susuki 20000.
1: Lho, kok akeh men sih?
0: Gawe sampean yo.
1: Oh, matur nuwun.
0: Aku ki lho yo nek gak ono sampean sapa sing tak jak ngomong, sing tak jak. Ya apa yo rasane atiku kena ngene iki aku mesti madhep. Aku sesuk kancanono ya Yu ya.
1: Iya, jok kuat.
0: Aku pengen nyekar bojoku yuk.
1: Sampe nang ndi ae tak dampingi, iya. Pokok aku nganggo.
0: Aku ki pengen nyekar bojoku lho Yu.
1: Iya,
0: tak ono. Ambek aku ki tak wadul.
1: Tak terno. Aku nang
0: ngono.
1: Iya, kemis lho saiki dik apa dinone.
0: Iya,
1: golek kemis.
0: Aku pengen
1: tak tukokno kembang pisan nek ngono.
0: Iya. Aku pengen wadul bojoku yuk. Nek aku masuk bojoku gak ono. Meski dia itu berusaha kuat lho. Apa tak lakoni yuk ngantek sampean ro dhewe ta aku ngewangi kora-kora ning warung.
1: Iya aku ro sampean dodolan ngene iki lak yo ideku ah yo. Aku soalnya gak duwe bondo.
0: Aku biyen sampean nuruki gawe botok yuk wong asale aku yo gak iso apa-apa.
1: Aku saking aku iki gak duwe bondo kok aku duwe bondo. Ya tak tandangi dhewe tak lakoni dhewe.
0: Wis aku matur nuwun
1: yo sampean. Ya sampean tak uruki ngene nyatane berhasil langganan yo akeh.
0: Paling ora aku bendino kanggo kebutuhan mangan, kebutuhan blonjo iku wis gak bingung ngono lho. Ya tak dongakno warunge sampean barang ki laris terus, aku titip nang kono ya. Rezekine awak dhewe ki lumintu kabeh ngono lho yo.
1: Eh, gorengane nek isok ditambah apa? Aja pancet, tak wisi
0: kedang goreng.
1: Opo?
0: Lah nah kuwi ya entek-entek terus lho.
1: Iya.
0: Maksudnya ditambahi.
1: Iya, tambah
0: kedang goreng ah.
1: Kedang goreng sukun ngono lho.
0: Iya, sukun.
1: Sukun.
0: Nek kedang goreng sukun kan gak soro ya.
1: Iya.
0: Mek di onceki terus diuleni ambek bumbune ngono to.
1: Iya.
0: Nek sing soro kan tahu isi soalnya masak isine barang.
1: Goreng tahune terus gawe jeroane. Jeroane sampeyan ya wis tak wuruki ngono lho.
0: Gawe
1: mie jagung ae.
0: Iya. Iya yuk.
1: Soalnya apa?
0: Matur nuwun lho yuk.
1: Iya.
0: Sampeyan ki
1: wortel jek lali.
0: Sampeyan lho aku nek gak ono sampeyan lho yuk sapa meneh aku. Iki wis langsung maneh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, ono Pak RT. Pak RT. Aku
1: eh
0: lapo yuk.
1: Tak kena ngombe apa Pak RT?
0: Enggak aku.
1: Eh, monggo-monggo Pak.
0: Monggo-monggo Pak RT.
1: Wis sampean dhewe ayah.
0: Enek banyu panas sing
1: temus. Iya.
2: Kemarin jemur wonten mriki to.
1: Nggih.
0: Anu Pak RT nembe setor.
1: Setor jajan kali botok.
0: Nggih kula
1: damelaken ngonjok riyen.
2: Mumpun repot-repot Bu.
1: Mboten.
0: Nggih. Pokoke anu nggih alhamdulillah saged anu melampah lumintu rezekine Pak RT.
2: Lah
0: nggih kula niki ketulung kalih umur tanti niku lho. Tapi yo nggih tangga kula sing tercinta niku mboten saged napa-napa bareng diwuruki kok sakniki melampah nggih. Alhamdulillah kangge lumintu kangge blonjo bendinten iki lho Pak RT.
2: Kula niki salut kali sampeyan. Masih sampeyan iki urip ijen tapi nyatane wis gak gelemen. Jadi pekerjaan niku enten mawon sing kira-kira menghasilkan.
0: Lah nggih tapi nggih kekuatan kula niku nggih namung ngeten iki ya ngewangi tangga, ngewangi warung, nggih tiang-tiang sing njaluk tulung setlika.
1: Monggo Pak RT unjukane.
0: Pokoke kula niki sing penting gitu. Enten wedale ngoten lho Pak RT. Niku monggo.
1: Monggo.
2: Nggih matur nuwun.
1: Pak RT.
2: Nggih.
1: Sinten iki namine Sumini niki? Nek mboten kula wuruki niku anu lagi mbak gak ada bondo kula sing ngedol dagangane niku
2: nggih ngeten lho Bumur nek pancene nek gak ada keahlian
1: nggih
2: niku digethok tularno iku pun termasuk amal
1: nggih
0: nah sae nggih Pak RT
2: nggih lah menika ngaten kula wingi tenggene Pak Lurah
0: nggih
2: niki enten bantuan king dusun
0: nggih
2: kangge wargane sing kreatif.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih. Dimugi-mugi kanthi dana king ngene kelurahan iki saged mbantu sampean ngembangaken usaha niki.
0: Wah, maksudnya kula ngasal. Dana kangge kula ngoten to Pak RT. Lho.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Kula ngasal Pak RT.
0: Yuk mur tanti, enten apa mboten?
2: Nuwun sewu Bu Mur nggih.
1: Nggih.
2: Sarene sing nduki kelurahan iki busum niki.
1: Nggih.
2: Soale kan nggih pun umum.
1: Nggih.
2: Iki gane busum iki ngoten tiang-tiang niku.
0: Nggih.
2: Makane Pak Lurah berkenan untuk membantu.
1: Nggih.
2: Nek sampean kepengin usaha kaya busum niki, mengke nggih kula
1: usulaken.
0: Nah, ngoten mawon Pak RT. Yuk Mur. Engko ngene, saiki sing ngolah bantuan kan lagi aku.
1: Iya.
0: Gampang kok sampean kok nyilek ini sik ge modal.
1: Oh, iya ya.
0: Jakakno
1: sampean
0: kok. Mur, aku rak ya olah ya. Mit marsi awake dhewe jejer tangga, tapi misalnya kula buka ngembangaken usaha buka gorengan teng griya rak mboten napa-napa
2: nggih.
0: Tapi sebagian nggih titip teng warunge Yuk Mur Tanti ngoten. Wah, matur nuwun sanget nggih Pak RT. Waduh jan, Pak RT ini dhewe iki lho Yuk Mur jan. Wis apa ya nyengkuyung ning
1: ngene ngerti ambek wargane.
2: Nggih nuwun sewu. Kadang-kadang tiang niku lek pun kados sampean.
0: Nggih.
2: Mboten kata bucu. Anak sitok lunga pisan.
0: Nah, nggih.
2: Kadang-kadang kan tambah jibek bingung.
0: Lah, kula niki wau mantun nelongso lho Pak RT.
2: Nggih. Nek
0: dhewean teng griya nggih untung anteng.
1: Nggih nangis niki wau kula kurung nggih.
2: Tapi nuwun sewu.
0: Anak kula suwi mboten mulih.
2: Nek pun enten kegiatan ngeten paling
0: nggih.
2: Kan terhibur.
0: Nggih, dados hiburan.
2: Panjenengan sampean ku eling bojo, eling anak. Nggih, nyenyuwun dhateng ngarsane Gusti Allah.
0: Nggih.
2: Muga-muga tetep ana eling.
0: Nggih, Pak RT.
2: Almarhum bojo sampean iku
0: nggih, Pak RT.
2: Disepuro kabeh kesalane.
0: Nggih.
2: ditompo amal kesayani ya.
0: Anak kula niku dangu mboten wangsul Pak RT.
2: Mboten.
0: Enten kira wis pira ya petang riyo luwe ya, yuk mur ya. Duh, kula nggih mboten ngerti kabare.
2: Nggih, ngeten mawon nggih. Cobi jenengan wawasaken Al-Fatihah ping 14. Sampun sebut anak sampean niku insyaallah mengke anu tetep eling kali yang sepuh.
0: Nggih. Oh, ngoten nggih, Pak RT.
2: Nggih, nuwun sewu sarene.
0: Matur nuwun sanget nggih, Pak RT.
2: Nggih. Niki kan nggih mboten sampean tok sing asal bantuan.
0: Nggih. Tiang pinten Pak RT nek sing teng RT mriki? RT
2: pinten? Niki tiang sekawan.
0: Oh, tiang sekawan.
2: Pancene bener-bener kula pilih.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Mantun ngoten kula sampean pilih Pak RT.
2: Nggih, mangke insyaallah kula laporaken, mangke kan mriki enten diskusi.
1: Ngoten. Nggih.
0: Wis kula nyuwun sampun, matur nuwun Pak RT, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari. Yah. Piye apa maneh wong jenenge pembantu. Yo nang kene tugase yo mbantu. Tapi yo nek pembantune sitok tok. Wong pembantu lur. Cak kok senan. Mentang-mentang wong lawas. Titi. Aku sing dikongkon. Titi. Aku sing dikongkon. Dikongkon kok titi.
1: Isap.
0: Loh.
2: Masak temen nyambut gawe sak liyane mesti rasan-rasan. Wong wedok dipengi rasan-rasan. Saya ganti awakmu rasan-rasan ae. Wong mbek di pikiran sing jero apa sih?
0: Kurang jero diduduk ah.
2: Maksudku iku pikir rame kok aja mikir rasan-rasan tok.
0: Ya gak rasan-rasan wong aku aja ngomong.
2: Wong nyak gunem. Gunem mbek rasan-rasan iku apa bedane?
0: Rasan gano wongi,
2: gano wongi.
0: Oh
2: iya.
0: Ayo, aku rasa di samping dunia.
2: Tiba-tiba pinter kon timbangannya wong gendeng. Saja nih ini lho sabtakan ini. Nyambut gaik ini kan bagiannya kan dewi-dewi.
0: Iya cak.
2: Awakmu bagian dapur.
0: Hah.
2: Ambek no ngone ngarep.
0: Iya.
2: Ruang tamu.
0: Iya.
2: Mejong ini biasanya ono apa nih?
0: Ono kucingnya.
2: Loh. Kok iso ana kucinge? Maksudku nek ana meja kaya ngene iki ya dikeki taplak, ndukure taplak dikeki
0: kucing.
2: Dong. Kon niku adane dagelan ae. Bonyal banyol. Aku nyambut gawe ambek awakmu sajane aku ki risih.
0: Risih apa, Cak? Wong nek risih sampean ya ngali ya. Wong buktine ya sampean sik nang kini.
2: Lah kita mah awakmu iku jeraganku ta ya apa ngongkon aku ngali.
0: Lah tatanan
2: nang. Lho ya apa jarene? Maksud ke nyambut gawe iki nang wis ana tatanane sahab insap arek ganteng ane wong gendeng. Ya
0: apa? Ane wong gendeng bak.
2: Lho. Ketularan aku. Uang yang bener delok prejengan apa rek? Wong prejenganmu ya wis koyo prejenganku.
0: Ayo kembar.
2: Oh iya ya.
0: Kaceke gak sepira. Aku nggo nasi petok sing apik. Ya wis. Rese-rese iki cak. Won laban niku.
2: Iki. Noto kursi iki sing apik. Kok iso kaya ngentek selengkrah kaya ngene. Iki ayo dibenakno kono.
0: Aku iki sesek tak rasa-rasakno. Jeragane awake dhewe iku lho. Pak bagus iku lho. Gak tau nang nyeneni. Gak tau nang ngelokno. Sampean sing malah-malah duduk wong duduk jerakan nyeneni potongane koyo jerakan. Kadek nek nyeneni tangane malang kerik barang.
2: Malang kerik.
0: Iya.
2: Malang kerik anggit mati iki. Weh, tebake kancing kaya asu.
0: Ya gak ngono, Cak.
2: Ya tekanane jerakan bagus.
0: Iku ngapik-apik wong iki contoh.
2: Lah wong jerakan kan dipasrahno nang gone aku. Aku dikongkan ngawas-ngawas awakmu. Oh, jangguh-jangguh kan.
0: Sampean dipasrah. Lek bablas kabeh ngono.
2: Ya apa rek? Maksudku penggawean nok nggone omah kene iki dipasrahno aku ngawasi awakmu.
0: Sampean dadi apa?
2: Pembantu.
0: Pembantu kan
2: dipasrah.
0: Wis, aja sampean aja mentang-mentang. Ya awake dhewe iki sama-sama profesi. Pembantu satu, pembantu dua.
2: Saking
0: utama aku asisten.
2: Lelah iya, sing suwe ana kene iki sapa? Pembantu sapa?
0: Ya sampean. Aku sakjane mlebu kecek.
3: Sesama anggota iku gak oleh tukaran. Gak oleh rame-rame sing rukun.
2: Ngapunten, Bu.
0: Nggih.
2: Lah kula sama-sama anggota, nggih sampean kula niki anggota kemidi bedes ah.
3: Lah wis padha ae kan.
0: Anggota napa?
3: Karo-karo niku kan rewangku.
0: Nggih.
3: Okay. Gak usah yel-yel gak niku. Usah rame-rame. Ya sampe niku wong loro iku ya sak level.
0: Langgi.
3: Sak kelas apa yel-yel.
2: Ya beto ta. Ana kula kale isep mboten levele lah. Wong isep
0: potong. Lah niku sing garai.
3: Sampean ngewangi sapa? Kerja ngundi?
2: Lha nggene mriki, nggene sampean.
3: Tak insap, sampean kerja ngundi?
0: Nggih ten mriki, nggih ten sampean.
3: Lha bagus lah yo. Menange ndok ndi? Wong padha-padha anggota.
0: Kulo pun menganapa sadar akan posisi saya. Niku tak kusnan niku lho.
4: Apa aku? Apa aku?
0: Lho, medenteng ngoten niku, kaya jenggong ngoten niku.
4: Lha ngene kok awakmu nyalano aku.
3: Ruwame ngene. Ruwame ngene iki.
0: Nggih.
3: Wis mari ta? Wis mari ta penggawean sampean?
0: Nggih, derek.
3: Lho lah iya tak ruwame ngene timbangan segerame mbok ya iku dikerjakno ku lho. Kursi ku lho kok isa ana mbok nuker meja.
0: Wis. Nggih, tak kusnan niku lho.
4: Saiki sep. Kursi kita tatotone.
0: Ya.
4: Saiki awakmu nak mburi kum-kuman anduk mangga yo. Nanti cuci kono.
0: Loh, ngeten niku. Wong padha-padha pembantune merentah.
3: Lho ya gak merentah iki mbagi, Sae.
0: Mbagi dadi nopo?
3: Gas.
4: Niku njen ngapunten mboten gak ada pengertian.
3: Loh,
4: isep niku.
0: Lho sampeyan
4: sing gak pisan gak pindho kok anyen awakmu.
0: Aku ping telu kok.
4: Loh, gak iya. Ngeten niku. Nek dikandhani mesti mebel
0: wae. Pun kula niku gak koyo Pak Bagus niku. Kyange apik, pinter. Masih ngengken tumbas nopo-nopo susuk niku dikekno kula.
4: Isep. On ngarani aku gak kaya Pak Bagus. Dan aku kaya Pak Bagus lah tadi juragan.
3: Lah iya lah tadi bojoku.
0: Maksude Pak Bagus niku juragan tapi saged damel contoh. Soal tindak tanduke niku apik. Lah niki padha-padha pembantune pemerintah.
3: Insap. Nggih. Bojone sapa? Pilihane sapa?
0: Nggih bojo sampean.
3: Lah iya.
0: Sampeyan.
3: Nyonya Nancy.
0: Nggih. Nah panjenengan sampean pinter milih bojo
4: jenengan rayu. Rayu. Cek dikai bonus.
3: Saiki tak
0: sabar. Ngene iki ngene kok ATH-an ditambahi.
3: Eh, tak insap. Iya wes saiki sampean oleh ngejokno totok gunung.
0: Saiki
3: tak tambahi. Maksudnya penggawean usu ngono iku deken nggo motor iku. Sing bagian iku jange tak gawa nang iku lho apa tak terno nang ndiku?
0: Nanti
3: nang pesenan wong pesen iku usu ngono nang mobil lho ya. Iku
4: tambahane.
3: Iku tambahane.
4: Nang mlaku ta?
0: Kok kula tak dikongkon. Lah niku cakus nang iku.
3: Tugase dhewe-dhewe.
4: Insap. Insap.
0: Ojo nek arek cakus nang kok sampean kok anu nopo koyo sayang ngoten.
3: Apa elek ese
0: awak-awangi
3: cakus nang.
0: Ngapunten stop. Stop. Sampeyan omongan sing enak nggih. Kadhe ngomong apa elek? Anjene kula elek.
3: Sing arep tambah elek ngono lho maksudku.
4: Potong ampes kaya ulere garbes.
3: Usung ana. Aku dikatene metu. Cakusnan, ayo.
4: Gih.
3: Siap no.
4: Bu.
0: Metu kae cakusnan.
4: Hei, Rohan.
0: Kok tadi sina?
4: Lho.
0: Nimbangane cakusnan nggih ngejak kula apa?
4: Sip.
3: Ya tambah isin pindok,
4: petung-petung
3: aku insap ke jawamu.
4: Ngapunten, Bu. Sap.
0: Apa?
4: Kono aja ngiri aku. Aku dijak metu kalau ibu awakmu kate iri. Ya ndelok potongan lah. Potonganmu ya sak meter persegi.
0: Lah awakmu 3/4.
4: Loh.
3: Wes nek diusungi iku mang lho.
0: Nggih.
3: Lah usungane nggih. Jok ngomong iku kursiku ya sing
4: ndukur
3: mejeku.
4: Tunggu nama iki tungguan. Aku iki jange dijak metu mare ibumu.
0: Wes gayamu koyo mung jerakan ngatur barang.
3: Rumakno. Ngomongi cakus nan iku.
0: Nggih, ben.
3: Kulotan. Wes nang ngoso-ngoso.
0: Angkatane.
4: Nah. Ngeten niki lho, Bu. Isap niku. Kula niki ngandani mboten pisan, mboten pindho. Kula niki cekal terus
3: pengimolas sampai. Ya mesti ae wong arek itu mbundeli.
4: Adane bolah mawon sampean
3: niku ngoten. Lah ngene percuma omong sampe muntukmu ya percuma.
4: Mangkane niki ngoten.
3: Isap ngomongi
4: isap. Sampean niku nek nyukani napa bonus tenggene isap niku pun kata-kata.
3: Nggih ngoten niku. Iku mah bonusan penggawean. Sapa sing bonusi isap helalah gaene wong nek nyambut gane mbuler ngono gak
4: karo. Aduh banggel mawon. Kula niki kajeng kadang kali
0: rasane kula nggih.
4: Lho balik gak ya.
3: Gak.
4: Kandane krungu ae ngono kupinge iki heran aku.
0: Kula tandang gawe dirasani,
3: anu dirasani. Ngomong ae sap.
0: Ya sampe kula gregel-gregel ten sampe kula pecat.
4: Rene.
0: Napa?
4: Omonganmu sing genah kon. Iki juragan kata kok pecat iki karo apa?
0: Kula pecel.
3: Apa penyet?
4: Ngene. Wes, nang kono. Diselesekno.
3: Wes tak kurangi lho. Tak kurangi lho ya.
0: Pun beres.
3: Gajimu tak potong lho ya.
0: Mumpun.
3: Lah awakmu kaya ngono.
0: Pun nggih ngapunten lah. Sak niki
3: sing merendah. Ngomong sing enak.
0: Juragan
3: iku.
0: Ngapunten nggih. Bu, Nancy sing ayu dhewe, Nancy sing likiti dhewe nggih.
3: Aja pringisan, aja pringisan, tak potong temen lho ya.
0: Lah pun Kadek, kula niki trauma sak niki jaman pemangkasan.
3: Nggih. Ya iya iki.
4: Anggitmu potong rambut tak pemangkasan.
3: Wis ya, tunggu omah yo an.
0: Nggih.
3: Aja macam-macam lho ya.
0: Nggih.
4: Insap.
3: Pilih-pilih lho nek ana tamu.
0: Nggih.
3: Didelok identitas e.
0: Ya.
3: Temen lho ya.
4: Hei, aja nanti ndi lho ya. Omah iki aja sampai kosong.
0: Melo-melo e kos-kos kon.
3: Wes ayo tak kosan, budal ayo.
4: Monggo Bu, monggo. Pun kula siapaken mobilnya kok.
0: Lho, kok gandengan? Eh, pun gandengan ngoten ta.
3: Sapa sing gandengan?
0: Oh, mboten nah.
3: Om aku baris kok jare gandengan.
0: Baris tapi tangane.
3: Anu kula iki insam awakmu sesuwe kok kurang asem ya. Temenan kok tak pecel kono. Arek kok.
4: Napa? Oh, niku ngomong sing apik. Nah, iki juraganmu lho. Kok iso aku gandengan-gandengan lah kita mati ya apa nih?
0: Gak apa-apa nih Kus, masih aku ya cemburu.
4: Sabi ini cantik loser kan.
3: Tak kosan, aja dipeting tak ada tutun batuknya gue bisa.
0: Saking aku.
4: Kau ini bawahanku gendeng.
0: Iya Edan.
4: Gue Edan. Bu, gerakan.
0: Wih, budal-budal lo kan. Walah. Pembantu kadek iri-irian Cak Kusnan ku apa tangannya ya gak jauh beda karo aku lah hantinya wong kok cerewet juragannya gak cerewet.
5: Duh, aku gak kuat, aku kudu ketemu Bagus itu. Aku kangen tenan Bagus iki rumah saku bian ki menggok yang nengen ya kaya mantenan bian ini bian sakit rumah aku sakit koyok ngini ya gede ke uapik. Apa ya? Masuk iki mesti tuku uang. Iku ana uang nyapu madhep rono.
3: Pak. Pak. Pak.
0: Napa?
3: Pak eh. Pak eh.
0: Ngomong kali kula ta?
3: Nggih.
0: Oh nggih.
3: Nah kula teng pager.
0: Oh nggih, monggo-monggo nggih. Halo. Nggih. Monggo-monggo. Duh. Anu ngapunten nggih? Anu kula mboten gadah duit cilik.
3: Oh, mboten anu mboten
0: anu napa?
3: Anu kula
0: niki anu pun juragan kula pun pesen pun ngekek hati-hati kali wong pakaiane elek, potongan yang mencurigakan.
3: Nggih.
0: Sampeyan anu pun dangu njaluk-njaluk.
3: Kula mboten njaluk-njaluk, Pak. Nggih sepuntene.
0: Elek-elek ngeten.
3: Nggih, mboten napa-napa to, Pak. Ancene kula nantu kutho niki kula golekin anu niki, Cain. Iki anakku lho, niki fotone. Niki leres griyane anu to, Mas Bagus to?
0: Loh, nggih.
3: Kula niki ibuke. Ibuke Mas Bagus.
0: Jenengan ibuke?
3: Nggih, kang duso.
0: Ngapunten, kula wau pikiran kula sing boten-boten.
3: Sik ta, sik. Tapi niki leres napa boten nek griyane?
0: Loh, nggih.
3: Anak kula. Jane riyen kan boten ngeten niki.
0: Alat anu niki napa Pak Bagus kali
3: pun sukses nggih.
0: Usahane sukses nggih. Makanya ini kok omnya dibangun terus niki. Malah sebelahnya kok ditumbas.
3: Oma
0: niku nggih.
3: Nggih, monggo mangke anu nggih matur nuwun nggih mboten maidun anak kula niku sukses ya pirang taun mboten wangsul nggih sakjeke mantenan niki.
0: Monggo pinang.
3: Nggih anu niki gawan kula niki pripun niki enten
0: kula bantu
3: ngapunten niki hati-hati niki enten anu nek niki barang pawon nggih enten doke niki wau dok pitik asli keng dusun.
0: Walah
3: nggih
0: cek beto cek ngeten mboten
3: nggih nek mboten gawan mengke ra
0: mboten niki wau mantun kula pel resik ngapunten sandal sampean sampean tekek njaba mawon sampean cuci kaki mriku.
3: Oh nggih nggih nggih ngapunten nggih pundi pancurane niki pandurane niki pundi
0: ha niko liko
3: napa pojokan niku ta
0: niku wonten anu kran ha niki sampean buka
3: niku
0: eh sampean isuk dhisik alah kok sikile sampe napa bledokan tok ngene
3: lah niki wau kula kejeglong teng ngene mriku pojokan niku wau lho
0: ngisaken monggo
3: enten becak mrepet-mrepet teng ngene kula
0: pun resik nggih
3: sampun ta nggih
0: niki ha monggo
3: monggo. Anu Pak, dadosen niki griyane anak kula leres nggih. Anu anak kula niku Bagus, mantu kula niku namine Nancy.
0: Nggih
3: to?
0: Nggih.
3: Monggo
0: monggo.
3: Sakniki pripun kabare?
0: Nggih.
3: Anak kula kali mantu kula.
0: Keluargane niku bahagia enggak ada anak. Anak setunggal punan.
3: Oh, enggak ada anak setunggal.
0: Nggih lucu nggih. Nggih, Bun, sekolah niki.
5: Oh, sekolah.
0: Nek mboten salah tekan apa
5: paudan
0: lucu-lucu
5: nggih pancene. Kira-kira niku nek mboten 8 taunan nggih 9 taunan mboten lho, mboten wangsul. Duh, monggo kok syukur niki wau kula kepanggih sampean. Kepanggih. Nggih, nggih, nggih.
0: Narak riyin. Kula damelaken nunjukan nggih.
5: Kula tak teng mriki mawon kula niki wong desa mengke. Lha niku lho, gilap-gilap ngoten.
0: Jenengan niku kula ibuke Mas Bagus, ajrakan kula.
5: Nggih,
0: mboten pantes lah anu lenggaten ngandap monggo ten sopan iki
5: kan iki rinjenge nggih napa kersane tembe
0: nggih nggih nggih
5: nggih
0: kula damelaken munjukan riyen nggih
5: nggih
0: anu teh napa kopi
5: pun sembarang kula
0: mboten
5: nate ngombe kopi kula
0: wis moko sampeyan enakno mriki sampeyan kerasan-kerasan nek saged nginep mriki
5: nggih
0: nggih
3: mapa bang iku lho sik jopono nang iku lho nukure meja kerjaku
0: nggih
3: kari. Eh, sap.
0: Apa?
3: Mang tak weling apa?
0: Napa?
3: Gerbang ditutup.
0: Nggih.
3: Awang ditutup. Kok mengko kabeh mablek iki apa karepmu ya apa? Sap awakmu kok aja nemen-nemen sap, alah kandhanane cek angele ya.
0: Anu, kok jenengan kok cepet mandi sih?
3: Kandhani map abang iki melu kari.
0: Oh, ketinggalan. Sampeyan niku nggih ngoten, kok bolak-balik lak. Lak sering lalian sampeyan niku.
3: Napa?
0: Napa?
3: Sapa iki? Eh, awakmu kok
0: nggih,
3: tak weling ya apa, Mang?
0: Napa?
3: Tak weling apa?
0: Nggih, maksudnya
3: aja sembarangan nerima tamu.
0: Nggih, nggih.
5: Iki apa bener Nancy ya? Nek ndelok awake kok saiki tambah ayu, tambah rodok lemu dite. Oh, Nancy mantuku.
3: Sap,
0: nggih.
5: Nah.
3: Lho,
5: nak
3: sinten?
5: Nak Nancy to?
3: Nggih kula Nancy. Nih. Sampeyan lapo nok kene, Bu?
5: Duh. Lah aku ki emake Bagus lho, ya aku tilik. Omahe saiki wis malih dadi makrum-makrum ini.
3: Sap.
0: Nggih.
5: Aku kene
0: sampeyan punjukan
3: sik sap awakmu kok wani-wani nglebokno wong e.
0: Sap. Nggih yo napa? Sampeyan nek wong liya mboten wani. Niki ibuke Mas Bagus, ibuke Pak Bagus. Gus,
3: nggih. Kok kaya ngene pakaiane?
0: Loh, saking
3: des. Delok-delok sap, nek nglebokno tamu iku sap, kok
0: niki saking desa. Anu napa sing nggih kasing saking ala mung ning kancane ibu.
3: Masih teko desa. Aduh-aduh sap. Sandal
0: nggih niku.
3: Aduh, kaya ngono gedebel.
0: Nggih mangkane kula nyisiaken.
3: Rusuhe kaya ngono. Aduh sap.
0: Nggih bledok kabeh.
3: Digawe ki ya apa karep?
0: Nggih pun niku aku kula kensus. Niki
5: nak Nancy
3: sesuk. Sampeyan keliru paling Bu, sampeyan keliru. Nggih kula Nancy kliru? Tapi Bagus liyane paling.
0: Mboten Bu, fotone niki lho, fotone niku aku didodoaken kula. Niku fotone Mas Bagus nggih bojo jenengan.
5: Sik talah nak.
3: Wong tuane Mas Bagus iku gak kaya ngene. Isin-isin awakmu iku yen kebacut sap.
0: Loh.
3: Nek diweling gak tahu.
0: Lho
3: kula.
0: Masuk ngerti. Niku wong ngakune ibuke Mas Bagus nggih kula menghormati lah.
5: Sampeyan rak bener Nancy to.
3: Nggih kula Nancy
5: iya,
3: Bu.
5: Iku Nancy rak bojone Bagus to.
3: Bojone Bagus.
5: Iya Nancy ku mantuku.
3: Nuwun sewu nggih paling sampeyan keliru. Sampeyan pun nakon-nakon kula mantune lho nggih.
5: Aku ki bener-bener ibuke Bagus lho.
3: Paling Bagus liyane.
5: Nah,
3: lho mancangane. Ya
0: Allah, niki malah
3: beto.
2: Beto. Ya Allah, insap sabar, sak lembar godonge korole, sabar.
0: Iki
2: momo-momo tuwa.
3: Iku takus nandelan ku lho.
2: Ngapunten nggih, Bu. Niki jenengan panggling tak yok napa niki lak.
5: Nggih kula, makne Bagus.
3: Ibune Mas Bagus iku yo gak ngene. Kayak ngene lho pakaiane compeng-camping kok ngene aduh, reget kabeh ngene iki. Sandale gedhe.
2: Iki ibuke Pak Bagus lho.
3: Linet kaya ngono. Aduh. Enggak, aku gak kenal.
2: Duh, lurus toh, Bu.
5: Nggih, iki
3: mau nangkon-nangkon lho, Bu ya.
5: Aku kejegur got iki mau disrempet.
2: Lho, alasan kejegur got. Lah ini kok kok jalno ae, Sop?
0: Lah nggih niku aku lek kangen istirahat riyen, Bu. Alah apa basa mbek awakmu aku.
2: Eh, jane kok niku lali ta ya apa? Wes naku sapa?
3: Eh, insap gara-gara amdron kursine koyo ngene iki. Lah iki lanten sampe kok ngene iki lho,
0: tebel. Aku tak kula sing tanggung jawab pun anu ngesaken niku wau. Niki napa telo kali napa ndoke petik kali bohong
3: barang. Aduh, apa iki aduh. Niku enten ndoke iki nak Nancy iki oleh-oleh teko desa. Ndoke tak maneman lho Pak Insap.
6: Wes aku bagamu resik ana
3: sak kaya
6: ngene iki emak iki buwak nang jaba kana.
7: Nak Nancy wae.
3: Wes wes.
7: Kulo resiane.
3: Wes nak Nancy sampean ojo nyeneni rewange sampean terus. Aku Rene kepengen ketemu Bagus. Aku kangen karo anakku.
6: Sampean keliru, Bu. Iki duduk palingnya Mas Bagus liya.
3: Jarene aku mau. Sampean jarene wis duwe anak, berarti aku wis duwe putu.
6: Lah apa sampean ngurusi aku bandu anak bakal duwe anak?
3: Aku pengen ngero putuku.
6: Wis duh. Insap.
3: Tukang iku kuwi kok wis lali ambek emakmu. Mbak lho. Bagus nang ndi?
4: Kelepas dosane Pak Bagus.
6: Tanggung jawabmu, Sap. Ayo, gawan metu wong iki.
7: Lho kersane anung nginep mriki ten kamarku lha mboten napa-napa sih, Bu.
6: Oleh Insap kok aja kaya lamang. Lah, Bu.
3: Duh. Aku kepengin ketemu Bagus, Duh.
4: Leh.
3: Ya, Bu. Duh. Loh, Bu.
7: Ngapunten Bu, lah kula mboten semerep niku. Kula menghormati Bu Mas Bagus kok.
6: Pancet ae wis diomongi kok.

0: Aku bingung iki, aku kok iso mulai apa enggak nang desoku. Jene. Mune iki yo rasane. Wong marat. Nek mertamu nang ngene wong suke iku. Mesti disiap-siap. Monggo nenjing yo mantuku dhewe.
1: Bu,
0: Gusti.
1: Ngapunten, Bu.
0: Aku tak lunggu. Nggih, ngapunten kula tak lunggu teng mriki
1: nggih, Pak. Nggih, lenggah mriki sampeyan lenggah. Nggih. Mantun lan napa kok nangis.
0: Kula niki lho, dangu mboten kepanggih anak kula, pun enten 8 tahun napa 9 tahunan wonten nggih, Pak nggih. Lah kula padosi riyen niku omahe biasa gitu. Teng kota mriki. Lah nyambut damel sadangu mboten langsung kula niki mboten kuat ngempet kangen, Pak. Bareng kula puruki. Pun dadi omah sugih. Nek kula kinten nek niku tiyang sanes tibake bener niku terus sik omahe anak kula. Tapi lah kula niki disiyo-siyo kali mantu kula lho mboten asal mlebet.
1: Ditangisi, sabar mawon sampean Bu. Terus saniki sampean badhe kesapundi?
0: Kula niki nggih mboten ngerti lho Pak, ning pundi niki wae saking kula kepayu ditundung minggat. Nah kula niki nggih bingung nggih. Kula niki arahe tenggene desa desa Randu Alas itu pun tinggi.
1: Jadi kau wonten terminal.
0: Oh, terminal. Nek melapah mawon tebet anak.
1: Boten kali.
0: Anu tak pak.
1: Kalu kilo.
0: Oh, ngeten.
1: Kali kiluan.
0: Kempun nek anak pamit melapah segi.
1: Punya tenun.
0: Nopo.
1: Kami closing terakan pikong terus tunggu.
0: Kalau ni buat tengah ada
1: tenun. Ada yang jambul-jambul. Ada yang nakal-nakal. Ngota lu. Kok sampai lu? Gak ada alih-alih
0: kendang. Gila.
1: Wah, ngoten. Terus sampai ke tiga
0: minit itu ya nopo. Nah, kula mboten gadah arta lho, Pak. Nek sampean terakan mriku.
1: Kalau nganu bareng mboten.
0: Mancane nek kula nek mengali-ali ngoten gadah, niki ran kula ali-ali kula kalih. Kalung kula nggih enten tapi nggih mboten ageng wong kula nggih. Teng dusun niku nggih dodol-dodol.
1: Sampean iki sampean lepas riyen.
0: Oh, ngoten.
1: Mungkin mriki kula
0: niki ali-aline. Napa ngeten mawon kula dol tenggene sampean tak nggih sangu wangsul.
1: Mungkin kula tutaken sampean mriku
0: kesa terminal. Kula niki berarti diterahkan kesa terminal nggih.
1: Nggih.
0: Kula niki mboten ngerti napa lor kidul lho, Pak.
1: Nggih, kan kali kula tukul kiting ngeten nggih.
0: Nggih. Niki ali-aline niki.
1: Nggih.
0: Nggih. Niki kali nggih ali-aline.
1: Kali kalung-kalung misan gitu.
0: Oh, kalung nggih. Pun niki mongko pokoke mengke niki mengke saged dados dhuwit, terus mengke kula ge sing wangsul kula mengke wedi nek bayar-bayar napa-napa ra. Teng kutha niku tibake napa-napa mbayar e.
1: Pun nggih, kula cepeng nggih.
0: Nggih.
1: Ngapunten kula tak mbayar iki niku lho, teh kula nggih warung mriku riyen nggih.
0: Oh, warung lah niku warunge teng seberang.
1: Kula mau kan ngombe teh dari.
0: Niku mengke dicade teng mriku. Kula entos nggih teng mriki.
1: Nggih, mawon nggih.
0: Nggih.
1: Pun ngali-ngali nggih.
0: Nggih.
1: Pun matur suwun.
0: Nggih. Walah. Muga-muga iku engko iso dadi duit. Muga-muga engko dadi duit. Wangi wis mlebu warung. Loh, kok suwi meneh? Lha iki wangi metu. Lha kok malah mlayu? Lho kok gak rene? Loh, Pak! Pak! Pak! Aduh, iki aku kudu nyabrak. Pak! Pak, aduh sapa iku mau jenenge? Duh, aku wis gak duwe opo-opo iki ya, opo bagus. Pak, sampean kok malah gak takut. Malah gak itu gak kena ditakoi Pak, aku gak duwe sapa-sapa.
2: Kayak ibu ini.
0: Aku kudu nang endi?
2: Sing pas nang omah.
3: Loh, Bu.
0: Loh, anu Pak rewangi Pak anu Bagus.
3: Kula
0: sampean rewangi Pak Bagus nggih.
3: Nggih.
0: Rewangi anak kula, Pak tulungi aku.
2: Loh, wonten napa sampean kok anu. Anu bingung nggih bingung nyincing dasre pun dukur-dukur
0: sampean ya ngoten niku
2: sampean kok bingung
0: sampean niku namine sinten
2: kula anu Pak Insap
0: nggih oh, Pak Insap
2: nggih
0: Pak Insap
2: nggih
0: sampean kula critani nggih Kula niki pun mboten kadang napa-napa, men duit. Duite wae pun ketok disadok kalian Nancy. Barang-barang kula pun mboten nenten. Kula keplayu tugi mriki wae wonten tiyang. Terus e badhe ngedol ali-ali kula kalih kalung. Nah niki terus e badhe didol teng warung lah malah mboten mriki, kula mboten kadang napa-napa.
2: Oh, berarti sampean kula dendam sampean.
0: Napa?
2: Dikendam.
0: Nggih. Lah kok mau terus kaya tiange niku sae ngoten badhe ngetokaken kula. Lah
2: niku alus waduh ya napa?
0: Berarti kula niki dikendam. Pun mboten ketok.
2: Tiange ya napa? Tiange ya napa?
0: Dhuwur. Rambute gondrong.
2: Mboten wani kula kate dhuwur.
0: Sampeyan ngoten. Kuwi ana apa aku iki?
2: Nggih ngeten lho. Aduh, kula
0: aku pengen mulih Pak Insa tapi gak runggone.
2: Nggih badhe ten pasar niku aku kok nggih ati kula mboten enak, mboten biasa lewat mriki kok lewat mriki tibake ketemu jenengan. Dadi sing digendam niku napa mawon sampean?
0: Ale-alene kale.
2: Lho,
0: masih cilik-cilik wong niku. Asal kula oleh saking dodol botok.
2: Nggih sing sampean damel niku.
0: Nggih.
2: Wala.
0: Kalunge setunggal kalih gram.
2: Aduh, ya apa kula?
0: Pak Insa.
2: Nggih.
0: Kula ya napa kula melok sampean teng pasar mawon nggih.
2: Lho, lah melok teng pasar kula lah ya napa? Ngeten lho, kula mboten saged blonjo.
0: Nggih pun nek ngoten, nggih pun kula tak teng mriki. Nggih,
2: sik sik sik sik.
0: Pun kula tak mati mawon kula badhe sekali.
2: Niki kula enten niki kula gadah kebetulan gadah duit. Niki mboten ngadah. Niki saged damel tumbas maem, nggih damel transport nek jenengan masuk ten desa ngoten
0: niki anu ta niki dhuwit sampean piambak
2: nggih dhuwit
0: mengki nek dhuwit mantu kula sampean mengki diajar mantu kula
2: ten niki ne sing dhuwit blonjo niki lho ten sak mriki niki sing ikhlas kula ten dompet
0: sampean ikhlas nggih
2: nggih ikhlas kula nggih ngapunten kula mboten saged bantu sampean nake
0: kula tampi Pak Insa matur nuwun
2: waktu diusir dijerongkokaken jeragan kula Nancy, kula nggih mboten saged nulungi. Kula niki pembantu mboten saged anu mboten berhak kalah. Lah kula sakniki ngeteni kesempatan nulung jenengan ngoten lho nggih.
0: Matur nuwun nggih Pak Insa.
2: Nggih, nggih pun kula tak lanjutaken mboten peken nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Pun ati-ati lho dhuwit niku
0: nggih. Nggih,
2: pun kula pareng riyin.
0: Matur nuwun. Ya wis. Mas yo kahananku koyo ngene. Kudu kuat. Duit iki tak hitung ana 75.000. Kira-kira aku muga-muga esok ketemu golek anakku. Tapi aku kudu ngiwa tanengen yo.
4: Aduh. Sesekku kumat kaya iki. Ndi yo spray. Semprot kuwi ndi? Oh, iku pek. Lakur.
0: Si. Iku anek mobil mandek. Lah kok anek uang lakur. Kok geraya-geraya. Ya apa iki? Aduh. Iku lo mobil ku uang suge. Kok uangnya jahat. Wis gak apa-apa. Wis tak tulungane. Mbak. Napa? Oh niku nge. Niki. Jendengan niku sesak. Aduh sesak napas. Ya apa? Oh iki, niki nggih, niki pon pasangin. Nah, niki sik rien. Pon jenengan kula. Nah, pon disemprotaken nggih. Nggih, pon niki ditutup. Anu ditotor rien nggih, Nak. Ditotor rien anu napa? Napase nggih. Tenang rien. Niki wau dos pundi? Pon saged lungguh. Nggih, kula jagang mriki nggih. Pon mriki. Kula jagang, kula pangku. Pon pripun? Pengin anu tenggene mobil mawon. Lungguh teng mobil ta, kula gendong nggih. Nggih. Nah, nggih. Pun. Ayo kene nak tak bobong. Nah, wis lungguh.

0: kaget lah sampean ku medun mobil kok terus tiba.
1: Ibu mereka semuanya sinten.
0: Kulo nak.
1: Oke.
0: Nami kulo Sumini nak.
1: Bu Sumini.
0: Nami ngapunten. Pun kulo mboten teng mriki nggih kulo tak medun. Kulo wedi nak. Kulo niki tiyang saking dusun. Mengke mobilnya sampean mengke kotor. Kulo mengke sampean seneni kulo wedi nak.
1: Ibu niku sampun nyelametaken nyawa kula. Kula niku lek mboten ditulungi kalian ibu, mboten dipendhetaken alat kula niku, kula sampun mboten saged bernafas, Bu. Mungkin kula sampun meninggal.
0: Lah, pun ngoten to, Nak. Pun mugi-mugi sehat sedaya.
1: Sing penting tangan putih kali panjenengan lho, Bu. Saestu.
0: Mboten ta, Nak, mboten napa-napa.
1: Bu asemane sinten?
0: Nggih, kula sampun matur nggih, Sumini.
1: Nggih, Bu Sumini. Nami kula Citra.
0: Oh, Mbak Citra. Nggih, Mbak Citra sampean niku tasih meneng. Tapi nggih kula nggih mboten ngertos napa nggih riwayate penyakit sampean niku nggih. Nggih mugi-mugi mawon dan diparingi sehat, diparingi waras nggih. Sakniki punika ambekane. Anu napa nek menawi enten napa ngombe napa-napa njenengan
1: nggih mboten ngombe.
0: Nggih kaya pethak mboten kersane.
1: Betul. Nggih. Ibu daleme pundi?
0: Rumah kula niki dusun lho, Nak.
1: Oh, dusun. Kok caket nang mriki?
0: Walah. Nggih, Nak. Napa kula angsal crita ta, Nak, kali sampean, Mbak Citra.
1: Monggo, Bu, monggo. Nggih. Jenengan
0: kula niki sakjane kan pengen madosi anak kula, dangu mboten kepanggih. Sak mantune rabi niku.
1: Nggih.
0: Lah omahe niku. Omahe niku teng kutho riyen niku mboten patek apik sakniki dadi apik magrong-magrong lah kula niki rak rondo tanah mboten ate bojo kit lare niku cilik sakniki bareng wis gedhe bareng wis mulya uripe niki wae kula mboten pedhok kali anak kula dhewe nami pedhok kali pembantune niku leres griyane berarti kan mon sukses to nak tapi mantu kula bojone anak kula niku mau kula disaduki oleh-oleh kula kemani klopo asal bumi ning desa kalian dok pitik sing kula jaga tekan griya malah dipecahi
1: ya Allah Bu
0: kok rasane kula niki mboten pantes pedhok tiyang sugih. Mulane kula niki wedi kalih sampean Mbak Citra.
1: Kula mboten ngoten pun panjenengan Mbak Citra kenal monggo katerakan
0: menapa mboten usah mengki kula tak ngrepoti sampean Mbak Citra.
1: Katerakan mawon Bu. Mboten mau kula niki nggih.
0: Mboten
1: ati panjenengan mboten ada bojo nggih.
0: Mboten
1: rondo nggih.
0: Lha sampean mboten gila ta Mbak Citra kalih kula.
1: Mboten panjenengan kula. Cantik, tasian. Kau tuh masakan pakaian, ge? Ge?
0: Salah, Mbak Citra. Sampai ngikuti yang ayu. Masih enten kekirangan kaki kesehatan sampai yang tiangnya kok saya. Mungkin itu tolongnya sampai niki mungkin sakit marah sakit. Antuk tidak ya ikuti ngoten ge, Mbak Citra. Gimpun kula purun Mbak Citra. Sepuntenin aku lo ngerepoti sampean Mbak Citra.
1: Mboten ngerepoti kula niki malah remen lo tepang kalian panjenengan niku Bu. Saestu.
0: Nggih.
1: Kula niki nggih mboten gadah ibu.
0: Walah.
1: Sing ket alit niku pun ditinggal ibu kula. Nggih, kula niku lek ningali jenengan kok kados ibu kula Bu. Saestu.
0: Sampean nggih mboten gadah ibu. Walah. Nggih. Mbak Citra. Terus
1: alit
0: mboten ngipun Mbak Citra didongaaken mawon. Mugi-mugi ibuke Mbak Citra husnul khotimah. Nggih. Tapi kasuwarga tengen ngersani Gusti Allah nggih Mbak Citra.
1: Ibu niku kok semana ibu. Ibu,
0: nggih.
1: Kula asal.
0: Ibu Mbak Citra
1: rangkul ibu.
0: Nggih.

0: Ini Mbak Citra tak rangkul Mbak Citra. Ini pun Mbak Citra.
1: Ibu,
0: lah ibu, ibu cahaya ni koyong ini kok. Duh penyakit koyong unu. Gusti muka-muka saman paringi panjang umur. Ini bare ibu. Itu gak akan mau ni Mbak Citra ni.
2: Ya pun ni ibu pun tasik sonda. Nek si yos badannya terangkan kulong ni mongko. Matur nuwun sangat lagi Mbak. Maka teng dusun lho nggih, dalane jembrot, mobilene reget mboten napa-napa. Nggih, pun.

0: Pandi.
1: Iya, Pak. Siap, Pak.
0: Tugas-tugasmu wis selesai?
1: Paham, Pak. Jangan kan tugas. Sing buat tugas kita selesai mau apa?
0: Apa sih?
1: Ya, pokoknya bersih-bersih gitu loh kan. Bersih-bersih, Pak.
0: Lek pancen awakmu sambat nyambut gawe melok aku kurang tenaga. Ngomong.
1: Sing sambat iki sinten? Justru kuli happy ya. Ora sing niku happy. Jare arek nem-nem kan happy.
0: Bahasamu ya, saiki luar biasa.
1: Oh, ki nopo sampean?
0: Bahasamu luar biasa.
1: Kula mesti tahu malah sampean ngersu lho wong sampean niku kae isoan.
0: Loh,
1: blobo. Jalo opo dikeki?
0: Aku kate takon bare awak.
1: Nggih.
0: Aku kate takon bare awak.
1: Takon opo?
0: Awakmu tak kondat ta janda-janda yang perlu disubsidi. Bahasa aku gak santunan. Diperhalus disubsidi oleh janda pira.
1: Nggih, mulai sampean kongkon wulan. Dhisik nika rong wulan iki.
0: Iya.
1: Wonten 113 rondo, Pak.
0: 113 ekor janda.
1: Aduh, lemu-lemu, Pak.
0: Eh, aku gak butuh lemune, Dik, masalah. Loh, yang memang betul-betul perlu disubsidi.
1: Justru wong sing gak duwe kan stres, Pak. Stres cok mengaruhi awak lho, Pak. Wong stres cok tambah lemu iso. Dadi rondo wis tak kumpul golongan stres, golongane wong lemu-lemu tok.
0: Ngono.
1: Lah saiki tantangane sampean mawon. Mangane akeh lho, Pak.
0: Lho, ndak tegese ngene lho. Sing pantes aku ngekeki bahasane kok santunan niku mau piro per wong.
1: Nggih.
0: 1 juta cukup.
1: 1 juta niku hitungan wulan apa hitungan tahun?
0: Wis enakmu. Kekayaanku iki sorry. Aku gak pamer gak ngono. Aku iki wong sugih.
1: Mbok ngerti wae wong sinten Pak Bagio kok
0: gak gelem sombong ya to. Tak gawe apa dhuwit iku ngene.
1: Sampeyan kalih pembantu iki nyanyoh.
0: Nyanyoh.
1: Wingane niku sampeyan kaya tuku blonjo nang pasar.
0: Iya.
1: Sisik 600.000.
0: Iya.
1: Kon ngepek. Iku simpen, Pak.
0: Ngepek ya.
1: Nggih.
0: Terus
1: sampeyan kon ngisi bensin?
0: Iya.
1: Niko?
0: Iya, iya.
1: Sisik 400.000.
0: Ngepek.
1: Buat jadi sampean kan nyimpen, kula simpen.
0: Mau simpen?
1: Nggih.
0: Mau simpen. Nglopok pira saiki?
1: Saiki pun 3.600.
0: 3.600.
1: Nggih.
0: Bayaranmu pira?
1: Bayaran kula sawulane 1.500.
0: 1.500. Berarti 2 wulan aku gak bayar awakmu.
1: Lho. Kok dipono kok ngene apa sih, Pak?
0: Gak. Eh, kolam renang mau semok kuras kolam renang.
1: Oh, lho kok mikir cat bareng ngoten lho. Kok cat bareng. Piye itu kan
0: biru
1: ya?
0: Biru.
1: Iya, kula ganti, Pak.
0: Mau ganti
1: cat
0: supaya kelihatan suasana yang lain.
1: Mempesona.
0: Iya. Mau ganti apa cat?
1: Abang.
0: Ya ampun. Lho, opo iki kolam
1: renang diperbarui, Pak. Dadi wong ajeng berenang niku wong sing lemes. Sangat semangat ketok merah-merah menyala ngoten.
0: Jare sapa? Kon niku ya opo sing niki? Ngene. Pemelihara. Ingon-ingonku sing sakmono akene. Manuk-manuk iku wis mok pangan.
1: Ya ampun lho, Pak.
0: Wingi awakmu
1: lak kan sing keluwen.
0: Wingi awakmu njaluk dhuwit aku.
1: Nggih.
0: Tuku manuk opo, Pak?
1: Nggih, sesuai permintaan jenengan lho.
0: Ajari awakmu manuk bulbul.
1: Mboten.
0: Manuk opo bulbul iku?
1: Jalak uret.
0: Jalak uret.
1: Nggih.
0: Iya, iya. Aja sampe ana sing keluwen.
1: Pokoke kula mun percaya, Pak. Makane kula ngarep mun ngomong, kula dadi pembantu jenengan iku happy. Wis gak kuwatir blas blonjo teng desa niku lancar, Pak.
0: Perusahaanku.
1: Jenengan kula sih akeh teng mriki.
0: Perusahaanku pitu.
1: Nah niku napa?
0: Mari ngene aku kate ngembangno maneh usaha maneh liyane awakmu tak dadekno direktur ya pikir.
1: Waduh. Nggih kemelipun, Pak, masuk kula pembantu direktur niku lho.
0: Lho ya gak popo sine awakmu kan sudah aku tahun-tahun wis ngerti cara kerjane.
1: Pak direktur komisaris mohon.
0: Ya apa?
1: Komisaris. Eh, kula enggak tahu sih, Pak.
0: Apa?
1: Duit sampean ngene kathah.
0: Iya.
1: Luwe-luwe. Gawe makan bergizi gratis apa?
0: Makan bergizi gratis.
1: Nggih.
0: Aku kate ben minggu rencanaku gawe pengobatan gratis.
1: Nah, niku.
0: Pengobatan
1: gratis. Paling dibutuhkan wong niku kan kesehatan, Pak.
0: Iya.
1: Kesehatan niku melebihi segala-galanya.
0: Pengobatan gratis.
1: Cocok.
0: Pengobatan medis dan non medis.
1: Loh. Sing medis
0: lho. Sing medis dokter
1: akeh. Dokter-dokter
0: sing pinter. Sing non medis lho sing angel golekan.
1: Apa sawuri to?
0: ngomong ngono.
1: Pedese. Nan medis iki no berarti melalui
0: alternatif, pengobatan alternatif ngono lho, ya ta. Apik po enggak kira-kira? Ya, kan kadang-kadang ono wong sing ngene. Ono wong sing gak gelem nang ngone medis, wedi disuntik
1: dan ya ta. Enten, Pak.
0: Ono ya.
1: Cocok niku, Pak.
0: Dadi nek
1: supranatural. Supranatural.
0: Enggak tuh mesti arahnya apa dewek klem nih.
1: Mboten wong niat nulung tiyang kok.
0: Enggak ya.
1: Dikleni.
0: Ngono ya. Kira-kira nek awakmu ndelok aku iki sak jane bosen ya klambi ini. Enake aku gak klambi apa
1: kira. Sak klambi nari, Pak.
0: Di omonganmu lho.
1: Sampeyan yo ngono, Pak. Jeneng dhewe akeh nang mul ngono.
0: Mul apa sih mul?
1: Iku sing karat tiyang.
0: Plaza.
1: Ha iki.
0: Mall.
1: Mall.
0: Loh.
1: Mbak,
0: anakku yang cantik, anak semata wayang, wis keliling nangone perusahaan-perusahaan tuh, sayangku.
1: Di ya, tentang perusahaan diseneng kali karyawan-karyawan, Pak. Bisa ketan nih manusia wanita.
0: Lo tak kandani nih, anakku nu wis tak didik. Duwe wong tuwa sing soge ojok sampai sombong.
1: Nah,
0: lek onok karyawan to sopo sing perlu bantuane. Dibantu.
1: Bukan cuma karyawan, kok tentang dalan-dalan, tiang-tiang, dikei Pak. Sak pote uang dikei. Cuma sayangi Pak.
0: Apa-apa
1: sayang. Aku gak tau dikei.
0: Hitungan nih, Dok. Kesehatanmu ya apa? Alhamdulillah ya apa? Ketuanya kok ketok, kayak sedok pucet tuh. Pak, apa? Lho. Oksigenmu iku ya sing kalengan niku sing digowo lunga-lunga iku. Terus akhirnya? Oh, ana sing dulu iki.
1: Sampeyan semabut.
0: Ngocok aduh. Keto-keto enak.
1: Proses sampeyan mungkin sampeyan mbayangno ibuke biyen. Ngono.
0: Si. Menurut bapak, ibumu iku gak ono wanita sing kaya ibumu nang donya iki. Terus yang awak meneng ngomong kok persis Bu, apaan sing persis? Heeh. Di peluk dengan kasih sayang ngono.
1: Dengan darah ngoten nggih.
0: Heh?
1: Rondo. Ya apa dilebokno data iku mboten?
0: Mendik gak kono. Ada lu, abak buka mulus ini.
1: Wow, satu terulai kurma.
0: Terus.

0: Ну, я. И ты я. Kangen? Lah karepmu?
1: Napa lemah-lembut kata na? Penuh kasih sayang kata na?
0: Mau taruh-taruh? Gak mau kayak duit? Iya, iya, iya. Terus. Eh?
1: Pinter gak ada parah bujunya nih.
0: Yo, nek bapak ngunuh iku lek pancen niku jodoh. Paringane Gusti Allah. Ya. Bapak agak no.
1: Kalau jodoh akan kemana?
0: Akan kemana? Gak
1: kemana-mana.
0: Cuma ini lho, Nduk. Lek pancen pilihane aku manut karo anak. Nek pancen pilihane anak itu api, aku nurut. Ning, ojo ngomong nek bapak iki wong sugih. Ya. Bapak tak macak wong biasa, pendek ya ngono,
1: Dik. Bapak dik nyamar.
0: Lah, bapak
1: kula tak nyamar dadi pembantu mawon kula.
0: Lah, Dik, wong awakmu lho ya pembantu sih. Omongan opo iki sih? Dik, carane ngene, carane ngene. Engko nek aku ambek anakku Citra ki nang ngene omahe ibu iki mau sing nulung anakku. Awakmu mubur sih. Iya ta? Awakmu mubur sih. Deloken kahanane jaen omong-omongan ya apa wonge.
1: Kene perlu dibalik mawon, Pak.
0: Dibalik ya.
1: Kula nyamar dadi wong sugih gantine sampean, sampeyan dadi pembantu kene apa? Ayo. Ayo.
0: Kok kepengin dadi wong sugih to? Wis, tak turuti ya, Nduk ya. Ya, tak turuti. Bapak tak siap-siap. Nggawa apa kok nang kono? Nggawa apa? Hah? Oh. Nah, iya. Oh, gak usah nggawa apa-apa ya. Ya.
1: Ditinggali mawon.
0: Pancingane awakmu
1: iki sing kan dering-dering.
0: Aku tak nganggo dibure
1: ya. Semerap kepastian wong ku yo apa kepribadian yo apa.
0: Lah iku mah. Lah
1: melalui penyamaran niku.
0: Ya.
1: Dibo nyata letak dene kan.
0: Ya wis nak ngono. Ngene ae. Ngomongo nek aku iki engko tukang dandan iki apa tukang las ngono.
1: Tukang patri lah pokoknya.
0: Tukang patri. Ya. Tukang patri. Engko delok yo apa tanggapan ibu iku yo apa ya.
1: Itu cara menguji ya.
0: Iya.
1: Kira-kira apa sih pribadian jari anak sampai ini kan api.
0: Api, mo. Iya. Ngono ya.
1: Masih pak.
0: Saya kita. Saya ya. Ayo. Jalan. Iya.

0: aku nek eling-eling arek wedok ayu sing jenenge Citra iku kok yo gak putus-putus yo. Tapi nek tak bandingno karo mantuku kok yo adoh men. Citra iku ketok nek wong sugih. Tapi ora jahat koyo mantuku. Apa yo mergo mantuku mergo sugih laki-laki ngantek miloro aku koyo ngono. Wis aku kapok gak ning kutho maneh. Aku nek eling mantuku dadi nelongso, gak iso pedhok bagus, malah pedhok sing wedok. Bagus, ngene iku krasa tanggak talile nek ibu iki kangen. Sujune ibu gak iso muleh. Bagus. Iku ana yuk umur. Yuk. Yuk.
1: Lapo nang. Kok kupo kok nangis ku lho.
0: Yuk aku sepurane yuk aku teko kutho gak nggawa jajan. Aku ki oleh malah susah yuk. Tapi kok mari susah iku aku rodok seneng yuk. Yuk. Ame bagus iki gak petuk yuk. Aku malah petuk karo bojone bagus Nancy lho yuk. Saiki mergo sugih omahe makrung-makrung aku diajar disaduki yuk. Dadi oleh-oleh sing mbok titipi kok klopo iku telu, terus telo, gedang, kacang disaduk jenenge endhog pitik sing awake dhewe didadekno sitok sak kresek dipocah yuk, diitek-itek yuk. Aduh aku nelongso yuk. Tapi pembantune apik yuk jenenge Pak Insap yuk. Agar aku lunga yuk ya aku saking bingungku aku ke dijambret wong. Jari ini kena gendam jari Pak Insap. Ali-ali ku loro ampe kalungku hilang yuk. Jari ini arek di kepiarno di ijolno ning warung. Wonge mlungu ayu yuk terus aku petok Pak Insap iku mau disangoni 75.000. Maksudku aku moleh. Aku kan mlaku yuk. Terus tak jutukno ya yuk ya. Aku kan mlaku arek ning ngene terminal. Bedok arek wedok yo lara sesek. Alate opo sing kaya opo oksigen opo-opo ngono kuwi lho sing kanggo sesek iki aku yo gak eruh urusane dokter ngono kuwi ya. Pokoke alate sing kanggo sesek iku gak iso njupuk dek tak tulungi yuk. Nek matur nuwun yuk bolak-balik nek iki wong sugih tapi apik atine yuk. Njaluk rangkul aku tak rangkul yuk aku ngesakno yuk. Arek wayu tapi kowe kedunungan penyakit koyo ngono lho yuk. Mari ngono mantuku sing sugih lagi ae kok yo dadi kereng ampe aku. Ngono lho yuk, aku ki nelongso yuk. Nang kutho golek anakku bagus gak pedhok. Agar aku mulai diterno iki sing Citra iki sing apik. Yo nek gak ditulungi mbake kuwi mambuh aku iso teko omah mbok gak lho yuk aku pedhok sampean po gak lho yuk.
1: Macem-macem kahanane.
0: Lah ya apa
1: sing
0: anake sampean sugih
1: kabeh.
0: Iya, yo. Malah apike kaya ngono.
1: Antene
0: ya apa ya? Ya wis. Ya sawet kudu ikhlas ya yuk ya. Tak ikhlasno nek ku nyelengi tuku ali-ali ambek tuku kalung ya kaya ngono lho nyu.
1: Kok nyambut gawe wong tetulane lan.
0: Ya wis aku. Aku sesuk lho yuk wayahe buka dasaran ning ngarep lho yuk sing bantuan dek iki. Ya wis engko ewang-ewangan ya yuk ya, tapi sampean warunge ya tetep buka.
1: Nek gak duwe dhisik, ya setoran lho aku kan dhek ono.
0: Ya wis ben ning kono sik, ojo sik engko tak genek kurang-kurang. Yuk, kono wong tolak-tolak ning ngarepku sapa? Iku lho ono wong lanang.
1: Wong lanang.
0: Tolak-tolak ning ngarep lho. Sopo iku?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih, monggo loh. Binarak.
2: Basium.
0: Loh, anu to.
2: Sinten? Kulo Pendi.
0: Oh, nggih. Nah, suwi puluhan tahun gak pedo.
2: Dadi kula niku mboten sengaja modhayo niku mboten sengaja, gak sengaja iki
0: mangkane. Lah jane
1: tolak-toleh.
0: Kok sing omahe Yungku sing ning kidul kali sing biyen jaman nak dhewe sekolah, sekolah impres jaman biyen ke didol, Yungku gak enek didol. Terus aku dikeki Pak Lek kongkon ngedekno omah kene jejer karo Yuk Mur Tanti.
2: Gak kenal lokasi kene kok.
0: Mari ngono aku ketularan. Ketularan dodolan aku isok masak saiki.
1: tak nguruki tak pendi
0: duwe warung to
1: aku duwe warung gak ono bondone kene sing duwe bondo tak uruki carane nggae goreng-gorengan nggae potokan nggae grengkesan tak uruki
0: akhire aku iso
2: kasih ijen ya Mbak
0: lho iyalah aku ki ora mikir ngono-ngono kuwi lho
2: cah sampeyan iki sik sik jenom lho
0: wis aku ki ngene digawe
2: mangane sampean golek pangan dhewe sorong ngene goreng-goreng
0: apa-apa digawe repot ngene lho gak gupo lah aku nek malah nek aku meneh malah repot ngopeni wong raan ngene nak wis dhewe
2: nek jare aku yo
1: sampean golekno bojo
2: yo mesti
1: ngono iya wong jek ayu jek enom yo nek aku tuwek
2: eh ngene cuy yo aku ki lak ndek kanca yo ya ki jomblang lah kemungkinan. Jadi kok ojo jomblang kok oleh gemplang ngono. Muga-muga aku menawa lah jenang ya.
1: Iya, lah jenang tak tungakno.
2: Aku duwe kanca.
1: Sampe niku glemo, sampe niku jek enom, jek payu, jek. Nek yen aku wis tuwek ojo iri aku.
0: Yuk mur, aku ki yo jek kapok ambek kuwi mau lho.
1: Kapok ambek anak
2: mantune. Ngene. Opo? Aku duwe kanca, yo Mas yo penggaweane tukang patri. Tabung api.
1: Tukang patri, tukang soder ngono
2: kuwi ya. Nyedot kompor, gawe dandan, gawe anu.
1: Iya.
0: Koncone sampean.
2: Koncone aku. Aku kenal pribadi wong ngapi. Yuk,
0: nek Cak Pendik iki kenal, berarti kan Cak Pendik roh hati-hati.
1: Ya roh.
0: Lah tapi apa kira-kira pantes sampai aku lumek koyo ngene Cak Pendik. Lho ya apa sih? Lah aku lu durung muni iya. Aku wedi
2: ngene iki. Iki gawane, gawane.
1: Gawane.
0: Lah lah gawane. Iki
2: ya wis nrimo lah.
1: Masalah digawakno kula. Kopi.
0: Iki
1: jajan iki.
0: Aku terus yo opo iki?
2: Pakaian ono sembarang iki mong teko kancaku.
1: Le, glemo.
0: Aku rung roh wonge lah terus yo opo to yuk mur?
1: Enggak apa-apa lah.
2: Sampeyan lak percaya aku sih.
0: Iya.
2: Sampeyan lho roh pribadiku sih kebagian ku toh.
0: Ya jane sampean gak tau mbuju.
2: Nah, nek aku arep nawani sampean berarti wong e api. Tapi wong e tukang patri.
0: Sampean ojo nambah-nambahi lho yo, nek api omong api, nek gak api omong gak api.
2: Api.
1: Njagakno anak yo gak mesti ngene kok anak sampeane gak Jawa. Ketone gak Jawa.
0: Aku ki
1: pokoke lho cek pendi. Aku ki lakonono.
0: Jadi aku soal kapok.
2: Ala-ala cuman simpen
1: kapok. Iku simpen tak lebokne yo. Lebokne.
2: Wong apa? Cak, Kang.
3: Ya nuwun.
0: Nggih. Monggo, nggih. Waalaikumsalam.
1: Yuk temonono sing apik.
0: Wong
1: e ganteng.
0: Yo ampun dredeg.
1: Gak apa-apa. Wong e ganteng, wong e glemo.
0: Gusti.
1: Nyun sewu lho, Mas.
3: Dipun tepangaken nami kula Bagio.
0: Oh, anu Kang Bagio
3: ngaten. Nggih.
0: Anu kula Sumini.
3: Oh nggih. Nah,
0: anu Kang Bagio tibake koncone niku wau
3: Cak Pendi. Oh niki sing tiyang di Pendi.
2: Ya nggih Pak, nggih.
0: Cak Pendi niki kanca kula jaman sekolah jaman riyen. Ya
3: sodok gemeter.
2: Ha iki ku. Lho kula mun nyurut niki lami kula.
3: Ya apa menurut pendapatmu ya?
2: Jam kula jangkrik lah cerok.
1: Ayu Mas, ayu.
3: Ya napa?
1: Ayu.
3: Nggih. Lek sampean napa niki?
1: Kula kanca tangga.
0: Tangga niki
1: sebelah iki. Monggo pinarak ngen kula. Ngecek kae.
0: Yuk, yumur.
1: Apa
0: jarene wonge? Patri tapi sikile kuning.
1: Heh?
0: Sikile kuning.
1: Kuning ganteng.
0: Cepat puter. Anu napa? Ngersakaken teh napa-napa.
3: Ah, mboten sarep-repot. Toyo petak mawon.
1: Oh, nggih.
3: Toyo petak mawon. Nek enten sing anget.
1: Nggih, kula samelaken.
0: Yuk. Hati-hati gawane akeh tapi jerine anu tapi gawane lho.
1: Buah.
0: Nggih. Ngapunten.
3: Rencang kula wau sanjang napa mawon.
0: Anu, napa terus sing ngeten kan pancene nggih kanca kula napa to nggih.
3: Nggih.
0: Dadine niku wau anu nami kula anu dereng tepangan nggih kula Sumini nggih. Sum aku nduwe kanca wonge wapi tapi yo ngono tukang patri. Nah kula niki sakjane nggih boten kepikiran kaya ngeten-ngeten iki
3: ngoten
0: Kang.
3: nggih pancen nyambut damel kula tukang patung nggih kadang matri mobil.
2: Matri mobil apa enggak?
3: Enggak ya.
2: Sampe yo jeblang-jeblung
3: ngono. Enggak. Mboten buter panci-panci iki.
1: Bah matre, bah patre, bah tembel, gelemo. Wis gelemo. Gandeng wong iki. Kok gak tak pek
0: iki lho tanggaku.
3: Ya napa yo.
0: Tanggaku niki.
3: Kalau mireng kok
0: badhe dipek tanggaku.
1: Napa turun kula pek.
2: Saman kan bagian kula mawon.
1: Eh anak dhewe tibake.
2: Bet padhale, Pak. Iki lho.
0: Lah, nah terus
2: napa? Kan
0: eh ya opo
2: iki? Napa mbok keken?
0: Iki terus ya opo? Aku wedi.
2: Ampun jaman purno.
1: Anu, sampean nggih
2: ngono. Ditari mboten.
0: Aku pokoke nggih tok ngono.
2: Lah nggih, Pak. Wis sampean genahaken ngoten lho, Pak.
3: Ngeten. Kula mriki niki silaturahmi.
0: Oh nggih.
3: Gitu. Mumpun kepanggih kali sampean. Terus terang mawon. Wong kula niki tiyang mboten gadah lho nggih. Kula niki tiyang mboten gadah napa-napa, urip kula sederhana banget. Nek menawi tetepangan niki bik menawi binjing-binjing niki saged dipun lajengaken. Kinten-kinten
2: di
0: sampean kok loro. Kulo nggih bingung niki. Jenengan ngendikane muter-muter kulo nggih bingung niki.
2: Wong lanang kok.
3: Sampeyan ngeten.
1: Nah, nek
3: terus niki rencang kulo
0: maksudnya niku napa to nyek-nyek ngiti nop.
1: Jreng-jreng dadi ngono lho gelem.
3: Ngeten. Ngeten pun jujur mawon. Jujur. Kula nggih keadaan kula kaya ngene iki.
0: Nggih.
3: Menawi mangke Gusti ingkang karo jagat niki saged nemokaken kula kali sampeyan.
0: Oh, maksude ngoten. Jejodohan ngoten.
3: Nggih menawi ngoten.
0: Oh. Itu kita pasti. Sakjane ngeten nggih Kang Bagyo. Wong kula niki nggih. Nggih. Mung koyok ngeten iki keadaan kula. Nah kula niki gadah anak setunggal tapi kok koyok-koyok pun mboten eling.
3: Nggih.
0: Kula niki nggih taksih wedi nek kula napa nggih nyambung tresno kali tiyang mengke ndak malah soro urip kula. Kula niki pun tuwuk soro lho Kang Bagyo.
3: Nggih.
0: Tapi nggih kula bercados kali sampeyan. Cuma kula dereng saged jawab sak niki nggih.
3: Mboten nggih.
0: Ngapunten nggih Kang Bagyo sepurane cak pendi.
3: Mboten napa-napa. Kula tenggo jawaban sampeyan.

Ning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempun dikemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa 2 Juni 2021 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saking enjing caning seserangan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten iki Selasa 2 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: ini, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjing jak ning sakniki wayahe ten adicara Cahaya Pagi edisi Selasa 2 Juni 2021 mari topik etika bermedsos. Mare Ustadz Ghazali sing sampun tersambung dan WA telepon nggih cak niki. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terdengar jelas nggih suaranya?
2: Sampun alhamdulillah.
1: Jelas. Pripun iki kabare Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, saya ning.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu nggih Pak Ustadz.
2: Amin. Amin. Barakallah.
1: Nggih, soalnya rawan sakit mungkin ya. Soalnya kan kadang-kadang cuacanya enggak menentu gitu ya. Cuma akhir-akhir ini jarang hujan tapi nggih Pak Ustadz.
2: Nggih, cuaca nih buatan menentu. Lah misalnya awak buatan fit ngenten biasa yang gak rai awak kutu ngereges terus nih.
1: Nah itu.
2: Batuk pilek.
1: Nggih, leres. Mugi-mugi ae sehat selalu. Nggih, Cahaya Pagi dinten iki mbare topik etika bermedsos nggih Pak Ustadz. Mungkin langsung mawon ten mukadimanipun monggo.
2: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Amma ba'du, cak dan ning, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini sambung malih kalifullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih kita mampu dan merasakan nikmat sehat wal afiat sehingga sakit panggih di udara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kali ini senantiasa membawa barokah manfaat. Salatullahi wassalamuhu tidak lupa kita haturkan, sanjungkan keribaan baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala syariat yang sudah beliau bawa. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunia hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Cak dan ning yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang tidak asing bagi kita. Etika bermedsos. Ini sudah sering kita lakukan tanpa sadar, kadang kita masih belum tahu apakah media sosial yang sudah kita gunakan itu sudah benar menurut tatanan aturan, baik aturan perundangan maupun menurut etika agama. Baik, sebelum masuk kepada bermedsos, kita coba urai satu persatu terlebih dahulu sehingga kita punya pemahaman yang benar tentang etika bermedsos ini. Etika adalah sebuah ilmu sebenarnya. atau seperangkat nilai dan norma atau moral yang menjadi pedoman bagi kita, baik secara individu atau kelompok, dalam bertindak serta mengambil keputusan tentang apa yang dianggap baik, dianggap benar, dan pantas. Etika kadang dianggap sebagai nilai atau moral dan asas yang mengatur benar atau salahnya suatu tindakan. Ini etika. Yang kedua, kita coba masuk kepada medsos atau media sosial. Media sosial itu adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi, bersosialisasi, kadang serta membagikan konten, bisa berupa tulisan, foto, video, bisa jadi tanpa batas ruang dan waktu. Jadi platform digital ini memungkinkan penggunanya untuk membangun jaringan, bisa berupa pertemanan, berbagi informasi, dan terhubung dengan komunitas secara global. Termasuk yang kita manfaatkan kali ini disebut dengan media sosial. Jadi kalau kita merujuk kepada etika bermedsos, jadi etika itu berbeda dengan moral, akhlak. Kalau etika, kita coba telah satu persatu. Jadi paling tinggi itu, kita kadang salah menyebut. Ada etika, ada moral, ada akhlak. Kita coba, jadi sehingga kita punya pemahaman yang benar tentang aturan. Jadi aturan itu bisa akhlak, bisa moral, bisa etika. Kalau akhlak itu dan etika itu bisa sama-sama jadi pedoman. Ini juga berlaku kepada setiap manusia. Akhlak itu adalah tata nilai perilaku seseorang yang bersumber mutlak dari ajaran agama. Itu akhlak. Tolak ukur perbuatan itu biasanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sebagai rujukannya. Contoh misalnya bisa dikatakan akhlak, tolong menolong itu karena diperintah agama. Menjaga lisan, tidak menyakiti sesama, serta berlaku jujur dan amanah, itu adalah perintah Al-Quran. Itu adalah aturan yang disebut dengan akhlak. Sedangkan etika itu adalah ilmu yang mengkaji nilai baik dan buruk berdasarkan akal pikiran atau standar kehidupan. Etika seringkali dikaitkan dengan kesepakatan suatu kelompok atau beberapa perkumpulan. Contohnya misalnya tentang etika dokter ketika merawat atau memeriksa pasien, mendiagnosa misalnya, itu ada etika merahasiakan apa penyakit pasien, itu yang disebut dengan etika, etik. Sedangkan moral berkaitan dengan budaya, adat istiadat, kebiasaan. Misalnya, seseorang mengucapkan ketika lewat itu di depan orang yang lebih tua, Nyuwun sewu atau permisi. Itu disebut dengan moral. Jadi kalau kita coba telaah, ada tiga hal yang seharusnya kita coba telaah bersama. Jadi ketiga hal ini kita coba ambil etikanya. Jadi etika bermedsos. Cak Daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa innallaha kariha salasun. Kalimat inna ini di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini terang-terangan akan menjelaskan satu persoalan. Innallaha kariha salasun. Allah itu paling membenci tiga hal. Yang pertama adalah kila wa qola. Ini sering. Ini terkait dengan medsos. Katanya, sesuatu informasi yang tidak punya dasar, tetapi kita sudah mencoba menyebarkan. Katanya biasanya. Kila wa qola, katanya. Yang kedua adalah idha'atul mal. Orang yang sering menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga adalah kasratus su'al. Orang yang sering banyak bertanya pada sesuatu yang jelas. Sesuatu yang sudah jelas kadang banyak dipertanyakan kembali dengan tujuan dan maksud tertentu. Kita coba masuk kepada etika bermedsos kali ini. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa sebagai umat Islam di era digital seperti sekarang ini, media sosial itu seakan-akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita membuka apa yang namanya aplikasi Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp misalnya, itu untuk berinteraksi, mencari informasi, hingga kadang mengekspresikan diri. Jadi seakan-akan kalau melihat perkembangan itu, orang itu sudah bisa mengekspresikan, jadi membuat berita, pokoknya apapun yang terjadi dalam kehidupan sendiri, itu sudah bisa diekspresikan lewat media sosial ini. Jadi dunia maya memang memudahkan komunikasi, tetapi sisi yang lain juga membuka peluang bagi munculnya berbagai perilaku negatif. Bisa jadi ujaran kebencian, fitnah, ghibah, hingga menyebarkan khawat. Sebagai orang yang beragama, kita tentu tidak bisa memandang hal ini sekedar urusan dunia maya. Tidak hanya sekedar urusan alat komunikasi, alat digital. Karena dalam pandangan Islam, setiap kata, setiap tulisan, dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang dilakukan secara langsung maupun lewat jari di layar ponsel kita. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Orang berbuat baik apapun, kebaikan itu akan Allah balas. Kebaikan itu bisa lewat jari-jari kita. Apapun. Jadi prinsip sederhana ini menjadi dasar penting bagi kita, orang yang beragama, untuk beretika di dunia digital. Sehingga kita terbebas dan mampu untuk mempunyai standar agar kita terbebas, satu, dari jeratan undang-undang yang memang mengatur tentang undang-undang ITE misalnya, tentang etika beragama misalnya. Maka sebelum mengetik dan membagikan misalnya sesuatu di media sosial, setiap muslim sebaiknya bertanya pada dirinya, apakah yang saya tulis akan membawa manfaat atau justru menimbulkan mudharat. Pertama, etika yang harus kita jaga adalah menjaga niat dalam bermedia sosial. Setiap tindakan seorang muslim hendaknya memang diawali dengan niat yang baik. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatunya itu tergantung niatnya. Niatnya bermedia sosial itu apa? Dalam konteks media sosial, niat ini bisa berupa berbagi ilmu, bisa menyebarkan kebaikan, atau menjalin silaturahim atau silaturahmi. Namun realitanya banyak orang yang menggunakan media sosial ini untuk mencari pengakuan, mencari popularitas, atau bahkan menjelekkan orang lain. Ini yang harus kita waspadai. Islam mengajarkan bahwa nilai amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Bila niat kita tulus karena Allah, maka aktivitas sederhana seperti membagikan kutipan inspiratif dari seseorang yang bisa menilai yang bisa bernilai ibadah. Jadi petuah-petuah yang baik kita coba share agar menjadi nilai pahala. Tetapi jika niatnya hanya sekedar mencari perhatian, maka perbuatan itu kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dunia digital, menjaga niat itu berarti menggunakan media sosial secara bijak, bukan untuk memamerkan diri, mengejar validasi, atau mengomentari hidup orang lain. Jadi etika yang pertama adalah menjaga niat dalam menggunakan media sosial. Niatnya untuk apa? Yang kedua adalah mengendalikan emosi dan menjaga lisan. Salah satu tantangan besar di media sosial adalah mengendalikan emosi. Tidak jarang seseorang itu terpancing dalam menulis komentar pedas atau membalas hujatan dengan kemarahan. Padahal kata-kata di dunia maya memiliki dampak besar, bisa menyakiti, menimbulkan konflik, atau bahkan merusak hubungan baik. Jadi mengendalikan diri di dunia digital adalah bentuk kedewasaan dan cerminan akhlak. Jika melihat hal-hal yang tidak disuka, sebaiknya diam atau menanggapinya dengan cara yang sopan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi dalam konteks media sosial, kekuatan itu tampak dari cara seseorang menahan diri untuk tidak ikut berdebat, tidak mudah tersinggung, dan tidak membalas hinaan dengan kebencian. Karena setiap tulisan yang keluar dari jari kita pada dasarnya adalah cerminan hati dan akhlak. Yang ketiga adalah menyebarkan informasi dengan sikap tabayyun. Salah satu penyebab utama maraknya berita palsu di dunia maya adalah karena banyak orang yang menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Dalam Islam, perilaku seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu, yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Jadi ayat ini menggambarkan dan menegaskan pentingnya tabayyun atau klarifikasi. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya jelas dan dapat dipercaya. Jangan hanya karena informasi itu menarik sesuai dengan perasaan kita atau sedang viral misalnya, langsung dibagikan tanpa berpikir panjang. Jadi sikap hati-hati dan menyebarkan berita menunjukkan kematangan iman dan akal. Selain menghindarkan kita dari dosa fitnah, hal ini juga menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik di masyarakat. Ini juga seperti tadi yang saya kutip di hadis Rasulullah. Jadi innallah kariha salasun. Jadi Allah paling benci itu terhadap tiga hal itu, termasuk kila wa kola. Jadi sumbernya enggak jelas, tahu-tahu kita sudah sebarkan, sehingga akan banyak memunculkan persoalan baik sekarang maupun yang akan datang. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama menjaga niat, yang kedua mengendalikan emosi dan menjaga lisan digital kita, yang ketiga adalah menyebarkan informasi dengan sikap tabayyun. Yang keempat adalah menghindari ghibah dan fitnah di dunia maya. Jadi media sosial itu seringkali menjadi tempat seseorang meluapkan emosi kadang. Kadang gak usah jauh-jauh, kita misalnya karena tidak suka dengan orang lain, kita buat story, buat status yang seakan-akan memancing ghibah, memancing fitnah, membuat orang itu berasumsi. Jadi media sosial itu seringkali menjadi tempat seseorang itu meluapkan emosi, mengomentari kehidupan orang lain, atau membicarakan kekurangan seseorang secara terbuka. Padahal tindakan semacam ini termasuk dalam kategori ghibah, menggunjing, dan fitnah, menyebar kebohongan. Jadi Islam memandang ghibah itu sebagai dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ghibah itu seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Jadi analog semacam itu menunjukkan bahwa betapa menjijikannya dan berbahayanya perilaku tersebut. Jadi di dunia digital, ghibah tidak hanya lewat kata-kata. Jadi kalau dulu itu ghibah itu harus ketemu orang dengan orang. Nah, sekarang ghibah itu bisa lewat dunia digital. Jadi di WA, di japri sendiri itu bisa ghibah. Yang kelima, Etika bermedsos adalah menjaga privasi diri dan orang lain. Jadi, salah satu bentuk etika digital yang sering diabaikan adalah menjaga privasi. Banyak orang yang dengan mudah membagikan aktivitas pribadinya misalnya, lokasi terkini, atau bahkan urusan keluarga di media sosial. Padahal, terlalu banyak membuka hal pribadi bisa menimbulkan risiko, mulai dari pencurian data hingga penilaian buruk dari orang lain. Jadi Rasulullah pernah bersabda, Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan pribadi seseorang. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Innamal muslim akhir muslim. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saudara. Ia tidak menzalimi dan tidak membiarkan dia disakiti. Jadi menjaga privasi juga berarti tidak menyebarkan foto, tidak menyebarkan video, atau cerita orang lain tanpa izin. Jadi etika sederhananya adalah ketika ingin mengunggah, menyebarkan, bisa meminta izin sebelum mengunggah foto bersama atau menyebut nama seseorang yang sudah menjadi bentuk penghormatan terhadap hak privasi. Yang keenam, menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah dan kebaikan. Jadi media sosial bisa menjadi ladang pahala bila digunakan untuk hal-hal positif. Banyak cara sederhana untuk berdakwah di dunia maya, seperti membagikan kutipan motivasi misalnya, motivasi Islam, cerita inspiratif, atau konten edukatif tentang apapun, tentang zakat, tentang sedekah, tentang amal. Jadi berdakwah di media sosial berarti tidak hanya memaksakan pendapat atau merasa paling benar. Jadi dakwah yang baik dilakukan dengan bahasa yang santun, menyentuh hati dan tidak menyinggung pihak lain, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl itu. Jadi serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Jadi ajak seru dengan cara yang baik. Artinya kita bisa berdakwah lewat konten ringan yang bermanfaat seperti tulisan, video pendek, bahkan bisa infografis selama pesan yang disampaikan membawa nilai kebaikan. Yang selanjutnya, etika bermedsos, bijak menggunakan waktu di media sosial. Ini masuk etika juga. Jadi selain menjaga sikap dan ucapan, seorang muslim itu harus bisa mengatur waktu dalam menggunakan media sosial. Banyak orang tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menelusuri timeline, padahal tidak semua konten itu bisa membawa manfaat. Waktu adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Dalam surat Al-Asr, Allah menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wal asr, innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi gunakan media sosial secukupnya bila terlalu banyak waktu tersisa untuk hal yang tidak berguna, bisa kita kehilangan fokus terhadap hal-hal yang tidak baik. Yang kedelapan, menjadikan media sosial itu sebagai cerminan akhlak. Jadi media sosial sebenarnya adalah cerminan pribadi seorang dari cara kita berkomentar, menulis caption misalnya, hingga memilih konten. Karena penting, maka Rasulullah itu dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, penyayang. Bahkan kepada orang yang tidak menyukainya, sikap itulah yang perlu kita contoh. Jadi menjadi cerminan. Yang terakhir adalah kesadaran akan jejak digital. Jadi segala sesuatu yang kita unggah di internet akan meninggalkan jejak digital dan bisa diakses oleh banyak orang dengan waktu yang lama. Karena itu setiap postingan hendaknya dipikirkan matang-matang. Karena jejak digital bukan hanya soal teknologi, tetapi soal moral, ya, kebiasaan, soal etika. Jika kita menyebarkan hal baik, itu bisa menjadi amal jariah. Dan jika menyebarkan hal yang kurang baik, akan menjadi keburukan. Maka itu dosa. Dan itu bisa terus mengalir. Jadi, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala syarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Itu di dalam surat Al-Zalzalah. Jadi, etika bermedia sosial ini dalam Islam bukan hanya tentang sopan santun berkomentar, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hati, menjaga pikiran dan niat dalam berinteraksi di dunia maya. Menjadi pengguna media yang beretika berarti menjadi pribadi yang sadar bahwa setiap jari yang mengetik dalam adalah bagian dari amanah. Maka gunakanlah media sosial untuk memperluas kebaikan, mempererat ukhuwah, dan memberikan manfaat bagi sesama. Demikian Cak Daning sebagai mukaddimah pengantar ulasan tentang bagaimana harusnya kita bermedsos agar mempunyai etika. Jadi punya rambu-rambu sehingga ke depan kita bisa mawas diri, kita bisa berhati-hati, dan insya Allah dengan apa yang sudah kita ketahui akan diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa hindar media digital. Kita tidak bisa hindari media sosial ini, tetapi harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dan harus kita pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Yang sudah saya sampaikan itu mudah-mudahan ada manfaat.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Ustadz atas mukadimanipun nggih. Saat ini karena waktunya nggih Pak Ustadz agak mepet, jadi mungkin ada langsung aja ke satu atau dua pertanyaan nggih Pak Ustadz.
2: Monggo.
1: Untuk pertanyaan pertama dari Ning Sela Sidoarjo, niki wonten kiat-kiat apa ya Pak Ustadz agar media sosial ini tidak menjadi candu bagi kita? Ngoten Pak Ustadz. Mungkin langsung dijawab mawon monggo.
2: Alhamdulillah, matur nuwun pertanyaannya menarik. Jadi bagaimana agar media sosial itu tidak menjadi candu bagi kita?
1: Benar.
2: Jadi Cak Daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menurut Islam bagaimana agar media sosial itu tidak menjadi candu, kuncinya adalah penerapan prinsip al-mizan, jadi keseimbangan. Dan senantiasa menyadari bahwa setiap aktivitas di dunia maya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus punya panduan praktis dan spesifik agar terhindar dari kecanduan di media sosial. Misalnya, kita sudah tahu batasan kapan kita menunaikan sholat. Jadi, jadikan waktu sholat 5 waktu itu sebagai batasan alami. Gunakan jeda di antara waktu sholat itu untuk rehat total, disconnect dari segala persoalan. Seleksi prioritas manfaatnya. Terapkan prinsip cek dan recheck, atau dalam istilah agama itu tabayun. Dan ukur nilai manfaatnya. Misalnya jika suatu konten tidak menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan. Perbanyak ibadah fisik. Ganti waktu scrolling di Android kita itu dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau menghadiri kajian. Kenapa banyak dari saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kita kadang, itu candu. Jadi Android, HP misalnya, itu menjadi candu. Maka kita yang sudah paham tentang etika ini, itu mencoba memberikan arahan yang baik. Karena bagaimanapun kita, canggihnya teknologi, kalau kita tidak bisa memilah, kita juga akan masuk, tenggelam di dalam media digital itu. Jadi kita harus atur sendiri kapan waktunya sholat. Jadi punya standar. Jadi jangan seharian, sehari semalam kita gunakan untuk media sosial. Karena media sosial itu di samping ada manfaat, ada mudharat. Jadi kita harus pilih. Jadi kita harus punya kesadaran diri. Scrollingnya itu bukan scrolling tentang hal yang kurang bermanfaat. Scrolling tentang kebaikan misalnya. Karena sekarang ada Al-Quran digital misalnya. Kalau candunya kepada hal yang baik, tidak ada masalah, akan menambah kebaikan. Takutnya candunya itu kepada hal-hal yang kurang baik.
1: Negatif.
2: Jadi itu yang harus kita waspadai. Jadi ada 3 hal. Jadi prinsip pemanfaatan, gunakan waktu secara efisien, dan yang 3, gunakan disconnect, gunakan jeda.

0: sekarang mungkin bisa untuk langsung ke penutup nggih Pak Ustadz, sebelum kita mengakhiri dialog Cahaya Pagi edisi hari ini. Begitu Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz.
1: Nggih. Sebagai akhir, dalam pandangan Islam bahwa media sosial itu bisa menjadi alat yang bermanfaat bagi kita, bisa juga sebagai alat yang bisa menjerumuskan terhadap diri kita. Maka kita punya adab, kita punya etika. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat. Yang kedua, menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Yang ketiga, tidak menghina dan mengumbar kebencian. Dan yang keempat, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi secara garis besar, apapun yang terjadi, karena kita hidup di dunia digital, mau tidak mau kita akan ada di dalamnya, maka kita harus punya filter sendiri, manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika bermedsos. Yang kedua, hindari menghujat, menghina, dan mengumbar kebencian. Jadi menyebar kebaikan itu akan lebih baik daripada menyebar keburukan. Dan yang paling penting agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan di media sosial, luruskan niat kita. Innamal a'malu binniat. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini ada hikmah, ada manfaat, ada barokahnya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas ilmunya dan atas waktunya Pak Ustadz. Matur nuwun. Izinkan saya tutup nggih Pak Ustadz.
1: Monggo ning.
0: Sekali lagi terima kasih dan sehat selalu Pak Ustadz. Mugi-mugi ilmu.
1: Amin.
0: Barokah.
1: Amin.
0: Mugi-mugi ilmunya barokah, berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Nggih. Nggih.

Tes. Nggih, jane niku mau. Niku mau nggih. Cahaya pagi edisi Selasa 2 Juni 2021. Samare niki bakal tak wene informasi lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing tak sampai na waro-waro jam 6 isuk. Janing Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pamekasan Abdul Fatanya tak no langka iki dadi salah siji upaya numbunno iklim usaha lan ningkat no kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Kabar liane cak ning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG iso berjalan optimal sesuai SOP. Janing iku mau yorek waro-waro jam 6 isu ketemu manenang waro-waro jam 7 isu.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum, sugeng enjing caning, balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak pagi iki. Sampai jam 10 awan mengko nggih jane nggih. Ya jane niku mau sampean wis ngikuti Cahaya Pagi edisi Selasa 2 Juni 2016 barek topik etika bermedsos tentune barek Ustadz Ghazali SAG nggih jane. Saiki niki jane tak awak dhewe bareng-bareng rungokno siaran Bangun Desa barek tema Srawung sing apik kanggo jemput rejeki.
2: Ora sandang pangan sagar kuwarasan.
3: Cak Ning sugeng pepanggihan malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik Srawung sing apik kanggo jemput rejeki. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang.

0: Assalamualaikum. Iki rapat sederhana, tujuane siji, bangun desa. Ora mung omong-omongan tapi ono aksi nyata.
1: Nggih, siap, Bu. Iki, Bu. Ono masalah ya wingi bela ya. Masalah apa wingi ku?
2: Kalau wong-wong desa kuwi kadang males kerja bareng, akeh sing iri.
0: Akeh sing iri. Nah, iki sing kudu dibenak nih rezeki kuwi. Ora bakal entek nek kerja bareng kabeh. Isok ngerasa nih manfaati.
1: Aku kepengen ngajak ibu-ibu goreng. Kan iki aku bakulan keripik iki lho Bu. Aku pengen ngajak ibu-ibu goreng, bapak-bapak sing jabuti singkong nang sawah. Terus pemuda-pemuda niki sing bagian promosi online-online ngono aku pengen kuwi.
2: Aku bagian promosi offline, arisan pengajian, pasar kabeh tak sebare. Gampang lho iku.
0: Saiki masalah sampah. Sampah sing plastik iki nek dibuang sembarangan dadi masalah. Desa iki wis kotor.
1: Aku yo mikir, Bu, bungkusku iki kan yo nggae plastik. Tapi nek adewe nggae program tukar bungkus ngene ya apa sing ngumpulke bungkus bekas 10 kok entuk diskon.
2: Wah, ide apik e, wah, suapik tenan idene. Wong desa kan seneng diskon-diskon.
0: Sik, program iki bisa ngurangi sampah. Terus kita bisa mengadakan kerja bakti rutin.
2: Kerja bakti kuwi ya apik, tapi warga RT 03 kuwi angel diajak. Wingi aku ngejak iki malah ngomel, kerja bakti ku tugasnya pemerintah. Ngopo kok ngene ku?
0: Loh, desa iki oma kita. Nek oma kotor, sing rugi yo kita dhewe. Pemerintah kuwi bantu rapi, tapi masyarakat kudu melok.
1: Berarti adewe iki kudu gawe kegiatan sing menarik yo, misal kayak kerja bakti plus lomba. Sing RT-ne paling resik kuwi entuk hadiah.
2: Hadiah yo apa iki?
1: Yo, kayak voucher keripik ku iki.
0: Ojo mung keripik. Bisa alat kebersihan, sapu, tong sampah, ngono lho.
2: Iya ya, nang ya kudu ana motivasi ini, wong saiki kabeh butuh pemicu.
0: Ya wis, kita buat kesepakatan.
1: Gimana iku Bu kesepakatane?
0: Produk keripik dilakukan bareng ibu-ibu. Terus pemuda bagian pemasaran online. Program tukar bungkus kerja bakti tiap minggu lagi.
1: Oh ya wes, aku setuju Bu. Aku siap ngajari cara foto produke, uploade captione, lan cara bungkus ini.
2: Aku setuju tenan. Tapi aku mek njaluk siji.
1: Apa?
2: Nek aku promosi, aku oleh bonus.
1: Alah, masalah iku bonus, gampang iku.
2: Minimal keripik gratis sak kresek ngono lho ya.
1: Oke, sampean kudu promosi beneran yo, jo cuma ngomongnya engko.
2: Tenang, aku nek ngomong kuwi paling jago. Ya apa Sri, tenan kan Sri, aku iki paling jago lek ngomong. Bu Sri iki lho wis paham tenan karo aku.
0: Aduh. Ya wis. Tapi kudu kompak lho. Ojo ati iri-irian. Gak oleh saling nyalahno.
2: Sik. Iki ono kabar. Jari ini anak warga sih ngomong, like misalnya Lia itu kuwi menggolek untung dewe, orang mikir ngomong Lia nih. Temen tak Lia?
0: Untung dewe?
1: Hah? Siapa sih ngomong anak itu?
2: Hah? Iki apa iki Lia? Maksudnya Lia berita apa iki kok ngomong kamu kudu ngomong kayak gini?
0: Nah, iki penyakit desa. Gampang curiga. Lia, ojo sedih. Kita buktikan. Nek awak dhewe iku lewat aksi nyata.
2: Iya Lia, wong ngomong kuwi orang ngerti rencanamu to? Gak ngerti to apa sih mbok persiapno? Wis gak usah direken.
1: Aku iki ora masalah wong ngomong. Aku cuma pengen desa iki kan maju yo. Aku pengen wong tuaku iku yo bangga ngono lho.
0: Es, sing penting niate. Bener. Ayo kita jalankan, wong sing nyinyir bakal sadar nek wis ngerasa no manfaate.
2: Yowis, ayo bukti no bangun desa kuwi ora nganggo omongan tapi nganggo tumindak.

0: Wis mari ta, lemu packing ku mang. Nah, Rina, sik. Awakmu iku video iki ta, video krepek iki ta.
1: Halo dulur-dulur, iki kegiatan produksi keripik desa. Ora mung enak, tapi uga didik warga ben kerja bareng. Pip Sri, iki tak akan tak upload ben viral.
2: Ya, Bu Sri, ayo ngomong Bu Sri. Slogane ADW, slogan Desa Maju Warga,
1: warga Rukun. Nah, mantap iki. Iki wis jelas-jelas pasti viral iki.
2: Ayo Bu Sri sing di video ya, Bel ya. Bu Sri ben ngomong iki, Bel.
0: Desa Maju Warga Rukun. Kerja bareng iku kuncine.
1: Mantap iki wis pasti viral iki.
0: Iya rek, ini nih kalau Rizo kebacut rek.
2: Iya, pemenang ini kan kemasannya kemasan anyar ya. Pemenang label ini pasti lengkap, pasti ada halalnya. Ada tanggal produksi, tanggal masa kadal luar sana, ada nomor kontak naik pesen. Dan tulisannya kan produk UMKM desa.
1: Iya. Apik iki. Saiki tinggal distribusi. Hei, ngene. Distribusi iki kan aku wis siap to. Aku janji karo ibu-ibu pengajian bakal tak bagi net tester.
0: Sing penting dicatat keuangan, kudu jelas, transparan, ben gak ono fitnah.
2: Iya Bu, aku wis gawe buku catatan modal, pemasukan, keuntungan kabeh wis jelas, Bu.
1: Sapa iku sing gua sampah sembarangan iku?
2: Loh. Iya iku, sapa iku Bu Sri? Kok ana wong gua sampah sembarangan iku, Bu?
0: Rin. Aja emosian. Kuwi mungkin arek cilik.
1: Ya tapi kudu diwenehi pelajaran to, Bu Sri. Wong iki desa iki kudu resik. Aja apa-apa gua nak kali. Wong-wong iki. Piye? Lek ngene iki. Dulu iku lho sampane iku lho padha kotor kabeh iku lho aku sumpek ndelok iki.
2: Tenang. Makanya aku wis siap poster iki. Iki lho wis tak angkat iki poster. Tulisane sampahmu tanggung jawabmu.
0: Nah, iki bener. Terus tong sampah wis disiapno. Minggu iki kerja bakti RT 3 melu kabeh.
1: Tenang ta, RT 3 iki melu. Sing biasane bandel kuwi melu.
0: Iya, soalnya wingi aku ngomong nek RT 3 ku kudu melok kabeh, gak oleh gak melok program diskon keripik.
1: Alah. Wah, strategi ini Bu Sri kuwi iki lho jitu.
2: Ternyata keripik ya iso jadi alat perubahan sosial ya.
0: Serius tapi anget. Iki pelajaran. Kadang bangun desa kuwi ora perlu proyek gede, cukup mulai soko hal kecil, rukun kerja bareng resik.
1: Bener, aku saiki ku sadar, gosip sing tak separni kuwi, gosip sing positif. Bener toh Lia? Bener toh Bu Sri?
2: Benerin, bener. Tobat toh Rin?
0: Iya.
1: Duduk tobat, tapi upgrade iki ku, aku saiki dadi influencer desa. Itu tuh ku tak upgrade iki, sifat-sifat iki.
0: Desa, sing bener, Rin. Ojo warga semangat, orang ajak ribut.
1: Ngawur ae Bu Sri iki.
2: Lah yo enek ae Bu Sri iki.
1: Lia.
2: Apa alhamdulillah sik tak omongi rek. Alhamdulillah dino iki wis dadi 100 bungkus kripike.
1: 100 bungkus. Wah iki luar biasa iki tenanan Lia. Keren ngene.
0: Ya wis, iki bukti nek desa kita iso maju asal kompak.
1: Pokoknya alhamdulillah lancar terus ya Lia.
2: Ya alhamdulillah suwun ya.
0: Iwes ngene rek, pesen kanggo kabeh, mau desa kuwi kudu dimulai saka awake dhewe.
1: Terus Bu Sri, ojo mung ngenteni bantuan tapi ayo melu gerak kabeh.
2: Bener, kreatif, kerja bareng lan jaga lingkungan. Ben desa adil iki dadi desa sing maju lan berkah.
1: Ben apa? Desa maju, warga rukun.
3: Cak Ning, cek nyekap semanten siaran Bangun Desa, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wektel kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nge caning sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa barek tema srawung sing apik kanggo jemput rejeki nge caning nggih. Samarine iki bakal tawenehno info prakiraan cuaca dina iki 2 Juni 2016. Sadurunge iku caning tak dengono kabeh iki muga-muga sampean kabeh sehat, semangat lan aktivitas sedinoan iki lancar terus nggih cak nggih. Tasik awal bulan biasane dompete wis cek tebel nggih cak ning. Ya cak ning sakniki tak wenehna infone. Isuk-isuk cak ning cuacane diperkirakno cerah tapi isih ana kemungkinan udan ringan. Dadi sing arep budal kerja, sekolah utawa aktivitas liyane cak ning luwih apik tetep nggo payung utawa jas udan ben luwih siap. Mlebu awan nganti sore jane, cuacane cerah berawan lan ana peluang udan ringan senajan srengenge katon padang. Cuacane isik-isik berubah sewaktu-waktu. Bengine jane cuacane isih cerah berawan lan ana kemungkinane udan ringan. Sing arep lelungan utawa aktivitas nang jaba omah tetep waspada ya jane. Dini hari cuacane cerah berawan lan ana peluang kabut utawa asap kanggo sing nyopir utawa perjalanan sampe subuh. Luwih ati-ati mergo jarak pandang iso rodok berkurang janing. Kanggo suhu udara kisarane antara 12 sampe 35 derajat Celcius, cuacane lumayan panas nalika awan dadi ojo sampe kurang ngombe banyu putih janing. Kelembapan udara antara 40 sampe 100% dene angine tun bertiup soko arah timur laut ganti kecepatan sekitar 5 sampai 30 km saben jam. Ya wis caning ku mau info prakiraan cuaca dino iki Selasa 2 Juni 2016 saka BMKG Juanda muga isuk dadi panduan sadurunge sampean kabeh miwiti aktivitas nggih caning. Tetep jaga kesehatan, akeh-akeh ngombe banyu putih, siapno payung utawa jas udan lan sing paling penting cak ning ati-ati nang dalan.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994 lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir sane sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih, caning niku mau sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa terus dilanjut mari info BMKG. Sakmarine iki bakal tak wenehi informasi lainnya. Mergo iku caning tetep nang Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.